0: program prioritas dari Bapak Presiden, apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
4: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
5: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
6: Namanya Kri Gajah Mada Pak ya?
5: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada dan yang lain.
7: Anggaran perbaikan berapa?
5: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kita siap mengawal.
4: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
8: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE, ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
9: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
8: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Perusahaan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
9: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
10: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
11: Maksudnya apa nih, Pak?
12: Apa produksinya?
11: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO.
12: Berapa banyak?
11: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
9: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
13: Celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council. On behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
14: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
15: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung
12: melalui penyusunan RUU kedokteran hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
14: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
15: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
14: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
18: Tapi ya boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
17: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
19: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
20: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wahyu kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih saat ini. Itu setiap saat karena ini sudah berintah pimpinan kami Bapak Bupati agar berikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
19: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
21: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan
19: dipulangkan. Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
16: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
22: Bagaimana sudahkan lagi bola ke depan? Masuk saudara-saudara.
23: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam ke tengah. Oh, gol!
22: Pemain Swedia lepaskan lengan. Gol!
24: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
25: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
24: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
25: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
24: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Jawa Barat dikenal memiliki kekayaan kuliner yang beragamnya, termasuk aneka menu sarapan khas Sunda yang hingga kini tetap menjadi favorit masyarakat ya. Karena cita rasa yang sederhana, segar dan juga kaya rempah membuat makanan khas Sunda cocok dinikmati sebagai menu pembuka hari ya. Dan tidak hanya mengenyangkan, sarapan khas Sunda juga mencerminkan budaya masyarakat yang dekat dengan hasil alam dan juga bahan-bahan lokal ya. Nah, ada beberapa sarapan khas Sunda yang bisa dikatakan paling digemari. Apa saja gah gitu ya. Yang pertama adalah nasi tutung oncom yang merupakan salah satu ikon kuliner Sunda yang berasal dari Tasikmalaya ya. Dan hidangan ini dibuat dengan mencampurkan nasi hangat dan juga oncom bakar yang telah dibumbui. Dan biasanya nasi tutung oncom ini disajikan bersama lauk seperti ayam goreng, ikan asin, tahu dan tempe, serta sambal dan lalapan tentunya. Nah, aroma khas oncom yang dibakar menjadi daya tarik tersendiri ataupun daya tarik utama makanan tersebut ya. Kemudian ada kupat tahu ya. Kupat tahu menjadi pilihan sarapan yang cukup populer di berbagai daerah di Jawa Barat ya, termasuk di Bogor. Hidangan ini terdiri dari ketupat, tahu goreng, tauge, kemudian disiram bumbu kacang yang gurih serta sedikit manis ya. Dan perpaduan tekstur yang bisa dibilang

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dan

dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, selain daripada tadi ada nasi tutup oncom, kemudian kupat tahu, lontong kari, bubur ayam juga jadi salah satu makanan yang diminati begitu ya, dan juga jadi favorit untuk sarapan begitu ya. Meski bubur ayam dapat ditemukan di berbagai daerah, yang punya ciri khas adalah versi Bandung gitu ya. Buburnya disajikan dengan topping ayam suwir, cakwe, daun bawang, kemudian bawang goreng dan juga kerupuk. Tekstur yang lembut membuat bubur ayam jadi pilihan favorit bagi semua kalangan, terutama saat cuaca dingin. Ataupun ada beberapa juga bubur Bandung tuh yang buburnya ternyata sudah punya rasa tuh ya, gurih, asin gitu ya. Kemudian selain itu ada nasi kuning ya. Nasi kuning ala Sunda biasanya disajikan dengan telur dadar, bihun, tempe orek, sambal dan juga kerupuk ya. Warna kuning yang berasal dari kunyit membuat hidangan yang satu ini terlihat menarik sekaligus menggugah selera ya. Dan menu ini sendiri sering jadi pilihan sarapan karena praktis dan mampu memberikan rasa kenyang yang lebih lama ya. Dan di tengah menjemurnya makanan cepat saji, sarapan khas Sunda tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Selain menawarkan rasa yang lezat, makanan-makanan tersebut juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan ya. Dan dengan bahan-bahan sederhana dan cita rasa yang khas, sarapan Sunda membuktikan bahwa kuliner tradisional ternyata mampu untuk bertahan dan tetap digemari lintas generasi ya. Bahkan bagi banyak orang, menikmati sarapan khas Sunda bukan sekedar mengisi perut, tapi juga cara untuk bagaimana mengenang dan juga menjaga identitas budaya daerah, pendengar ya. Baik, di tepat pukul 8 nanti pendengar, kita akan menyimak Song Prohiji untuk edisi kali ini. Dan selepasnya masih ada segmen lainnya yang tentunya akan kami hadirkan menemani weekend Anda di kesempatan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Konferensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: sepi maksudnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Eta mangkar di kunaon sih isuk isuk geus ngalamun.
1: Lain ngalamun geus nama tunduh.
2: Bener nyaho wae ari si Ece.
0: Eta
2: tunduh.
0: Eta tangan diremes-remes gitu kunaon.
2: Lain leungeun nu diremes-remes.
0: Oh.
2: Beteng.
1: Kelapar.
2: Heeh.
1: Teu dibere dahar.
2: Can. Mang Kardi udang isuk pisan. Biasana mah Mang Kardi teh subuhnya ya mah Mang Kardi. Ngan sare buladang.
0: Buladang.
1: Oh. Sarua kok salah ki urang tipoting. Eta kan gara-gara eta pan.
0: Iyalah dunia.
2: RRI Pizuara Piala Dunia. Eta gitu.
0: Resep ayo jadi unggal-unggal peuting teh sok ibur di imah-imah teh.
1: Resep teh jang salah ki. Ai istri mah jadi kersare teh digeuingkeun hudang-hudang sananjieunkeun mie.
0: Tapi da urang mah resep ningali bola.
2: Ngadumel wae atuh mantap.
0: Apa nih 4 tahun sekali ceh.
1: Tengah ngarti lah bola-bola lah.
0: Si Cipeh mah teu ngarti cenah.
2: Cokot wae tuh positif
0: nah.
2: Hudang teh jadi subuh, hudang jadi peting-peting gitunya.
0: Oh, bisa salat.
2: Salaki salaki di baturanku estrina.
0: Pamajikanana.
2: Pamajikanana. Romantis-romantisan pelukan ningali bola.
0: Dicekelengan oge cen halah cenah
2: teh. Eta dosa teu meunang ditolak-tolak ari salaki hayang romantis-romantisan.
1: Urang nyekelengan salaki hayang mesra-mesra kitu.
0: Maksudna salakina teh saking ku
1: fokus.
2: Aya trikna atuh poek sak ih entong leungeuna du dicekel kuluna
0: ih cing heula urang teh mawa ieu oli tah atuh nyambi
1: tah
0: atuh
1: poek
0: jalanna
2: uli Mang Kardi teh lain nanaon ieu teh tunduh kunaon titah ganti oli motor
0: ih lain
1: ieu Kardi lain orang lembur wae teh nyaho uli
2: atuh Mang Kardi mah pan geus biasa di ibu kota.
1: Urang di ibu kota ge jadi naon? Jadi naon pembokatnya? Naon naon
2: cepet aja semena-mena.
0: Naon?
2: Kang Peuyeum.
1: Saru we tukang
0: satu. Alus gitu-gitu ge pengusaha lain.
2: Nih entrepreneur.
0: Ai ieu teh mun urang Betawi mah ngadahar uli teh make gula tah.
2: Sanes make ieu.
0: Kamari teh ada Ce Ipeh.
1: Meuli. Ce Ipeh teh.
0: Ce Ipeh. Ce Ipeh nya.
2: Nah, saha? Ngawaduk ieu mah ieu.
1: Celim lain.
2: Oh, Ce Imah.
0: Mun babaturanna Nyi Ijah.
2: Nuranda.
1: Ai kan urang nama inget wae.
0: Ulah kitu atuh.
2: Sanesnya.
0: Kitu-kitu ge manehna mah bagja.
2: Justru
1: eta mah tamen di loba pisan eta teh di leungeun eta tapi ka di ujung leungeun kan tapi ka luhur
0: sok gonta-ganti da lantaran manehna mah berpegang teguh pada cena investasi itu
2: perhiasan tah.
1: Menjadi hayang nyokotnya
0: kumaling koro
1: kurang.
2: Ente Mang Kardi mah ente hayang dipepet ku Mang Kardi jadi nak randa kaya pan.
1: Eta moal daikeun ka Mang Kardi mah juara patut.
2: Gagabah.
0: Resep ka nu kalem-kalem teh.
1: Kardi mah ieu mah ih loba teh ngomong kos awewe.
2: Pan aya pelet na aman Mang Kardi mah.
0: Gusti
2: jeng jeng jeng geol-geol gutak gitek. Menang.
1: Ninggalin oge da urang mah mumbung da boga salah kos dieu nya.
0: Meni teh hayang kitu nya.
1: Hayang boga salah kitu nu kalem. Tapi bari sok ambekan wae sih nya tipe tinggal teh
2: lieu. Geus ayeuna mah rek ngomong ke naon sih? Kenaon jadi ngejudge Mang Kardi? Hah?
0: Nya pan urang teh karek ka papendang atuh
1: sok geus lila.
2: Ngobrol wae kopi eueuh.
0: Eta tinggal nyician di oli nages aya.
1: Urang teh nyieunkeun, urang teh nyieunkeun rek naon. Kopina kopi teh make gula pan geus eta geus kolot.
2: Kamali. Pasti Japanese V16.
1: Nah.
0: Kopi.
1: Nah, gitu.
0: Arek nyanyikeun
2: cingheula.
0: Cingheula. Eta aya naon? Aya cabe lain di gigi.
2: Nu bener. Emang heeh.
0: Terus ngamam naon, ngamam baso.
2: Ngamam baso kumaha ieu teh jambaraha geus tukang baso dewa.
0: Eta teh
2: ieu mah nu sapeuting. Combro.
1: lain lipstick, lain
0: kopi naon, kopi naon.
1: Kopi susu atuh.
2: Aya susu
1: mah.
2: Kudu pres.
1: Ya, jadi ya, kumaha ya teh?
2: Naonan kumaha?
1: Kalajo bola teh aya nobar di mana?
2: Nu nobar mah nu jelas pasti loba. Kampung urang ge sok aya mun Piala Dunia kieu mah.
1: Tapi mayar teh.
2: Tergantung.
1: Bisa mayar urang mah yang nu gratis.
2: Mun arek nu gratis gampang. Teu kudu geus di imah we nyetel radio Pro 1 Pro 2 RRI Bogor. Aya meureun.
1: Pantesan apa ning kamari urang urang keur eta ti Sumedang nya urang teh ngadang eta RRI pan RRI teh aya di Bandung nya aya di Bogor cenapan. Nah, ngadangu eta aya komentator nanya.
2: Tuh.
1: Jadi orang teh bisa ngabayangkeun kita
2: eta.
1: Ngabayang mana ya teh cek kopi teh meni lila
0: pisan. Udeung naon rupa cayana.
2: Lila ampun garing itu. Tapi kok memang ge aya positif na oge ye Piala Dunia ayeuna pan di Amerika, Meksiko, Kanada. Jamna teh tapi teu teu penting-penting pisan, tapi leuwih ka dini hari biasa nama
1: suk-isuk.
2: Jadi bisa nonton ta karara BM. Masalahna mun penting-penting ya panunggal-unggal mah urang sok mo iya nonton bareng ya Piala Dunia di naon pos ronda. Ima sok ditinggal sepi. Arabe mun teu dijagaan, maling asup, begal. Kamari sanceus hanya cenah rek dibegalnya.
1: Aya aya babaturan abdi, bari jeung aya nama modus teh kejahatan teh rupi-rupi. Aya nu jadi eta pan pocong eta
2: pocong. Bener.
1: Ih, pocong keliling di mana-mana.
2: Ah, pocong geus kos bang keliling geuning ka mana-mana heran.
1: Goreng eta pocong teh cenah nya. Modus ambeh warga teh ibur kaluar kaluar ti imah imahna kosong imahna maling gitu.
2: Oh eta mah tuh lain pocong kuduna tuyul. Penyokotan barang di imah nyokotan duit mah tuyul.
1: Miara
2: itu atuh serem mangkardi.
1: Ulah atunya ulah
2: mit amit amin syirik musyrik teu meunang diajab ku Allah. Gusti Allah engke.
0: Kopi susuna.
2: Asa ieu mah Rio Water.
1: Lain ih, mata nate bisa iwer sih
0: saking susuna saeutik jadi eta
1: nu penting mah ya rasaan susuna.
0: Da kajeun tong
2: sapis teuing lah. Diinumnya?
1: Sok.
2: Encan. Encan.
1: Sok eta sok
2: kan manggardi nu arek nguyup.
1: Panya abdi, abdi ieu mah, ieu mah enak.
2: Sabar we atuh manggardi. Wah.
1: Panas. Panas.
0: Ya.
2: Tenden
0: bae. Iya tah, cemilanna. Hahu hoheng.
2: Oh, hahu hoheng.
1: Tahu goreng.
0: Tahu goreng daripada uli wae lah.
2: Usingan.
0: Karunya cenah. Usaha
2: urang. Cengekna eueuh masalahna hahu hoheng.
0: Kajeun depan panas jadi
1: hahu. Agus Tecu. Kudu diundang.
2: Kudu diundang.
0: Engke atung ke eta kan artis ibu kota, artis kampung orang ayeuna keur ngetren ya.
2: Si Agus teh.
1: Tenjo Ayu nya, Tenjo Ayu Tenjo.
2: Eta tukang ngarit rumput di sebelah.
1: Eta.
2: Si Agus.
1: Anu ngangon domba.
2: Heeh, ngangon domba.
0: Agus Tecu, Agus Tecu.
2: Jadi artis manehna ayeuna?
1: Eta sok eta ti.
2: Allahu Akbar.
1: Jago pisan nyieun pantun, pantun nu teu nyambung
0: tapi manehna nih nya mun aya nu hajatan, aya wae di teteh nyawer.
2: Nyawer.
0: Manehna nyanyi, kita geus nyanyi teh nyawerkeun deui ka eta nu biduan-biduana.
2: Tapi emang bisnis nyawer nya. Mun mah lumayan, cak. Salagu. 2000-an selipkeun. Leungeun atuh di mana deh rek mancing-mancing wae eran
1: bisi wae dina mikna ih kumaha
2: kumaha nyelipkeunna di mik aya ge nu leungeun megang mik di selipkeun
1: aya pah di dieu belah di
2: mun teu pan aya eta na ta kos koropakna
0: tapi dus eta
2: tapi mun ece-ece ye mun salakina nyawer kumaha.
0: Aing urang dijewer pokona ulah kakak imah
2: teu mana
0: tong sakamar deui.
2: Si kunaon gara?
0: Atau iri orang teh awak nggak segitu deh. Lain kekumahan.
2: Atau engke orang ngomong kasih mamang ya, mang, mun arek eta malam Jumat sawer heula gitu.
1: lamun aya imbalan heula samemeh mangkat mah lamun leuwih gede teu parana merek abdi duan mah kajeng heug bae urang kan udi imah tinggal kipik-kipasan ya make duit heug mana kumaha-kumaha tapi inget aya batasan-batasan geus kitu urang
0: leres kawas kitu urang ge kawas kitu amun disuapna tah lumayan heug bae tapi aya batasan
2: meunang ya.
1: Mangkardi
0: pada
2: tara Mangkardi mah Mangkardi mah tara Mangkardi mah menghargaan pemajikan Mangkardi atuh tara da
0: lain na eta
2: lain
0: kekang
2: lain jeung beas ge hese
1: pantesan tara balik teh nya salah naon ngaranna gara-gara di ditu ge hararesa dengan duit apa nih di Jakarta teh ibu kota mah
0: ieu Mangkardi teh ayeuna teh
2: mamang dari mana
0: dari ibu kota
2: mamang bawa apa
0: geus ya jadi ayeuna teh pagawean teh naon
2: mah ayeuna mamang
1: teh peuyeum lain tadi
2: alhamdulillah
1: peuyeum koneng apa peuyeum bodas
2: nu koneng benu asak kue gitu, mun bodas pan kudu.
0: Peuyeum singkong gitu nya. Peuyeum teh peuyeum singkong.
2: Pan peuyeum.
1: Peuyeum teh teh.
2: Peuyeum teh aya dua emang nage. Nu hiji.
1: Nu ketan.
2: Singkong hiji deui ketan. Singkong atuh.
0: Nah singkongna ti petani.
2: Heeh atuh. Ira non
0: pemberdayaan.
2: Mawat di mana deui mun lain ti petani?
1: Enggak usah sampe meureun
2: sampe.
1: Tadi ngomong sararigong teh lieur singkong teh naon sampe?
2: Sampe. Heeh sampe.
1: Ketan. An Mangkardi mah sampe,
2: sampe tapi sampeuna nu koneng lain nu bodas kusabab mun nu bodas biasana kurang mun di Mangkardi pelangganan Mangkardi teh sok hayangna nu koneng kusabab geus jadi geus gampang mateng awe jadi teheas gitu
1: asakna teheras
2: tere gitu asakna
1: eh nu koneng mah beureun sok nu jualan es doger
2: gitu nya gitu. Tapi itu di wargi-wargi ge loba sih
1: jeung di perumahan mah aya nu sok
2: aya terakhir mamang keliling di Bukit Cimanggu City aya
0: air meuli
2: aya mamang sorangan nu meuli
1: soalna harga geus hararese meureun nya anu pas kitu
2: mantep nu singkong peuyeum singkong nu koneng dipotong-potong mun teu di bejet-bejet keteriguan goreng haneut-haneut goreng haneut-haneut goreng kita peuyeum goreng
0: heunah calan eta beureun
1: we atuh jadi saingan atuh oh sabab geus eta beureun uling geus bara roset geus bara puluh tahun
0: alhamdulillah tapi masih keneh loba lah anu penggemar teh pan eta masih keneh alami kitu pembuatanana
2: sebenarnya mah mun ngabisnis-bisnis warung mah tergantung inovasi ti urang-urang
0: nya leres-leres
2: jeung
0: konsistensi rasa biasana
2: eta kitu mun biasana misalna peuyeum ngan syukur dijual teh peuyeum nahungkul gitu nya jadikeun peuyeum goreng dari pan warung kopi loba nyaneutna peuyeum goreng mantep
0: pan peuyeum mah dijieun bolu ge enaknya
2: bisa
0: eta
2: kitu bisa
0: urang ke jualannya
2: beulinya
1: tester heula atuh ngan jual-jual
2: bisa mun teu ari seuceupan di tukang loba ieu pan miara sapi
1: bisa dibikin ka sapi
2: lain
0: naon
2: susuna jual di dieu mun teu mun loba ternakna kumpulkeun jual ka koperasi mun teu tawarkeun gitu. Loba nu nyari pemerintah ayeuna pan jeung eta
1: koperasi merah putih
2: eta kitu jeung barudak sakola apa tah kitu nya
1: barudak sakola mah
0: MBG
2: bisa
1: barudak sakola mah ayeuna geus dina dus-dusan ari susu mah
2: nah siapa tahu
0: pan nya urang teh eta nya
2: kabayang teu mun misalna
0: ieu dikemasna anu alus kitu nya
2: kabayang meureun nya mun urang teh di kampung urang ieu loba peternak sapi susuna melimpah di apa namanya teh di ajaran ku profesor-profesor kualitasnya jadi HD nya pan teu kudu di kemasan meureun ka sekolah-sekolah bisa nyokot naon
0: eta naon astagfirullah
2: Mangkardi tadi ngomong geus nepi mana tinggal punchline eta teh Allah maksudna kitu jadi mun butuh nanaon ieu butuh susu
0: jeung
2: MBG nyokot di orang-orang.
0: Mantep. Tapi untungnya Mang Kardi teh teu copot-copot ayam-ayam gitu nya. Ih, atun katingali
2: eken asli. Gigi lalaki.
1: Emang lain kitu lain lalaki, lalaki oge kan emang latah.
2: Mang Kardi melatahna beda.
1: Duit-duit.
0: Jadi
1: ibu labu ini bujur ibu kalau
0: bantu agar mahalintu teh hati-hati atuh orang tepan
2: karak rek ngobrolan bermutu ayah panggilan teh heran
1: aduh geus tunu ieu hayang Bali tapi salaki di imah teh aduh lieur
0: salah keneh wae ieu ieu aya lima oli deui jang salaki etan engke peuting nonton bola nya lalajo bola ieu lima jeung Mang Kardi tah.
2: Bayar teh ieu.
0: Ih gratis.
2: Wah, tang kitu
0: ditampi. Tadi teh mawa 200, ieu sisa 10 deui. 10 siki.
1: 10 siki
2: urang mah. Laris geuning.
0: 200 atuh.
2: Nah, atuh karawe atuh atahna.
1: Mang Kardi butuhna duit.
2: Oh, meuli minyak ya.
0: Oh, minyak ulah katingali teuing butuh duit teh.
2: Itu naon Mang Kardi mah? Asal dibantuan.
0: Ambe disantunan. Eta tah si nyeung Nyi Ipeh tah
1: keur loba duit. Salah kieu peuting nonton bola deui lalieur ieu hulu ya Allah ya
2: Gusti. Sabar-sabar we sebulaneun.
1: Aya digeung-geungkeun arek naon mah nya. Ari ieu mah dititah mih deui, endog deui dipangnyeunkeun bari jeung huay-huay mata teh masih lalengket keneh
0: gitu. Atuh ke peuting mah disadiaan heula atuh.
1: Atuh mie mah beukah. Apa sama mesare urang nyeureun lah mie.
2: Pizza.
1: Pizza. Jang dahara gehara rese boro-boro pizza. Ayeuna beas harga 12.000, can minyak harga 44.000.
0: Gitu.
1: Can gulana mun nyeun kopi.
0: Ya untung abdi masih abah anu balanja teh abdi mah.
1: Atuh duit teh saha?
0: Torkeun ti abdi sih.
1: Atuh sarua ke urang ngaluarkeun duit
2: nya makan alih. Kabaliknya, nu usaha sih Ece.
0: Tapi abah abdi mah sok resep teh ka warung kelontong kitu teh. Hai,
2: teman, nu jagaan warungna geulis meureun.
1: Nyambi eta
2: mah. Nyambi
0: eta. Sok eta pan bareng jeung si Nyi Ijah.
1: Nu tara katinggalinya enak. Anakna teh ya kamari anu ngomong soso basa Indonesia teh ya itu. Bahasa Indonesia lain bahasa Inggris kan. Itu mami cenah teh.
0: Hay
1: eta enak geus tara katinggali deung geus kawali ka Jakarta sugan ya.
0: Eta katarima cenah di perguruan tinggi negeri cenah kamari teh.
1: Alhamdulillah
0: da emang eta mah
2: katarima di mana?
0: Bakating orang kotanya eta mah.
1: Ke mana di mana di UI lain apa UGM? Naon
0: sugan mah heeh.
2: UI udah reader.
1: Udah reader. Itu kak dia benernya mainnya sekolah anak kak kelas iya kak itu kak kelas itu gitunya
2: gusti
1: setara nih
2: ngomong nondeinya ngomongin ya
0: Nyi Ijah mah kamari teh channel carita nateh sibuk eta
1: naon
2: tani
0: di kampung nateh di lembur
1: mana eta na gering cenanya
2: tapi Mang Kardi mah mikir ayah nateh emang resep sih hayang
1: boga etanya
2: boga
0: kebon
2: boga lahan kebon ternak
0: gitunya. Stres gitunya.
2: Mana juga
0: nah. Ya cocokan.
1: Pas babaturan orang aya. Nah, namanya si Dika. Enak geus jadi juara gan domba.
2: Hari
1: ningali aya namanya aya jualan teh lain dina eta wae nya. Jualan teh
2: tekudu
1: urang ngawaran ka hiji imah. Aya mah geus live-livean sagalanya di aplikasi.
0: Tinggal dikirim gitu meureun nya.
1: Heeh, cukup atuh unggal poe dengan jualan tapi jadi emang milihara dong mbak jadi nanya
2: tapi pan lahan nu letik weh lah iya mer kolam lele
1: kok lele bisa
0: eta si Mas Munir bawaturan abdi boga eta mah ember dijieun jang wadah lele
1: lamun teh eta galon
2: cai
0: bisa
1: ningali-ningalinya
0: di luhurna eta nya cabe
2: hah
0: cabe jadi nyerap cainya teh ti eta di wadah si lele eta gitu.
2: Lurus handap ya, handap lele.
0: Handap lele pan iteh ember.
2: Luhurna cabe.
0: Luhurna tangkal-tangkal cabe.
2: Mang Kardi mah kabayangna nya handap lele. Luhurna teh kandang hayam biasana.
0: Ih cabe ieu mah.
2: Ieu cabe.
1: Hidroponik bareng cabe hidroponik. Teu make taneuh.
2: Di kolam lele. Agak teka bayang sih Mang Kardi. Mang Kardi kurang jauh
1: merenya. Yang di paralon.
0: Komplek mah eta teh
1: komplek da urang mah di kampung. Gedeng.
2: Mun pake paralon Mang Kardi masih.
0: Nya make paralon.
2: Masih ngeh lah. Ieu mah galon lele.
1: Luhurna
2: cabe.
0: Tangkal cabe, tangkal.
2: Aya ge lain cabe atuh kieu mah. Iya paling eceng gondok paling.
1: Bisa beren, can pernah, can pernah ningali sih tapi pernah, can pernah ningali.
0: Atau ameng kak Bumi Abdi ayah.
2: Ayu, ayo nak.
1: Sekali nak minta lelena, boga pun lelena.
0: Lele, goreng masih lele. Kayak neletik sih onaman, tapi enak-enak oge sih.
1: Soalnya lah misalnya meli lele di tempat etate sok khawatir di bare daharna.
0: Nya, di piarana di mana gitu.
1: Sok bari jadi daharta jadi kayak ingat-ingat gareuleuh gitu. Padahal mah sebenarnya meureun da alus meureunnya daharna dahar pelet-pelet oge gitu. Kan kabayang-bayang we gitu.
2: Tapi pan makin nu kos kitu teh makin ngaco da angna nya sagala. Makin
1: heunah.
0: Eta mah mangkar
2: di mana kahidupan. Eh, kabayang teh eta ngaranna teh siklus daur ulang.
1: Oh. Tapi mun keur kabaya, ada teh keur kabaya
2: mah. Mun dibayang-bayang
1: goreng make sambel, make lalap, kurupuk. Nah,
0: pokona nu penting mah aya nama mam teh kudu apa? Lengkap dina piring, gizi seimbang. Aya
2: gizi seimbang teh.
0: Aya sangu,
2: protein.
0: Aya aya hewanina,
2: protein hewani.
0: Aya sayurna.
2: Bener, serat.
0: Aya naon deunya? Buah-buahanna.
2: Aya
0: susuna. Dilengkapi
1: isi susu nama tuh ngesenteng
0: susu mantenya
1: 4 sehat 5 saborokos jaman bahulanya
2: isi piringku penting mah ya nama gizi seimbang
1: proteinnya lebih geluwih loba ti sangu ti karbohidrat mah ayana soalna kosi bapak weh ari keur menta sangu teh sangu nasa piring metung
0: ari lauk entama jaman bahula sekaus kitunya
2: porsi kulinya
1: ayo dahar sapoe sekali nah makana sekali dahar teh sangu saliter sorangan
2: samaruk langsungnya segala enak didaang eta.
1: Cukup rata sama sanggup teh harga nak ayah nangges mahal cina teh.
0: Gitu. Jadi mangkari ku maha.
2: Nauna. Mangkari mas rantai.
0: Hoyong ngirim eta cina.
2: Naon.
0: Peyem.
2: Ayah peyem.
1: Irahadei irahadei.
2: Ayo lagi ayah. Mangkar dibawa.
1: Nangges nggak dahar uli atau kalau
2: nah, mantak di imah. Jadi
0: bunga ayah. Jadi goreng alumaya.
2: Terjadi di wek.
0: Eh ayah nak ayah nak.
2: Ayah, iya iya kebenaran ya.
1: Di bari mah urang hayang.
0: Tapi ngomongkeun eta ieu urang babagi. Oh. Di imah aya tales hayang. Kayak urang nyabut.
1: Dibari cabut. Dicabut tuh lama tuh.
2: Ari Mangkardi jadi sujon yo. Jigana Mangkardi ditanya rarebutan ieu mah ge carana.
1: Heeh, geus siap bari
0: eta aya si AA kena nyabutan.
2: Naon, kajeng. Geus kurang sare ditanya abut. Ampun.
1: Terus awakna geus eta geus siap-siap ieu meureun awakna?
2: Bebas sih mangkar di
0: bentar demo. Eta ototna si mangkar.
1: Kolot-kolot tehnya, sok nge-gym lain nge-gym.
2: Ih, ngangkat beban kehidupan. Rek naon nge-gym, ngejam. Unggal poe teh tingali eta tah. Heh, pikuleun tah, pikuleun isi peuyeum.
1: Pantesan eta pundakna mun nyeng sosa beula.
0: Karak rek ngomong abdi.
1: Miko eta
0: mah. Jengjot gitu nya, jengjot gitu.
2: Jengjot.
1: Bahasa Majalengka
2: sebenarnya naon sih? Ya,
1: Sundana Sunda beda ya Majalengka
0: mah urang. Majalengka nya hampura hapunten pisan ieu mah bahasa.
1: Eta pantesan atuh lamun eta sasa beulah kanan anu
2: eta. Teh kok geura kaos mangkar di diberosotkeun saya teh.
0: Pahili atuh dihili-hilikeun. Di kenca.
2: Nah, di dikenca.
0: Oh,
2: di
0: kenca-kencanya.
2: Kenca lain naon, Pak? Positif mun kenca.
1: Oh, kenca mah sebelah kiri ai kanan mah kanan.
0: Kenca teh kiri, kanan mah katuhu.
2: Oh, maksudnya teh mun di kiri. Ah, mangkari jadi lieur.
1: Nu satu eta panyokot kental
0: sareun. Kudu nyabut heula
2: atuh. Geus geus ah mangkari rek keliling deui wae.
1: Urang tunduh ieu eta ke pang ka anterkeun ka imah talisna.
0: Naon
1: heuh? Talisna anterkeun ka
0: sebuah. Iya, handphone sahaya.
2: Lain nomor.
0: Menit 30 jutanya handphone.
1: Ya boro-boro kabeli 30 juta lah handphone.
0: Mangkari nya.
2: Lain mangkari
1: mah mah. Urang dijual.
2: Nu kieu mangkari mah.
0: Orang mah nya bapa pendak teh eueuh eta pucare taun teh eueuh nu mangtana saat.
2: Emangnya biasana ya mang tadi ngobrol di dia.
0: Nyanya sih biasana mah pan si Nyi Ijah masuk mamatahan abdi.
1: Lamasnya di mamatahan ku jelema nu leuwih ngora.
0: Nyanya.
2: Biasa mangkari keliling deui.
1: Orang geus balik lah. Iya balik
2: ke balik. Ampura teh. Assalamualaikum.
0: Iya olina di bawah atuh.
1: Oh bener.
2: Sampurasun.
0: Sampai. Assalamualaikum.
1: Kalau si Aki telepon. Oke. Iya balik ayo.
0: Ini gaya

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, hari Minggu sering dianggap sebagai hari paling dinantikan dalam sepekan gitu ya. Setelah 5 ataupun 6 hari disibukkan dengan pekerjaan, sekolah maupun berbagai aktivitas lainnya. Dan banyak orang memanfaatkan hari libur ini untuk mengisi ulang energi ya. Namun muncul pertanyaan yang sering banget jadi perdebatan adalah lebih baik menggunakan hari Minggu tuh untuk istirahat ataupun di rumah atau bahkan wisata ya gitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada jawaban yang mutlak untuk hal tersebut gitu ya. Benar ataupun salah ya. Pilihan terbaik sangat bergantung pada kebutuhan fisik dan mental masing-masing orang gitu ya. Nah, bagi orang yang hari Minggu adalah kesempatan emas untuk beristirahat, tidur yang cukup, bersantai bersama keluarga, melakukan hobi ataupun sekedar menikmati waktu tanpa jadwal yang padat, ini dapat membantu tubuh dan juga pikiran pulih dari kelelahannya. Dan istilah yang berkualitas mampu mengurangi stres ya. Istirahat yang berkualitas ini mampu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi serta mempersiapkan diri menghadapi aktivitas di minggu berikutnya. Selain itu, menghabiskan waktu di rumah ini juga bisa jadi cara hemat untuk menikmati hari libur tanpa harus mengeluarkan banyak biaya ya. Nah, di sisi lain, berwisata juga memiliki manfaat yang tidak kalah besarnya. Mengunjungi tempat baru, menikmati suasana alam, ataupun sekedar berjalan-jalan ke taman ataupun bahkan pusat kota dapat memberi pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Dan berwisata membantu mengurangi kejenuhan akibat rutinitas yang monoton ya. Dan aktivitas ini juga dapat mempererat hubungan dengan keluarga serta teman-temannya. Nggak harus berpergian jauh kok gitu ya. Wisata singkat ke destinasi terdekat pun ini bisa memberikan efek positif bagi kesehatan mental ya. Dan Bogor juga punya destinasi yang gak jauh-jauh kok gitu ya. Curug-curugnya gitu ya. Tempat-tempat lainnya yang Instagramable juga banyak kok. Gak terlalu jauh dari pusat kota gitu ya. Nah, jika selama sepekan tubuh terasa lelah dan kurang tidur, maka istirahat mungkin jadi pilihan yang lebih bijak ya. Namun jika kondisi tubuh masih prima dan pikiran mulai jenuh dengan rutinitas, wisata bisa jadi cara yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut begitu ya. Karena kita dihadapkan dengan suasana baru ya, lingkungan baru, jadi lebih fresh gitu ya. Nah, beberapa orang bahkan memilih menggabungkan keduanya. Misalnya melakukan wisata santai di pagi hari lalu menghabiskan sore hingga malam hari untuk beristirahat di rumah ya. Dan cara ini memungkinkan tubuh untuk tetap rileks sekaligus mendapatkan pengalaman baru yang menyegarkan pendengar.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, pada akhirnya tujuan utama hari Minggu adalah memberikan kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran untuk kembali segar ya, baik digunakan untuk beristirahat maupun berwisata ya. Yang penting adalah aktivitas tersebut membuat kita merasa lebih siap, lebih bahagia dan juga lebih berenergi saat memasuki hari Senin ya. Jadi apakah hari Minggu sebaiknya digunakan untuk istirahat ataupun wisata? Jawabannya adalah pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini gitu ya. Karena hari libur yang ideal adalah hari yang mampu menghadirkan ketenangan sekaligus kebahagiaan gitu ya. Bergantung bagaimana kondisi tadi, fisik dan juga psikis ya. Kalau fisiknya lagi oke, mau berwisata mah enggak gitu ya. Tapi kalau merasa lelah karena capek gitu ya, selama weekday kerja terus gitu ya, istirahat jadi pilihan yang tepat pendengar ya. Baik, di tepat pukul 9 nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak kebaktian Minggu pagi yang kali ini kami siarkan dari Gereja Kristen Pasundan Bogor ya. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baiklah pendengar, kami akan ajak Anda menuju Gereja Kristen Pasundan Bogor ya, untuk menyimak kebaktian Minggu Pagi untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Selamat pagi. Salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di GKP Jemaat Bogor. Bagi umat yang baru pertama kali beribadah di GKP Bogor, kami sambut dengan penuh sukacita. Bagi jemaat atau jemaat tamu yang mempunyai keperluan khusus, dipersilakan menghubungi majelis setelah kebaktian pada hari ini, atau dapat menyampaikan melalui surat, baik tertulis maupun elektronik, dan mohon mencantumkan identitas yang jelas disertai nomor telepon. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta jemaat. Yang pertama, pada hari ini Minggu 21 Juni 2026, ibadah ke-1 dan yang kedua dilayani oleh Bapak Pendeta Dedan Nimrod Simatupang MTH. Yang kedua, kebaktian minggu depan 28 Juni 2026 dalam rangka pisah sambut pendeta jemaat GKP Bogor, ibadah hanya dilakukan satu kali pukul 9 pagi dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Magiolin C. Tuan Suun, MTH, Ketua Umum Majelis Sinode GKP. Kiranya kita dapat bersekutu bersama. Yang ketiga, kebaktian rumah tangga Rabu 24 Juni 2026 pukul 18.30 akan dilaksanakan secara daring atau Zoom, yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Kurnia Adani dengan liturgos Penatua Marta Adamanik, dan secara onsite di keluarga Ibu Sutriana, teritori Getsemani, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dedan Nimrod Simatupang MTH dengan liturgos pengurus teritori. Yang keempat, dalam rangka kegiatan pisah sambut pendeta GKP Bogor 28 Juni 2026, kebaktian kategorial akan bergabung di ibadah utama. Yang kelima, dalam rangka memperingati Hari Pekabaran Injil GKP tahun 2026, akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus pada kebaktian Minggu 5 Juli 2026 dan pertukaran pelayan firman sesinodal. Persiapan Perjamuan Kudus dilaksanakan Rabu 1 Juli 2026 pukul 18.30 dalam kebaktian rumah tangga. Kiranya tiap-tiap anggota sidi jemaat dapat mempersiapkan diri secara pribadi untuk menyambut Sakramen Perjamuan Kudus. Yang keenam, Komisi Musik Gereja mengajak jemaat untuk berlatih bersama pada paduan suara jemaat. Latihan akan dilaksanakan Minggu 14 dan 21 Juni setelah kebaktian kedua pukul 10.30 sampai dengan 12.00 di ruang ibadah. Warta ini sebagai undangan resmi. Terima kasih. Nomor 7, sehubungan dengan telah dilakukannya pernikahan dan tata cara agama yang lain, maka Saudari Leitania Belai Jadam kehilangan status keanggotaan dari GKP Jemaat Bogor. Berdasarkan percakapan dengan yang bersangkutan, maka Saudari Belai akan menerima pengembalaan melalui proses katekisasi khusus atau pemulihan iman, sehingga yang bersangkutan dapat mengikrarkan kembali pengakuan iman atau sidi ulang. Nomor 8, Institut Kesehatan Immanuel membuka penerimaan mahasiswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya dapat dilihat di majalah dinding. 9, YPTK Satya Wacana membuka lowongan pekerjaan tenaga pendidik di lingkup YPTK SW. Informasi selengkapnya dapat dilihat dalam majalah dinding. Yang ke-10, pada hari ini disediakan kotak khusus dalam mendukung program jemaat GKP Bogor. Mohon dukungan serta partisipasi jemaat.
Yang ke-11, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur, sarana dana, dan dukungan program jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, warta pokok hari ini, warta lengkap dapat dibaca dalam warta cetak atau warta elektronik. Umat yang terkasih diundang untuk berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadakanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari umat yang terkasih, kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 6 bait yang pertama dan kedua, Hai Mansurkanlah.

0: Dengan hati yang terarah kepada Allah, kita memulai ibadah kita di dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus.
1: Amin.
0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudari dan saudara.
2: Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus.
0: Hari ini kita dibimbing oleh firman Tuhan sebagaimana yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 25 ayat 9 yang demikian dikatakan, Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk.

Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan ini sangat menyakiti hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerahnya." Umat yang terkasih, mari kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadirat Allah melalui saat teduh dan pengakuan dosa secara pribadi.

Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami mengaku di hadapan-Mu dan sesama kami bahwa kami orang berdosa. Dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami seringkali kami melanggar hukum kasih-Mu. Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ampuni dosa kami ya Allah. Bersihkan kami dari dosa dan kesalahan kami. Perbaharui hati dan pikiran kami agar hidup kami berkenan kepada-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin.

0: jemaat Allah yang terkasih, buat kita yang sungguh-sungguh menyesal atas setiap dosa dan pelanggaran kita, yang juga dengan sungguh-sungguh mau datang kepada Allah, maka Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah mau membuka hatinya bagi setiap orang yang mau juga datang dan membuka hatinya dengan tulus kepada Allah. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang mau datang mendekat kepadanya. Dan kepada kita diberi kesaksian, sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 yang demikian dikatakan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua. Amin.
1: Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita.

Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan.

Syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Umat yang terkasih, dipersilakan berdiri.

Mari kita berdoa. Kami memuji-muji Engkau ya Allah. Kami memuji-muji Engkau. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang pelihara kami, tuntun kami di dalam perjalanan hidup kami yang seringkali tidak menentu. Kau Allah yang menuntun kami dan tidak meninggalkan kami. Kau Allah yang mendengarkan kami. Kini di hadapan Engkau ya Allah yang mendengar, kini kami mau juga belajar mendengar. Kami mau mendengar sabdamu diberitakan kepada kami. Kami mau mendengar apa yang menjadi kehendakmu. Kami mau mendengar apa yang menjadi tugas perutusanmu atas kami semua. Oleh sebab itu ya Allah, dalam segala kerendahan hati, kami memohon kiranya Engkau mencurahkan atas kami masing-masing Roh Kudus, supaya kuasa Roh Kudus saja yang memampukan kami di dalam segala keterbatasan kami, supaya kami dapat mengerti firman Allah, dan terlebih lagi kami juga diberi daya serta keberanian untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapa, saudari-saudara dan juga anak-anak, kita membaca dan merenungkan dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Demikian dikatakan firman Allah. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu Sara melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sara kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sara kepadamu haruslah kau dengarkan. Sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun keturunanmu." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya, sebab katanya, "Aku tidak tahan melihat anak itu mati." Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, "Apa yang terjadi kepadamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar."
Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya.

Ibu bapak, saudari dan saudara, teman-teman yang Tuhan Allah kasihi, bacaan kita sudah jadi bacaan yang populer. Siapa yang enggak kenal cerita Abraham yang harus mengusir Hagar dan Ismail? Pastilah kita tahu ceritanya. Bahkan ini jadi materi yang juga disampaikan kemarin ke anak-anak dalam PBALB tahun lalu ya, bukan tahun yang ini, tahun ini masih nanti di Juli. Jadi cerita ini populer. Kita hafal cerita bagaimana dramatisnya Hagar harus keluar dari rumah Abraham dan Sarah, membawa Ismail pergi dan melihat ada pergumulan, ada ketakutan, ada keputusasaan, tapi ternyata ada cara Allah bekerja luar biasa. Cerita ini populer dan juga ini jadi salah satu cerita Alkitab yang paling sering dibaca dengan sentimen. Paling banyak sentimennya. Karena ketika membaca cerita ini, tidak jarang dalam konteks kita di Indonesia, dalam perjumpaan kita dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita yang beragama Islam, ayat-ayat ini, perikop ini, bagian yang tadi kita baca, jadi bisa dibaca sebagai alat legitimasi, bisa dibaca sebagai alat untuk membuktikan siapa yang lebih unggul, bisa dipakai sebagai pembenaran bahwa inilah orang atau keturunan yang dipilih oleh Allah dan yang tidak. Seringkali dibaca dengan sentimen. Semoga tidak. Semoga orang GKP Bogor tidak membaca begitu ya. Semoga kita tidak membaca begitu. Tapi kalau ada di antara ibu bapak, saudari, saudara membayangkan bahwa khotbah hari ini akan juga membaca cerita ini dengan sentimen ketidaksukaan, sentimen negatif, sentimen perasaan-perasaan superior dibanding yang lain, maka mohon maaf, mungkin akan sedikit kecewa. Karena mari kita membaca cerita ini dengan sedikit lebih fair, lebih adil, lebih berimbang. Karena toh cerita tentang Abraham, Hagar, dan Ismail adalah cerita yang juga menjadi bagian dan apa yang diceritakan dalam firman Tuhan. Tapi saya mau ajak dulu lihat kecenderungan-kecenderungan sentimen kita. Salah satunya kan seringkali ketika kita membaca ayat 12 toh. Ini sentimen yang paling umum ketika kita membaca, namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Dan kemudian kita fokus pada ayat ini untuk bilang, tuh kan Ishak dan keturunannya, tuh kan kita kan keturunan nyonya, bukan keturunan budak. Tuh kan, maaflah, kita lebih, kita bukan dari budak. Seringkali kita gak fair di sana kan? Iyalah, paling banyak kok ini gak fair. Kalau udah bicara tentang Sarah dan Hagar, kita gak fair. Tapi kita bisa anggap baik-baik saja ketika kita bicara tentang Lea, Rahel, Bilha, dan Zilpha toh. Kita seringkali pengen Ishak superior dibanding Ismail, tapi kita tidak pernah menganggap 12 anak Yakub dalam kondisi yang timpang, karena ada beberapa anak adalah anaknya Bilha, beberapa anak adalah anaknya Zilpa. Kita menganggap 12 anak Israel, 12 anak Yakub adalah 12 anak laki-laki yang setara toh. Sekali lagi, cerita ini paling sering juga dibaca dengan sentimen ketidaksukaan. Semoga narasi-narasi kita keturunan nyonya dan bukan keturunan budak tidak lagi berlaku dalam percakapan iman kita. Semoga kalimat-kalimat bahwa kita ini adalah keturunan iman dari Ishak dan bukan dari Ismail yang dibuang tidak lagi berlaku dalam percakapan kita. Karena mari kita membaca cerita ini dengan lebih jujur dan adil. Saya mau mengajak kita berkenalan dengan nama-nama tokoh yang luar biasa, nama-nama yang selalu berkaitan dengan cerita dan jalan hidup mereka. Abraham, oke, sudah kita kenal.
Sarah juga sudah kita kenal, tapi saya mau berfokus pada tiga tokoh yang muncul dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama Ishak, yang kedua Hagar, yang ketiga Ismail. Kalau Ishak udah tahu ya arti namanya ya. Apa arti nama Ishak ibu bapak? Tertawa. Semua cerita tentang Ishak selalu berkaitan dengan tertawa. Dimulai dari ketika Tuhan bilang, nanti Abraham istrimu akan mengandung. Di usia tuanya dia akan mengandung, lalu di belakang sana Sarah cekikikan, wah mana mungkin, gimana. Tertawa dia, dan kemudian, loh kenapa tertawa istrimu, kenapa ketawa dia, enggak ketawa. Dan ini juga yang muncul dalam pasal 21 ayat yang ke-6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karenaku. Ishak selalu berkaitan dengan cerita tertawa. Lalu bagaimana dengan dua nama lainnya, Hagar dan Ismail? Hagar itu arti namanya adalah mengembara. Mengembara arti namanya. Ada di bacaan kita tadi ya. Muncul ya, tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14. Cerita tentang Hagar selalu cerita tentang pengembaraan. Hagar adalah orang Mesir, mengembara lalu kemudian menjadi budaknya Sarah. Ketika Sarah bilang, udahlah Abraham, kamu bersetubuhlah dengan Hagar supaya nanti anak yang dilahirkan oleh dia juga nanti dianggap sebagai anakku. Tapi ketika Hagar hamil, Hagar mengandung, Sarah marah dan mengusir Hagar. Hagar mengembara, tapi kemudian dalam perjalanannya malaikat Tuhan bilang, loh kamu ngapain? Saya akan diusir, enggak, pulang. Cerita tentang Hagar adalah cerita tentang pengembaraan. Pengembaraan pertama tertahan, malaikat Tuhan bilang, ngapain pergi, pulang. Tapi ketika yang kedua dalam pasal 21, Hagar akan terus menjadi pengembara. Dia mengembara, dimulai dari pengembaraan di padang gurun Beersheba, sampai kemudian membesarkan anaknya di padang gurun Paran. Cerita tentang Hagar selalu cerita tentang perjalanan sebagai seorang pengembara, perjalanan tentang seorang musafir. Lalu apa arti nama Ismail? Jarang ya ada orang Kristen namanya Ismail ya? Jarang ya? Ada gak teman kita yang namanya Ismail Kristen? Kalau ada cung tangan dong, punya teman lah minimal, atau saudara. Ada namanya Ismail? Ah, satu. Kristen ya Pak ya? Oke, sekarang saya cek. Yang punya teman, punya anak, punya saudara namanya Samuel. Cung tangan. Banyak ya. Padahal arti kata Ismail dengan Samuel sama. Shema artinya dengar, El artinya Allah, tambahin I depannya, Allah mendengarkan saya. Bagus namanya. Cuma jarang kita mau kasih nama Ismail. Kenapa? Punya sebelah. Sebelah itu yang punya. Kalau Samuel, kita pisan itu Samuel. Tadi udah datang kebaktian 6.30, Samuelnya udah saya tunjuk ya. Tapi Ismail jarang. Padahal cerita tentang Ismail selalu cerita tentang Ishmael. Aku didengar oleh Allah. Allah mendengarkan saya. Dan bukankah semua cerita tentang Ismail selalu cerita tentang bagaimana Allah mendengar? Ketika Hagar mengembara, diusir oleh Sarah, malaikat Tuhan bilang, kamu ngapain? Pulang. Tapi kan saya diusir sama Sarah, bla bla bla. Tenang, Allah mendengar, pulang. Dan sekarang, cerita tentang Ismail, juga cerita tentang Allah mendengar. Siapa yang didengarkan oleh Allah? Siapa yang didengar oleh Allah? Ismail atau Hagar? Ismail. Yang nangis Hagar, yang putus asa Hagar, yang meratap Hagar, yang takut Hagar. Tapi kalau kita baca ayat 17 kita menemukan tulisannya begini, Allah mendengar suara anak laki-laki itu.
Walaupun Ismail gak ada suaranya, gak ada kalimatnya, Ismail terbungkam dalam cerita kita. Gak ada kalimat apapun keluar dari kata dari mulutnya Ismail. Bahkan ketika Ismail dalam segala keterbatasannya, kehausannya, tak mengucapkan sepatah kata apapun dalam cerita kita, menariknya ayat 17, Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Sehingga itulah yang kemudian jadi sapaan malaikat Tuhan kepada Hagar. Apa yang terjadi padamu Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Maka hari ini ibu dan bapa, saudari dan saudara, ketika kita mau membaca cerita ini dengan lebih fair, lebih jujur, bahwa ini pun adalah cerita iman yang juga kita bisa baca dari Alkitab kita, maka saya mau mengajak kita membongkar bagaimana cara kita membaca konteks dan pesannya. Yang pertama, jika kita seringkali membaca ayat 12 ini sebagai ayat untuk menunjukkan superioritas Ishak dibanding Ismail, untuk menunjukkan superioritas Sarah dibandingkan Hagar, seringkali kita mengatakan, ini Allah aja setuju, Allah aja sepakat bahwa memang Hagar dan Ismail harus diusir. Mari kita membaca dengan lensa yang sedikit berbeda. Ini bukan menunjukkan Allah setuju atau tidak pada tindakan pengusiran Hagar dan Ismail. Tapi bukankah ini adalah cara Allah mendidik Abraham? Ketika Abraham pernah menerima janji dari Allah, tetapi kemudian lebih memilih mendengar suara Sarah istrinya. Bukankah Abraham pernah salah mengambil keputusan ketika dia memilih mendengar suara Sarah yang berkata, sudah, bersetubuhlah kamu dengan Hagar, nih budakku, pakai, nanti kalau ada anaknya, buat juga jadi anakku. Padahal Abraham pernah mendengar sendiri janji Allah, nanti Sarah akan mengandung, nanti akan ada anakmu dari Sarah. Tapi Abraham pernah mengambil keputusan yang keliru. Dia mengambil keputusan untuk mendengar suara Sarah.

Kalau kemarin kamu ragu dan kamu memilih mendengar Sara, dan sekarang ketika kamu bimbang, kenapa kamu enggak mau mendengar Sara? Maka bukankah ayat 12 dan 13 menjadi kontradiktif? Ketika Allah dengan sengaja dengan nada satir berkata kepada Abraham, ya dengerin aja Sara, kan Ishak yang nanti akan jadi keturunanmu. Persis seperti katanya Sara. Apakah rencana Allah hanya menjadikan Ishak dan hanya Ishak saja yang menjadi keturunannya? Ayat 13 justru membuktikan sebaliknya. Tetapi Sara bilang Ishak yang keturunanmu, tetapi Allah, anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu. Alkitab clear, seclear-clearnya. Di mata Allah, Ishak dan keturunannya bersama dengan Ismail dan keturunannya adalah dua anak dengan dua bangsa besar yang juga dicintai oleh Allah. Tapi pewaris iman, ya, dalam iman Kristen yang mewarisi iman Abraham dan yang kemudian akan kelak darinya lahir juru selamat adalah Ishak dan keturunannya. Tetapi iman yang diwarisi dari Abraham, Ishak, Yakub dan sampai kepada Yesus bukan alat pembenaran untuk mengatakan bahwa bangsa lain, terlebih lagi orang-orang yang secara iman mewarisi iman Ismail, layak ditolak dan dibenci. No. Bukan berarti orang-orang yang mewarisi iman Ismail, bahkan siapapun yang kita anggap seringkali ini keturunan Ismail, perlu ditolak dan kemudian kita bikin pagar setinggi-tingginya. No. Jangan salah nanti ketika Abraham meninggal, Ishak sama Ismail sama-sama nguburin bapaknya. Yang nguburin gak cuma Ishak, Ishak sama Ismail kumpul memakamkan papahnya. Maka pesan pertama yang saya mau bagikan buat kita dengan membaca cerita ini secara jujur dan lebih fair, Allah mengendaki kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang mewarisi iman Abraham, Ishak, Yakub sampai Yesus dengan menjadi gereja yang inklusif, yang terbuka, yang mau bersahabat dengan siapapun, dan kemudian kita mau membangun relasi yang positif. Iman berbeda, ya. Dalam iman Kristen, ya, dan mutlak keselamatan di dalam Yesus, ya, mutlak. Tetapi kemutlakan iman yang mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus bukan menjadi alasan untuk mengatakan, sorry, gue gak bisa main sama lu karena lu bukan Kristen. Sorry, kita gak bisa kerja sama. Sorry, kita gak bisa satu circle. Sorry, kita gak bisa berteman, bersahabat. No. Iman kepada Allah sebagaimana Abraham, Ishak, Yakub dan sampai kepada Yesus justru mengajarkan kepada kita mereka juga adalah keturunan yang dicintai Tuhan. Yang kedua, Hagar adalah pengembara. Dan bukankah ini juga gambaran tentang kita? Hidup penuh pengembaraan. Hidup yang berjalan dalam perjuangan yang seringkali naik turun, kadang-kadang bekalnya banyak, kadang-kadang kita seperti gak lagi punya bekal, kadang-kadang kita seperti punya teman, tapi kadang-kadang kita seperti berjalan sendirian di sebuah padang gurun yang gersang. Kita adalah orang-orang yang seperti Hagar. Tapi menariknya, Hagar mengembara bersama dengan Ismail. Di dalam pengembaraannya, Hagar punya satu yang menjadi bekal tak putus buatnya, Ishmael. Allah mendengar. Maka buat kita yang sekarang hidup seperti perjalanan mengembara, yang mungkin kita bertanya bulan Juli kumaha ya? Anak ngesiap deui bayaran. Aduh bulan Juli kumahanya. Biaya kos-kosan anak.
Aduh, bulan Juli.

kumahanya. Biaya gedung, biaya ini, biaya ini, biaya ini, pengembaraan kita yang seperti, aduh berat. Atau ada yang mungkin diantara kita, aduh gimana, ini sekarang tahun terakhir, tahun depan pensiun, pensiun kumaha rasanya ya. Aduh kumaha, kumaha, perjalanan kita seperti pengembara yang membuat kita hidup dalam kepanikan, keputusasaan, kebingungan, dan seterusnya. Di dalam perjalanan pengembaraan kita, ada satu yang menyertai kita, Ismail. Ada Allah yang dengerin kita. Semoga titik kita sekarang di dalam perjalanan pengembaraan kita, kita juga bisa dengan jujur berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih, Ismail. Terima kasih Tuhan, sampai dengan hari ini Engkau tetap menjadi Allah yang dengar saya. Terima kasih Tuhan, kadang-kadang saya dipenuhi dengan kepanikan, ketakutan, perasaan-perasaan gak jelas, gak tenang. Kadang-kadang seperti ada panic attack di kepala saya, kadang-kadang buntu dan mungkin kita gak bisa apa-apa. Tapi semoga pagi ini masing-masing kita bisa menoleh ke belakang dan dengan jujur juga bisa berkata, terima kasih Tuhan, Ismail. Allah selalu dengar kita. Seberapa sering pun doa kita, kita ucapkan berulang-ulang sampai bosen, tapi Allah gak pernah bosen dengar kita ternyata. Ismail, Allah mau dengar doa kita yang sama pagi, siang, sore, diulang seminggu penuh, diulang sebulan penuh. Allah gak bosen dengernya, Ismail. Maka jika kita punya Allah Ismail, kita punya Allah yang selalu mau dengar kita. Saya titip kepada ibu bapak, saudari-saudara sebagai gereja. Jadilah gereja yang juga beriman dengan cara Ismail. Di tengah gereja yang hidup dalam kebisingan, di tengah kebiasaan kita yang hidup selalu ingin bicara dibanding mendengar, suami dan istri, belajar mendengar pasanganmu. Sebagai suami dan istri, belajarlah untuk saling mendengar. Biarlah suami kita bisa berucap kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Ismail, lewat istriku. Sebaliknya biarlah setiap suami juga bisa berkata, setiap istri bisa berkata, terima kasih Tuhan, Ismail, lewat kehadiran suamiku. Para orang tua, jadilah gereja Ismail. Allah mendengar kita, tapi kita juga dipanggil oleh Allah untuk mendengar suara anak-anak kita. Ini juga jadi tamparan buat saya. Karena kalau saya dengar suara anak saya bising sekali sepertinya dia ya. Tapi ya kita belajar mendengar. Teman-teman muda di belakang, belajar mendengar juga suara orang tua kalian ya. Banyak orang tua kalian mikul beban berat dan mereka gak tahu cerita ke siapa. Kadang-kadang mereka cuma butuh teman cerita, gak perlu ditanggapi. Mungkin kalian juga merasa, saya tahu apa sih, orang tua saya lebih berpengalaman. Tapi percayalah, di waktu-waktu yang sangat berharga, orang tua kita hanya butuh anak yang mau dengar. Titip ya. Begitu juga kita sebagai gereja Tuhan. Kita punya pergumulan, tapi justru gereja ini akan menjadi gereja yang hidup dan guyup ketika masing-masing kita dalam segala cerita hidup yang tidak mudah, dalam perjalanan pengembaraan kita masing-masing, kita mau menjadi gereja yang satu sama lain mau dengar. Belajar menahan diri untuk berbicara banyak, sebaliknya belajar untuk mendengar, supaya sahabat-sahabat kita dalam segala cerita hidupnya bisa berseru dengan rasa syukur kepada Tuhan, Ismail. Terima kasih Tuhan, Allah mendengar saya. Selamat menjadi gereja yang inklusif, dan dalam inklusivitas itu,
Jadilah gereja yang tidak hanya banyak bicara, tapi juga menjadi gereja yang mau belajar banyak mendengar. Tuhan menolong dalam perjalanan pengembaraan kita. Amin.

0: Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa
1: yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
0: untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
1: Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Umat disilakan untuk duduk kembali.
2: Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, mari kita menyampaikan doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari berdoa. Kami berjalan dalam kehidupan seperti Hagar mengembara. Kadang pengembaraan kami berjumpa dengan orang-orang yang berjalan bersama. Kadang pengembaraan kami menemukan ladang yang subur. Tetapi juga kadang perjalanan pengembaraan kami menemukan padang gersang, berjalan sunyi dalam kesendirian. Kadang-kadang kami punya harapan, tapi kadang-kadang juga kami putus asa. Tapi sebagaimana Hagar yang berjalan mengembara, ia tak sendiri. Bersama dengan Hagar, walau tanpa suara, ada Ismail. Ismail menyertai Hagar. Allah yang mendengar. Allah yang mendengar tak pernah putus-putusnya berjalan bersama dengan Hagar. Maka dalam iman yang sama, kami percaya Kau Allah yang mendengar, yang berjalan bersama dengan kami di dalam pengembaraan kami. Allah yang mendengar setiap doa kami, bahkan ketika doa itu kami panjatkan berulang-ulang. Kau Allah yang tidak pernah bosan mendengar setiap keluh kesah celoteh kami. Kau Allah yang mau terus mendengarkan kami. Kini kami belajar untuk mau mendengar sahabat-sahabat kami, merangkul siapapun dalam pengembaraan mereka, termasuk bagi mereka yang sedang mengembara untuk menemukan keselamatan di dalam Kristus. Termasuk mereka yang pada saat ini belum mengenal Kristus dan sedang mengembara jauh kemana-mana. Kami justru dipanggil bukan untuk menolak mereka. Sebaliknya, supaya kami menghadirkan sumur bagi para pengembara, supaya kelak mereka pun boleh sampai kepada air hidup, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kini dalam iman bahwa Engkau Allah yang mendengar, kami mendoakan sahabat-sahabat kami. Dengarkanlah doa kami ya Allah, saat kami menyebut nama sahabat-sahabat kami, Bapak Tripang Ripto, Bapak Sri Wiryanto, Ibu Rokoyah, Opung Saodah, Eyang Siti, Oma Ice, Bapak Hotua, Saudari Shirley Sitanggang, Bapak Agustian, Bapak Jerry Pasanea, Ibu Penatua Apo, dan juga untuk sahabat-sahabat kami yang tidak dapat kami sebut namanya, tetapi kami mengingat mereka di dalam hati dan pikiran kami. Dengarkanlah seruan permohonan kami ya Allah, biar Engkau melawat dan memulihkan mereka seturut rencanamu. Kami berdoa untuk gerejamu. Dengarkanlah seruan kami ya Allah. Kami mendoakan untuk setiap orang yang Kau panggil menjadi pelayan-pelayan khusus-Mu. Pendeta Stefan.
3: Baiklah pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak kebaktian Minggu pagi dari Gereja Kristen Pasundan untuk edisi kali ini. Menjadi akhir dari kebersamaan kita, Gelagah Biasa pamit undur suara dari mendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak semua informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi bahan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selepas saya nanti ada rekan Marisa yang hadir ke ruang dengar Anda, dan juga jangan lupa untuk menyimak nanti ada pertandingan antara Tunisia dan juga Jepang di tepat pukul 11 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan Bogor Pagi Ini

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Gerakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mama, papa, ayah, bunda, juga adik-adik, ya, apa kabar? Ada Kak Ica nih yang menemani di Bogor siang ini. Dan tentu kalau sudah hari Minggu jam 10 sampai jam 11 kita punya idola Indonesia layak anak, ya. Tentunya menemani suasana hari Minggu ini di hari ke-21 bulan Juni 2026. Udah mulai libur sekolah ya? Udah ada yang dibagi rapot juga? Gimana nih liburnya? Udah pada mandi belum? Jam segini hari libur biasanya masih agak males-malesan ya, masih asyik main-main di kasur, di rumah gitu ya. Atau mungkin ada rencana mau jalan-jalan sekeluarga? Masih tetap setia juga dengerin Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih banyak ya. Semoga bisa menemani minggu ceria ini ya. Dan sekarang nih sudah menunjukkan tepat pukul 10 lebih 17 menit. Matahari juga udah mulai terasa bukan anget lagi, ini sih panas ya. Nah, nantinya Kak Ica punya informasi untuk disampaikan untuk adik-adik ya, berkaitan dengan hujan. Bogor kota hujan. Walaupun kalau sekarang nih yang kita rasakan cuacanya masih agak panas, tapi ya namanya Bogor bisa tiba-tiba hujan walaupun musim kemarau. Buat adik-adik juga pasti pernah merasakan hujan-hujanan, dikasih izin sama orang tuanya untuk bisa menikmati air hujan di luar sana ya. Coba ngaku deh, pernah gak sih hujan-hujanan sambil minum air hujannya? Nah, kalau pernah, kayaknya buat nanti-nanti jangan diulangi lagi. Kenapa? Karena ternyata gak boleh loh minum air hujan gitu ya. Gak sama kayak air putih yang biasa kita minum sehari-hari. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya. Semoga jadi pengetahuan juga buat adik-adik di luar sana. Yang biasanya kalau sambil hujan-hujanan tuh buka mulutnya lebar-lebar untuk nangkap tetesan air hujan. Ayo ngaku tuh ya siapa. Mengira kalau air hujan itu sama aja kayak air biasa gitu. Ternyata memang gak boleh gitu ya. Nanti kita bahas deh informasinya di Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Bogor.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Untuk adik-adik yang lagi mendengarkan Indonesia Layak Anak ya, kita bahas tentang hujan ya. Coba Keica mau tanya nih sama adik-adik, kalau lagi hujan deras, pernah nggak sih adik-adik ini iseng berdiri di halaman rumah atau dibolehin hujan-hujanan ya di sekitaran rumah lah ya. Terus pada saat hujan-hujanan ini adik-adik nih sengaja buka mulut lebar-lebar untuk nangkap tetesan air hujan. Ayo, siapa nih yang sering melakukan hal ini kalau lagi hujan-hujanan? Banyak dari kita yang mengira kalau rasa air hujan itu bakalan segar sama kayak air putih yang biasa kita minum sehari-hari. Tapi tahu gak sih adik-adik bahwa ternyata gak boleh loh minum air hujan. Kenapa sih? Kan sama-sama air. Terus juga dari langit, bersih kok. Nah, walaupun kelihatannya bersih dari langit, tapi ternyata memang gak boleh ya. Walaupun bening juga rasanya, kalau yang pernah nyobain segar gitu ya, ternyata air hujan itu berbahaya untuk tubuh kita. Nah, bersumber dari Life Science, air hujan yang turun itu sudah tercampur sama bakteri, virus, parasit, debu, sampai partikel asap di udara. Ini yang bikin gak boleh untuk masuk ke dalam tubuh. Apalagi kalau sebelum jatuh ke tanah, tentu air hujannya kan sempat kena genteng rumah, daun-daun di pohon, atau bahkan gedung-gedung tinggi, pipa pembuangan, ya pokoknya sempat menempel atau mungkin mengalir gitu ya dari tempat-tempat tadi. Wah, makin banyak tuh ya kuman yang nempel, virus, bakteri. Makanya kalau air hujan ini sengaja diminum, perut bisa sakit karena kontaminasi kuman-kuman tadi. Bahkan air hujan juga gak disarankan untuk menyiram tanaman buah atau juga sayur yang akan dikonsumsi langsung. Itulah kenapa ya harus diingatkan ya untuk adik-adik ini untuk cuci buah dan sayur sampai bersih sebelum makan. Karena tadi bisa banyak virus-virus, bakteri, debu-debu yang menempel pada buah-buahan atau sayuran yang akan kita konsumsi. Nah, nanti akan kita lanjut lagi ya membahas tentang air hujan yang nggak boleh diminum sembarangan.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri. Buku cerita ini merupakan hasil karya Dewi Candika yang diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2019. Buku ini mempunyai 19 cerita berbeda tentang life skills atau keterampilan hidup yang harus dimiliki anak, khususnya ketika mereka sedang tidak bersama orang tuanya. Dalam buku ini ada cerita tentang penculikan, bertahan hidup ketika terjadi bencana, dan masih banyak lagi. Tidak hanya gaya bahasanya yang ringan, buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang membuat anak senang membacanya. Buku yang satu ini disajikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya buku Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri bisa Anda perkenalkan kepada anak-anak sebagai ragam buku bacaan agar mereka bertambah pengetahuannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Indonesia Layak Anak Idola Pro 1 RRI Bogor. Masih bahas juga nih tentang air hujan yang nggak boleh diminum sembarangan ya. Karena tadi di sesi sebelumnya sudah dibahas kalau ternyata air hujan itu bahaya untuk tubuh kita kalau diminum dengan sengaja. Karena kan sudah tercampur sama bakteri, virus, parasit, debu sampai partikel asap di udara ya. Jadi banyak kuman yang menempel, itu bisa bikin perut kita sakit karena kontaminasi dari kuman-kuman tadi. Bahkan air hujan juga tidak disarankan untuk menyiram tanaman buah ataupun sayur yang mau kita makan langsung. Itulah kenapa selalu ada ajakan ya, ataupun mungkin diingatkan supaya mencuci buah dan sayur sampai bersih sebelum dimakan. Dan ternyata adik-adik ada satu lagi nih yang harus diwaspadai, yang namanya hujan asam. Aduh, apalagi itu ya. Selama ini kan kita taunya hujan tuh ya cuma air aja gitu ya. Tapi ternyata ada yang namanya hujan asam. Nah, ini berdasarkan informasi dari National Geographic. Jadi hujan asam ini terjadi karena adanya polusi. Bisa karena faktor alam seperti letusan gunung berapi atau yang paling sering karena aktivitas manusia. Contohnya asap dari pembangkit listrik batubara, limbah pabrik, dan juga asap knalpot kendaraan yang sehari-hari kita lihat di jalanan, mobil, motor, bus, truk gitu ya. Nah, asap-asap kotor ini terbang ke langit, terus bereaksi dengan awan dan membuat air hujan punya tingkat keasaman atau pH yang tinggi banget. Nah, kalau adik-adik belajar IPA yang sudah ada di kelas ataupun usia yang mempelajari tentang ini, ya pasti udah mulai ingat lagi nih gitu ya. Oh iya, membahas tentang keasaman, tingkat keasaman pada air atau pH yang tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya air hujan normal itu pH-nya ada sekitar 56. Nah, kalau hujan asam pH-nya bisa turun drastis sampai 4,2 dan punya akibat. Nah, akibatnya apa? Jadi kalau sampai mengenai tubuh atau enggak sengaja terhirup atau bahkan tertelan, maka hujan asam ini bisa bikin mata kita iritasi atau bahkan memicu gangguan pernafasan. Aduh, bahaya banget ya. Nah, terus gimana sih air yang aman untuk kita minum? Ya tadi jelas gak boleh air hujan. Karena menurut World Health Organization atau WHO atau Badan Kesehatan Dunia dari PBB, ada ciri-ciri penting air yang layak dan sehat untuk dikonsumsi. Yaitu air yang tidak berbau ya, gak ada aroma di air itu, gak berwarna juga, jadi bening ya. Dan rasanya tawar gitu ya, sama kayak air yang biasa kita minum gitu ya. Tidak boleh ada warna yang membuat curiga gitu ya. Jadi yang namanya air putih ya harus bening gitu. Terus juga suhunya normal, gak panas tinggi. Terus juga bebas dari bakteri, kuman, dan bahan kimia berbahaya. Juga punya pH atau tingkat keasaman yang pas, yaitu antara 6,5 sampai 8,5. Terus juga airnya tuh pada saat kita minum nggak terasa lengket ya. Bebas dari endapan atau kotoran di dasarnya, jadi harus diperhatikan. Nah, mudah-mudahan adik-adik nambah pengetahuan nih. Jadi tahu kenapa kita nggak boleh nih yang namanya meminum atau mengkonsumsi air hujan. Jadi kalau hujan-hujanan jangan ya mangap-mangap terus minum air hujannya ya. Nggak boleh ditampung di mulut. Ya kalau aus ya tetap harus ambil air minum yang matang dan bersih dari dapur atau dari ruang makan adik-adik.

di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersejarah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Bahas air hujannya sudah ya, karena jelang jam 11 ya, buat adik-adik juga yang suka nonton bola, mama, papa, ayah, bunda nih yang gak pengen ketinggalan pertandingan seru Piala Dunia 2026 dari Grup F. Sebentar lagi jam 11 nih ada ya di Pro 1 RRI Bogor yang akan menyiarkan tentunya bersama Pro 3 ya di Pesta Bola Dunia 2026. Pokoknya mau update mendengarkan siaran langsung sepak bola cuma di RRI ya, dengar bareng ya. Jadi yang nungguin pertandingan antara Tunisia versus Jepang ya di Grup F ini akan hadir sesaat lagi ya, ada raksasa Asia Jepang yang bakal ditantang wakil Afrika Tunisia. Kita bedah tipis-tipis aja ya prediksinya ya. Tentunya Samurai Biru atau Jepang ini datang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Bukan buat liburan, karena status mereka sebagai raksasa Asia makin terbukti setelah di laga pertama sukses menahan imbang tim kuat Belanda dengan skor dramatis 2-2. Keren banget ya. Ini jadi bukti kalau tim Samurai Biru sudah siap bersaing di level tertinggi dunia. Tapi sayangnya ada kabar kurang enak nih buat fansnya Jepang, karena pelatih Hajime Moriyasu ini harus memutar otak ya, karena salah satu pemain kunci mereka yaitu Takefusa Kubo dipastikan up sen pada laga ini. Gelandang andalan Real Sociedad ini mengalami cedera lutut parah saat lawan Belanda sampai harus keluar stadion pakai kursi roda. Get well soon ya, semoga cepat pulih lagi buat Kubo ya. Dan untungnya kedalaman skuad Jepang oke banget. Dari struktur permainan mereka juga solid. Jadi dengan absennya Kubo, ya harusnya sih bisa ditutupi satu sama lain ya, sama pemain-pemain berbakat lainnya. Sekarang geser ke Tunisia, ke kubu lawan, karena Tunisia lagi dalam kondisi yang bisa dibilang sih agak pincang secara mental. Karena di laga pembuka mereka habis dibantai Swedia dengan skor telak 1-5. Ini efek kekalahan yang tentunya tidak mudah gitu ya, karena pelatih mereka langsung diganti juga di tengah jalan. Nah ini akan menjadi hal yang menarik, karena sekarang Tunisia dilatih sama Hervé Renard ya, pelatih nyentrik asal Perancis yang terkenal magisnya kalau pegang tim-tim underdog. Jadi Tunisia berharap kehadiran dari pelatih baru ini bisa memberikan suntikan moral instan untuk bangkit di panggung Piala Dunia. Kalau di atas kertas memang Jepang lebih punya modal positif dan diunggulkan. Bahkan laga ini jadi peluang emas untuk mereka bisa mengantongi 3 poin penuh ya. Ditambah lagi Tunisia masih butuh waktu juga untuk adaptasi sama pelatih baru mereka. Nah celah ini yang mungkin akan dimanfaatkan oleh kolektivitas tinggi dari pasukan Jepang, Samurai Biru ya. Kalau mereka bisa mainnya disiplin sama kayak kemarin lawan Belanda, kemenangannya sih harusnya ada di tangan Jepang. Tapi ya tadi siapa tahu dengan pelatih baru yang magis dari Tunisia, siapa tahu mereka juga bisa bangkit dan tidak bisa diremehkan. Dan yang buat penasaran tentunya jangan lewatkan pertandingan seru ini yang akan berlangsung tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tunisia versus Jepang yang disiarkan di program Piala Dunia 2026 Radio Republik Indonesia.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
2: Baik, saatnya menyimak Pesta Bola Dunia 2026 ya, memanas memang di Grup F di mana Tunisia akan menantang Jepang, pendengar, untuk bisa mendapatkan masing-masing poin berharga gitu dari kedua tim. Dan siap-siap untuk mendengarkan atmosfer pertandingan dan komentar seru bersama Rosihan Anwar dan juga Joko Saputra di program Dengar Bareng Piala Dunia 2026.
3: Stadion Monterrey, Meksiko.
4: Selamat siang teman Pro2, inilah info Pro2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Piala Dunia 2026 mencatat tonggak sejarah baru, laga Grup F antara Tunisia dan Jepang yang berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko, Minggu pagi waktu Indonesia Barat, menjadi pertandingan ke-1000 sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu. Jepang menghadapi laga ini dengan modal positif setelah menambah nahan imbang Belanda 2-2 pada pertandingan pembuka. Tim Samurai Biru menunjukkan mental kuat dengan dua kali bangkit dari ketertinggalan sebelum Daichi Kamada mencetak gol pertama kedudukan pada menit ke-89. Pelatih Jepang Hajime Mariyasu menilai anak asuhnya memiliki karakter kuat dan tidak pernah menyerah hingga peluit akhir. Kemenangan atas Tunisia akan membuka peluang Jepang untuk mengamankan tiket ke fase gugur lebih awal. Sementara itu, Tunisia berusaha bangkit setelah menelan kekalahan telak 1-5 dari Swedia, dan hasil tersebut menjadi kekalahan terbesar Elang Kartago sepanjang keikutsertaan di Piala Dunia dan berujung pada pergantian pelatih. Herve Renard kini dipercaya memimpin Tunisia hingga akhir turnamen. Kita beralih ke dunia hiburan. Film biopik Michael mencetak sejarah sebagai film biografi musik terlaris sepanjang masa. Film yang dibintangi Jafar Jackson ini meraih pendapatan global sebesar 911,9 juta dolar Amerika Serikat, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Bohemian Rhapsody. Disutradarai Anthony Fuqua, Michael terus menunjukkan performa kuat di pasar internasional dan kini berpeluang menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi sama Rinda Marlita di sini yang tentunya siap banget buat muterin requestan kamu. Kita lanjut lagi yuk. Ada dari Vina di Bogor Selatan. Katanya, aku baru lulus SMK nih Kak, sekarang lagi sibuk cari info locker. Semangat ya buat Vina-nya. Katanya semangat juga buat teman-teman yang mulai perjalanan baru. Pengen dengerin lagunya Tulus yang monokrom. Oke, kita siapin ya untuk monokromnya. Terus selamat siang juga dari Rama yang ada di Sukaraja. Skripsi bab 4 belum beres tapi wisuda pengennya tahun ini. Mohon doanya, didoakan. Yuk dikebut yuk. Request lagunya For Raven featuring Firsa Besari dengan Jakarta Hari Ini. Boleh banget. Siap deh kalau gitu. Yang belum ngelis ayo dilis dulu di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.
2: Teman terbaik.

atau mana Pre2 ada For Event, tapi ini sama Stereo Wall. Mudah-mudahan aku nggak salah puterin ya tadi untuk kakak Rama yang ada di Sukaraja. Mudah-mudahan benar lagunya yang ini. Kemudian selamat siang untuk Putri di Lewiliang. Tim mager setelah seharian acara perpisahan sekolah kemarin. Masih gak nyangka katanya masa putih abu-abu udah selesai. Mau Sheila on 7 dengan Hari Bersamanya. Aku cari dulu ya lagunya ya. Udah ketemu deng. Oke, nanti lagunya aku puterin ya Putri. Terus selamat siang untuk Dio di Cileungsi. Wow, jauh nih. Selamat siang Cileungsi. Apakah di sana cukup terik panasnya? Di Pangrango 34 kalau awannya sih mendung, tapi ada mataharinya. Jadi ngelekep gitu loh. Nah, katanya kalau Dio lagi revisi skrip sambil ngopi. Semoga bulan depan sidang lancar. Requestnya lagu Bernadia dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Oke, lagunya udah aku siapin. Nanti ya, kamu dengerin ya sambil ngopi sambil revisi. Kombo banget gak tuh. Terus satu lagi boleh ya teman Pre2, ada dari Nisa di Kemang. Alhamdulillah wisuda bulan depan. Hari ini lagi pilih-pilih kebaya sama keluarga. Requestnya lagu lama dari Kahitna dengan Cantik. Nanti lagunya aku cariin dulu ya Cantik. Nah, selamat untuk kamu wisudaannya dan semoga lancar. Oke, teman Pre2, tanpa menunggu lama langsung aja yuk kita dengerin ini dia requestan kamu.

kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

0: Temen abang kan ada yang di Inggris ya? Minta tolong dia dong beliin jersey MU. Kualitas di sana kan bagus-bagus, Bang.
1: Ya emang bagus. Tapi kamu tahu enggak yang dijual di sana itu buatan Indonesia?
0: Buatan Indonesia? Serius?
1: Iya, serius. Nih, aku pernah dapat cerita dari temanku. Kalau yang dijual di sana tuh buatan Indonesia. Pas ditanya kenapa, kamu tahu nggak jawaban mereka apa?
0: Emang mereka jawab apa, Bang?
1: Mereka hanya menjual jersey dengan kualitas terbaik.
0: Ih.
1: Tuh, buatan Indonesia aja diakui terbaik, masih mau beli buatan luar.
0: Iya juga ya, Bang. Yaudah yuk, Bang, beliin.
1: Hah? Beliin?
0: Iyalah.
1: Jadi beliin sih, kan kamu yang mau beli.
0: Abang yang beli, ada yang dapat barangnya.
1: That is a fantastic first skill though.

Untuk Nisa yang ada di Kemang, alhamdulillah katanya. Oh tadi udah bacain deng, Kahitnanya udah aku puterin ya dengan cantiknya. Kali ini ada Reza di Bogor Utara. Besok aku bagi rapot nih Rin, belum berani buka grup keluarga juga. Ada apa dengan grup keluarga? Pengen dengerin lagunya Juicy Luisi yang Tampar, boleh. Satu lagi ada Aurel di Cibung Bulang. Hari ini campur aduk banget Rian, baru lulus senang tapi juga bingung mau kuliah jurusan apa. Requestnya Hindia dengan Secukupnya, boleh banget. Nanti aku putarin lagu-lagunya. Masih ada kesempatan untuk kamu yang belum nge-request di sini di 0811-1515-2 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Sebelum aku puterin, seperti biasa, aku mau ingetin kamu kalau misalnya nyari informasi itu harus dari sumber yang terpercaya. Sekarang kamu bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai dengan kabar lokal lewat websitenya RRI di rri.co.id. Dan yes, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu. Nggak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik deh rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Yuk, cek sekarang!

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Sudah hampir memasuki waktunya kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu teman perlindungan di siang hari ini. Yang belum sempat aku puterin, sabar dulu ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu religi. Nanti aku akan balik lagi dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu requestan kamu. Jangan kemana-mana.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

Prandua, aku langsung aja bacain untuk requestannya. Oh ya, selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi yuk untuk requestannya. Hai, selamat siang dari Aisyah di Bogor Timur. Hai Karinda, hari ini tuh tim lega. Kemarin baru ambil rapot dan alhamdulillah nilainya naik semua. Sekarang waktunya menikmati liburan, santai cuy. Oke cuy, pengen dengerin lagunya Malik and Essential dengan Senja Teduh Pelita. Boleh banget. Ada Randy di Tajur, masih deg-degan nih, raport baru dibagiin minggu depan, semoga hasil sesuai. Pengen dengerin lagunya dari Goliath dengan Cinta Monyet. Boleh. Terus ada dari Nabila di Ciawi, abis perpisahan dong, rasanya sedih karena harus pisah sama teman-teman yang udah bareng-bareng selama 3 tahun. Requestnya 420 dengan Zona Nyaman. Gak perlu nunggu lama, langsung aja yuk, ini dia requestan kamu.

0: Banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai
1: ternyata
0: Barack Obama.
1: Batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya?
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia?

Kita lanjut lagi nih teman-teman Opera 2. Ada Sylvia. Hai Sylvia, Sylvia yang ada di Pakansari. Kalau Sylvia pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia yang cukup, boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada Indi. Hai Indi, Indi yang ada di Tugu Narkoba. Indi pengen dengerin lagunya Meghan Trainor dengan Made You Look. Boleh, walaupun lagunya agak lama tapi emang enak sih ya lagunya didengar di siang hari ini. Terus ada juga Beno. Hai Beno, Beno yang ada di Bondas. Katanya kalau Beno pengen dengerin lagunya Ariana Grande dengan Position. Boleh banget, 3 lagu siap kembali menemani kamu di siang hari ini. Udah siap? Udah siap belum?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Dengerin lagunya Pamungkas yang Risalah Hati. Mau tau gak sih Rin, katanya baru dapat kabar lolos kampus impian. Wuhu, seneng banget pasti tuh Raka. Selamat ya Raka ya. Semoga keterimanya kamu di kampus impian kamu ini jadi semangat baru kamu untuk menjalani masa perkuliahan. Terus ada Della di Cibinong. Hai. Kalau Della di Cibinong katanya pengen dengerin lagunya tadi yang bareng sama Isyana dengan Tunggu Aku. Boleh banget. Della habis pengumuman kelulusan dan akhirnya bisa bernafas lega. Jadi hari ini mau mager. Boleh Della. Terima kasih. Della ditunggu ya lagunya ya. Nah teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah ikutan request-request di jam requestnya di rangkaian santai siang hari ini. Abis ini kita bakalan dengan informasi seputaran olahraga. Kira-kira bakalannya ngebahas apa ya olahraganya? Ditunggu aja. Sekarang kita dengerin dulu yuk, ini dia requestan kamu.

0: Belum. Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Tunisia versus Jepang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Dari Pro 3 RRI kita kembali ke Pro 1 RRI Bogor. Selamat untuk Jepang ya, berhasil menang telak 4-0 atas Tunisia. Pendengar, tentunya persaingan grup F antara Belanda dan Jepang nih nantinya akan semakin memanas ya. Mereka tentunya akan memperebutkan siapa yang akan menduduki peringkat pertama grup F ataupun grup juara kedua ya. Posisi kedua grup F gitu. Jadi tentunya masih ada satu pertandingan lagi ya untuk grup F yang nanti juga mudah-mudahan disiarkan lagi oleh Pro 3 RRI gitu, melalui Pro 1 RRI se-Indonesia juga, pendengar ya. Oke, kita kembali untuk menghadirkan rangkaian Bogor siang ini. Selepas ini kita akan simak informasi yang akan disampaikan dalam Warta Asta Cita.

0: pemerintah mulai memainkan kebijakan-kebijakan fiskal ya, kebijakan-kebijakan moneter ya, misalnya supaya masyarakat tetap dengan konsumsinya supaya dia mau ya, makanya suku bunga diturunkan.
1: Olahraga saya rasa cukup positif dan Nyara ini terima kasih mengadakan acara senam spektakuler bersama ASPI dan
2: saya akan membuatkan satu titik penampungan air untuk diberikan disalurkan kepada masyarakat setempat, yaitu 3 RT yang akan

0: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Astacita RRI Bogor. Edisi Minggu 21 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Marisa, inilah rangkuman sepekan Warta Astacita RRI Bogor selengkapnya. Ya, saudara, rangkuman sepekan siang ini kami awali dengan informasi mengenai pemerintah Kota Bogor tengah menyiapkan langkah pembebasan sejumlah lahan warga di kawasan ujung trase baru Jalan Saleh dan Sasmita Batu Tulis guna mendukung kapasitas dan aspek keselamatan teknis lalu lintas di akses keluar masuk kawasan tersebut. Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor menyiapkan langkah pembebasan sejumlah lahan di kawasan ujung trase baru Jalan Saleh dan Sasmita Batu Tulis untuk mendukung kapasitas dan keselamatan lalu lintas di akses keluar masuk kawasan tersebut. Hingga saat ini, Senin 15 Juni 2026, progres masih terus berlangsung untuk pengerjaan ruas Jalan Batu Tulis tersebut. Menurut Dedi Rahim, evaluasi terus dilakukan selama proses pembangunan berlangsung, termasuk mengkaji kebutuhan pelebaran pada bagian ujung trase baru yang nantinya terhubung dengan kawasan Leuweung Batu Tulis. Langkah tersebut diperlukan agar lebar jalan tetap proporsional dan mampu mengakomodasi peningkatan pergerakan kendaraan di masa mendatang.
2: Kalau perbaikan tebing itu kan ini kewenangan dari Balai Besar Teknik Perkeretaapian Jawa Barat Bandung. Ya, jadi saya meluruskan tanggung jawabnya itu Balai Besar BTP ya, Jabar Bandung. Ya, jadi ini saya sudah kontak dengan Pak Dirjen. Tentu Pak Dirjen juga sedang menyiapkan anggaran. Namanya begini-gini kan nggak bisa, oh nanti dari laci duitnya nggak ada. Ya harus diusulkan, harus diproses, harus dibahas, dan itu menjadi bagian dari proses. Nah cuman saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa jangan kemudian nanti ininya beres, tapi kemudian perbaikan di sisi underpass belum maksimal.
1: Ia menilai pembebasan di beberapa bidang lahan warga perlu dipertimbangkan untuk mendukung aspek keselamatan teknis sekaligus meningkatkan daya dukung kawasan. Pemerintah juga meminta perangkat wilayah dan dinas terkait melakukan penghitungan ulang kebutuhan lahan serta menyusun usulan teknis yang diperlukan. Selain faktor keselamatan, penataan kawasan juga diarahkan untuk penciptaan keterpaduan antara trase baru dan proyek Leuweung Batu Tulis yang sedang dibangun Pemkot Bogor.
2: Ya, yang pertama mungkin kita sambil berjalan proses pembangunan, sambil kita evaluasi ya langkah-langkah yang harus diambil, diantisipasi. Jadi saya melihat mungkin harus ada treatment teknis di ujung jalur trase baru, sehingga nanti kalau misalnya ada pembongkaran ini tetap warga ini kan harus aman ya. Makanya saya usulkan untuk di sekalian aja dibebaskan ya Bu ya, agar nanti ujungnya tuh lebarnya kurang lebih sama dengan yang di depan, jangan mengecil ke belakang. Nah, ini salah satu evaluasi yang kita lakukan hari ini. Saya minta Pak Camat, Pak Lurah dan teman-teman PUPR kembali menghitung kemudian mengusulkan ya. Nomor satu pertimbangannya adalah pertimbangan keselamatan teknis ya. Kemudian yang kedua tentu harus mempertimbangkan aspek estetika juga.
1: Saat ini progres pembangunan trase baru saat ini telah melampaui target yang ditetapkan. Ke depan kawasan Batu Tulis direncanakan sebagai satu kesatuan dengan Leuweung Batu Tulis, Museum Pajajaran, Taman Kawasan, dan Stasiun Batu Tulis sehingga berkembang sebagai pusat aktivitas wisata transportasi yang representatif di Kota Bogor.
0: Kejuaraan e-sport Honor of Kings dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor ke-544 resmi berakhir dengan memunculkan deretan tim pemenang dari kategori umum, pelajar, dan ladies. Ermelinda Bekata melaporkan.
3: Kejuaraan e-sport Honor of Kings resmi berakhir akhir pekan kemarin dengan memunculkan deretan pemenang dari tiga kategori yang dipertandingkan, yaitu umum, pelajar, dan ladies. Pada kategori umum, tim dari INF 69 berhasil mengamankan posisi ketiga disusul oleh Nick Hart di peringkat keempat yang berhak membawa pulang hadiah uang tunai serta sertifikat. Persaingan ketat juga terjadi di kategori pelajar yang melahirkan SMAN 1 Kota Bogor sebagai juara pertama, diikuti SMAN SMN 1 Ciseeng di posisi kedua, kehalang KTI dari SMA Citra Nusantara di posisi ketiga, dan Semancar Berkicau dari SMAN 1 Caringin di posisi keempat. Sementara itu untuk kategori ladies, gelar juara pertama sukses diraih oleh tim Das Blossom, disusul oleh Starlight Esport di tempat kedua dan perwakilan sekolah SMPN 2 Cigombong di tempat ketiga. Turnamen yang berjalan meriah ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 sekaligus mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor. Ketua Tim Substansi Promosi dan Industri Olahraga Dispora Kabupaten Bogor Asep Komarudin menilai kegiatan ini sangat positif dalam menunjang program pembinaan ekosistem e-sport di wilayah Kabupaten Bogor.
4: Bagus sekali ya untuk pembinaan olahraga e-sport di Kabupaten Bogor. Ini baru pertama kali mungkin ada penyelenggara tanpa membebani APBD. Ini pure dari mereka semua. Kita support. Kita dukungnya full ya dari kemarin. Waktu proses, dari mulai proses juga kita dukung dari ke titik-titik sosialisasi sampai ke untuk menyambungkan dengan Disdik KCD, kita dukung.
5: Untuk olahraga ini e-sport masuk dalam porprov nggak Pak nanti?
4: Masuk. Nanti di November itu masuk, cuma antara di Bekasi atau di Kota Bogor itu tempatnya. Kalau bisa e-sport di Kabupaten Bogor itu bisa menjadi wadah-wadah atlet yang akan membela timnas Indonesia di tingkat dunia.
3: Ketua penyelenggara kejuaraan Astri Gustiani juga turut memberikan apresiasi tinggi dan menaruh harapan besar agar kompetisi ini menjadi batu loncatan yang berkesinambungan bagi masa depan para bakat lokal.
6: Tujuannya untuk pembinaan sih, untuk talent scouting, karena Honor of King ini kan nomor kategori baru ya. Gamenya juga baru, untuk secara global memang sudah rilis dari tahun 2024, tapi kan belum ada atletnya di Kabupaten Bogor. Makanya ini salah satu bentuk sih, salah satu bentuk talent scouting. Harapannya juga dengan adanya seperti ini, banyak kan ini kan kategorinya kategori pelajar ya. Jadi harapannya juga muncul bibit-bibit dari usia dini gitu, dari usia pelajar, buat nanti kita bina gitu. Dan sebelum ini juga kita mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah gitu. Tujuannya balik lagi sosialisasi bahwa Honor of King ini udah masuk nomor kategori, terus e-sport juga sudah apa jadi cabang olahraga kan yang dipertandingkan di Porprov, di PON, itu sih tujuannya.
3: Dengan suksesnya penyelenggaraan ini diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas e-sport terus terjaga demi melahirkan generasi atlet digital yang kompetitif dan juga siap mengharumkan nama Kabupaten Bogor di kancah yang lebih luas.
0: Pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang masih dinamis menjadi salah satu tantangan bagi perekonomian nasional. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
7: Pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang masih dinamis menjadi salah satu tantangan bagi perekonomian nasional. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat. Guru Besar Institut Tazkiyah Bogor, Prof. Murniati Muklisin mengatakan, daya beli masyarakat sangat bergantung pada kemampuan menjaga konsumsi di tengah tekanan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan agar aktivasi belanja masyarakat tetap berjalan dan tidak terhambat oleh tekanan ekonomi.
8: Kita lihat dari kondisi yang memang dia musiman, itu tertolong dengan musiman ya yang memang seperti hari raya kemarin. Orang memang belanjanya lebih banyak 2 kali lipat, 3 kali lipat sebelumnya. Namun ketika resesi ataupun inflasi yang sekarang ada, mereka mulai mengerem lagi. Nah seperti itu. Makanya pemerintah mulai memainkan kebijakan-kebijakan fiskal, ya kebijakan-kebijakan moneter ya. Misalnya supaya masyarakat tetap dengan konsumsinya, supaya dia mau ya, makanya suku bunga diturunkan misalnya, supaya dia bisa terus belanja ya.
7: Selain menjaga konsumsi masyarakat, ketersediaan dan stabilitas harga pangan juga menjadi faktor penting dalam meredam dampak perubahan nilai tukar terhadap kebutuhan sehari-hari. Kepala Bulog Bogor, Dadan Irawan menegaskan, pihaknya terus memastikan kecukupan stok pangan strategis. Menurutnya, meski kondisi geopolitik global masih diwarnai berbagai ketidakpastian, stok pangan yang dikelola Bulog tetap dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
9: Dengan kondisi geopolitik sekarang ya, memang perkembangannya sangat fluktuatif gitu ya. Bulog itu kan mengelola stok beras, kemudian stok juga jagung pakan, ya jagung kering untuk pakan, terus kemudian juga minyak goreng, kemudian juga gula. Insya Allah dengan stok yang ada yang kita kelola, semua harga untuk konsumen, untuk masyarakat itu bisa terjaga dengan baik, dengan harga terjangkau.
7: Melalui penguatan daya beli masyarakat dan pengamanan pasokan pangan, dampak perubahan nilai tukar dolar terhadap kehidupan sehari-hari diharapkan dapat diminimalkan, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan stabil.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik 746 pegawai negeri sipil PNS formasi tahun 2024 serta alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN angkatan 28, 29 dan 31 di lapangan Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
10: Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor menjadi lokasi yang dipilih dalam pelantikan ASN alumni Sekolah Kedinasan IPDN Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan pelantikan di lapangan Sukawangi pada Senin 15 Juni pagi itu pun menjadi momen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendengarkan aspirasi warganya terkait persoalan lahannya yang terokupasi oleh perhutani dan swasta.
11: Kenapa malah tanahnya? Oh, diklaim perhutani. Ya, areal tanahnya di mana? Sini. Ya, udah nanti kita mau bicarakan ya. Nanti minggu depan saya ketemu sama dirut perhutaninya ya. Ya. Kalau tanah warga sudah didiami, menurut saya sih tanahnya tanah imah. Oh, nanti kita urusin. Gak usah nangis, ya. Ada gubernur, oke? Okay? Nah, beres.
10: Proses pelantikan ASN daerah tersebut terdiri dari 746 PNS dan lulusan IPDN dengan konsep pembangunan berbasis konektivitas dan menjaga kelestarian alam di jajaran pegunungan di Jawa Barat. Praja PNS yang dilantik merupakan formasi tahun 2024 serta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 28, 29, dan 31. Pemilihan Desa Sukawangi sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Ia ingin para ASN memahami kondisi real Jawa Barat yang memiliki wilayah luas dengan beragam potensi alam, budaya, dan tantangan pembangunan.
12: Landscape ini adalah landscape yang akan menjadi kemakmuran. Manakala apa? Manakala pemerintah mampu membangun konektivitas. Konektivitasnya apa? Konektivitasnya adalah Bogor terkoneksi dengan Bekasi. Bogor terkoneksi dengan Karawang. Bogor terkoneksi dengan Purwakarta. Bogor terkoneksi dengan Bandung Barat. Bogor terkoneksi dengan Cianjur. Di seputar gunung yang melingkar ini, konektivitas jalannya harus terintegrasi dengan baik. Maka konsepnya saya dua, satu puncak dua, dua Sanggabuana.
10: Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Badan Kepegawaian Negara BKN Jawa Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jawa Barat, para Kepala Perangkat Daerah, unsur Forkopimcam, serta pemerintah desa setempat.
0: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi diri, meningkatkan kualitas iman dan akhlak, serta memperkuat kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Adi Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
7: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan refleksi diri sekaligus memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Momentum ini tidak hanya dimaknai sebagai pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman, akhlak, dan kontribusi bagi masyarakat serta bangsa. Penceramah dari MUI Kota Bogor, Mahfud Hidayat, mengatakan, Tahun Baru Islam bukan hanya tentang bertambahnya angka tahun, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas kehidupan. Menurutnya, keberhasilan membangun generasi muda yang kuat imannya, luas wawasannya, dan besar manfaatnya bagi bangsa sangat ditentukan oleh peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama.
13: Tahun Baru Islam bukan tentang atau bukan hanya tentang bertambahnya angka tahun, tapi bertambahnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Jadilah generasi, ya khususnya para generasi muda yang kuat, imannya, luas ilmunya, wawasannya, dan besar manfaatnya bagi bangsa dan negara. Keluarga itu adalah bagian yang paling kecil dalam bangsa ini, namun yang paling berperan. Artinya, kalau keluarganya bagus, pendidikan keluarganya baik, maka anak bangsa ini akan menjadi baik. Oleh karena itu, orang tua dalam hal ini dalam membimbing putra-putrinya atau nanti akan menjadi generasi penerusnya, itu adalah tidak bisa kita pandang remeh keteladanan.
7: Sementara itu, Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasi mengatakan, peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam. Ia menegaskan, pergantian tahun bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik, baik dalam sikap, perilaku, maupun pengabdian kepada masyarakat dan negara.
14: Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah tahun ini membawa keberkahan karena pada dasarnya pergantian tahun itu bukan hanya sekedar seremonial pergantian tahun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berhijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik.
7: Melalui peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan semakin memperkuat nilai-nilai keimanan, memperbaiki kualitas diri, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat hijrah yang terus dijaga, diharapkan terwujud generasi yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara.
15: Di Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran, sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.

0: Pengurus Cabang Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Bogor mulai mematangkan persiapan skuad menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026 melalui program pembinaan dan peremajaan atlet. Kita ikuti laporan Ermelinda.
1: Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Bogor mulai memanaskan mesin menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Tidak hanya membidik prestasi tertinggi, induk organisasi Tepok Bulu di Bumi Tegar Beriman ini juga tengah gencar melakukan peremajaan skuad demi menjaga estafet prestasi di masa depan. Ketua Umum PBSI Kabupaten Bogor Dedi Budi Sumarna menegaskan bahwa fokus kerja jajarannya saat ini terbagi menjadi dua pilar utama, mematangkan kesiapan atlet yang ada dan berburu regenerasi baru.
2: Kalau untuk secara peningkatan, ya untuk pencarian bibit anak-anak, alhamdulillah sih dengan adanya dan banyaknya klub, banyaknya pusdiklat, ya khususnya anak-anak Kabupaten Bogor banyak yang ada di klub-klub. Jadi bisa kita kerjasama, terutama untuk kualitas yang dijaga untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak prestasi ya.
1: Dedi menambahkan salah satu fokus krusial dalam misi regenerasi ini adalah memprioritaskan bakat-bakat lokal asli daerah. PBSI Kabupaten Bogor berkomitmen untuk menyisir potensi-potensi tersembunyi yang lahir dan besar di Bumi Tegar Beriman agar bisa bersinar di kancah regional maupun nasional. Langkah progresif PBSI ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora. Kepala Dispora Kabupaten Bogor Asnana P mengkonfirmasi bahwa kontingen Kabupaten Bogor secara keseluruhan akan berkekuatan penuh dalam ajang multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut.
3: Kalau kita sih yang namanya olahraga, Kabupaten Bogor itu kan atletnya banyak. Kita akan juga mengirimkan kurang lebih 1000 lebih ya gitu, untuk para atlet ini. Dan dimanapun tuan rumahnya, kita siap menjadi juara. Gitu kan. Nah, apalagi di Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi, gitu kan. Dan kita pun kolaborasi dengan Kota Bogor, silakan venue yang ada di Kabupaten Bogor silakan dipakai.
1: Dengan sinergi kuat antara fokus pembinaan atlet lokal oleh PBSI dan dukungan masif dari Dispora, Kabupaten Bogor optimistis mampu mendominasi perolehan medali sekaligus mengamankan masa depan regenerasi atlet bulu tangkis mereka.
4: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Krisis kekeringan dan penurunan kualitas air tanah yang mulai melanda sebagian wilayah Kabupaten Bogor seperti di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, kini disiasati pemerintah melalui program solusi berbasis alam atau Nature Based Solutions. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Kondisi cuaca kering dampaknya mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang. Beberapa sumur warga kering dan kualitas airnya pun menurun, mulai berwarna coklat karena bercampur dengan lumpur. Program 1 hektar hutan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu langkah mengurangi dampak kemarau dan sulitnya ketersediaan air tanah. Dalam kunjungannya pada Minggu 14 Juni, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan, termasuk tobat ekologis sebagai pondasi pemulihan lingkungan.
6: Semua yang terkait dengan kegiatan memelihara, membersihkan, memulihkan lingkungan harus dilakukan bersama-sama. Mungkin dalam jangka waktu yang bisa setahun, dua tahun, dan seterusnya. Termasuk bambu, ada tiga. Jadi saya luar biasa, saya terharu. Jadi soal banyak orang yang sangat peduli dengan lingkungan, banyak orang siap untuk mengeluarkan dana anggaran untuk lingkungan lokal, nasional, internasional, semua itu siap untuk mengeluarkan anggaran. Kita tinggal mengorkestrasi. Nah, orkestrasi itulah salah satunya nanti yang diarahkan kepada gerakan menanam bambu secara nasional yang jumlahnya bisa berjuta-juta. Dan ini tantangan buat teman-teman sekalian.
5: Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program gerakan penanaman 2 miliar pohon di Indonesia. Salah satu jenis pohon yang ditanam adalah pohon bambu. Pohon bambu memiliki kemampuan menyerap air dan solusi berbasis alam. Ketua Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, Abah Jatnika, mengatakan bambu bukan hanya tanaman konservasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya bangsa yang melahirkan berbagai karya bernilai tinggi.
7: Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita. tetapi wariskanlah mata air dan lingkungan yang lestari. Tanam, tanamlah pohon bambu walau esok hari kiamat tiba.
5: Gerakan nasional penanaman 2 miliar pohon adalah bagian dari gerakan tobat ekologis sebagai solusi berbasis alam yang mampu menjaga tata air, mengurangi erosi, dan menyerap karbon.
0: Ratusan peserta memadati halaman LPP RRI Bogor untuk mengikuti senam kebugaran massal dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor HJB ke-544 pada Kamis pagi. Kegiatan hasil kolaborasi RRI Bogor dengan keluarga alumni Daya Mahasiswa Sunda atau Kadamas Kota Bogor ini tidak hanya fokus pada kesehatan dan pelestarian budaya lokal, tetapi juga menjadi wadah penguatan sinergitas lintas sektor. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
8: Itulah suasana peserta senam kebugaran yang memadati halaman RRI Bogor untuk mengikuti senam kebugaran hasil kolaborasi RRI Bogor dan keluarga alumni Daya Mahasiswa Sunda Kadamas Kota Bogor. Kegiatan yang berlangsung meriah ini menjadi bagian dari semangat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 Kamis 18 Juni 2026 pagi tadi. Alunan musik senam berpadu dengan suasana kekeluargaan terasa sejak pagi hari. Kehadiran berbagai komunitas masyarakat umum serta pelaku UMKM menjadikan kegiatan ini tidak hanya berfokus pada kesehatan, tapi juga mendorong interaksi sosial dan pergerakan ekonomi lokal. Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, menilai kegiatan tersebut sebagai wujud sinergitas dan kolaborasi bersama berbagai kalangan khususnya masyarakat kesundaan dan komunitas senam. Menurutnya momentum Hari Jadi Bogor menjadi ruang yang tepat untuk memperkuat kebersamaan melalui aktivitas yang sehat, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nurdiana juga memandang kehadiran UMKM dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk kontribusi nyata RRI bagi masyarakat. Selain menjaga kebugaran, warga dapat menikmati berbagai produk lokal sehingga kegiatan berlangsung lebih hidup dengan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha kecil.
9: Saya ucapkan terima kasih dan kebahagiaan yang tak terhingga karena hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama dan juga ada UMKM-UMKM kita yang hari ini mudah-mudahan jualannya laris ya, laris manis. Ibu-ibu silahkan juga nanti untuk bisa berbelanja di stand-stand UMKM.
8: Sementara itu, Kasepuhan Kadamas Kota Bogor, Edi Nasri Sambas menyebut kegiatan tersebut menjadi sarana merangkul seluruh elemen masyarakat untuk semakin mencintai budaya Sunda. Senam bersama dipadukan dengan nuansa kesenian dan aktivitas ekonomi dinilai mampu menghadirkan ruang kebersamaan yang terbuka bagi semua kalangan.
10: Hari ini adalah hasil daripada kerjasama Kadamas RRI, ASKI, dan pihak-pihak yang lain yang memungkinkan terlaksananya acara ini. Untuk itu kami menyatakan terima kasih. Tetapi kami kemungkinan tidak banyak dari anggota mudanya Daya Mahasiswa Sunda. Sini adalah Kops alumni, jadi sudah 10 tahun di Damas, kemudian menjadi alumni. Dan tidak menutup kemungkinan para tokoh-tokoh ini menjadi anggota luar biasa Damas ya. Jadi, tapi wewenangnya ada di Damas Muda, bukan di alumni untuk mengangkat anggota luar biasa atau kehormatan. Jadi terima kasih pada panitia, pada semua pihak, bahwa kita ini harus melangkah. Kita ini mempunyai program, punya arti, penuh isi dan bakti. Walaupun saya misalnya sudah 67 tahun, saya lulus 82, Pak Benny baru lahir. Jadi itu sudah kemungkinan adalah rahmat dari Allah dan kita bersyukur terhadap.
8: Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bogor, Beninu Argobi, memandang kegiatan ini memberikan energi positif bagi masyarakat melalui olahraga, pelestarian budaya, dan silaturahmi.
11: Memperingati Hari Jadi Bogor yang ke-544 dengan kegiatan bugar bersama. Kota Bogor harus menjadi kota yang sehat. Setuju? Kota Bogor harus menjadi kota positif. Kalau ibu-ibunya pada bugar, insya Allah bapak-bapaknya di rumah juga senang. Setuju?
12: Setuju.
11: Kalau ibu-ibunya pada cemberut, bapaknya lebih pasti lebih pusing di rumah. Jadi kami mendukung sangat Ibu kegiatan senam hari ini. Semoga ini bisa menaikkan index of happiness masyarakat Kota Bogor, terutama senior-senior Kota Bogor hari ini harus mendapatkan penghidupan yang nyaman.
12: Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
13: Olahraga kan multiplier effect ya. Olahraganya dapat, silaturahminya dapat, gitu kan. Dan terakhir ya kebahagiaan. Tadi dalam kegiatan senam, kita tidak mengenal kasta, derajat, tahta. Kita semua bareng-bareng kok aktivitas mengikuti instruktur, gerakan yang harmonis, cukup dinamis dan berkeringat. Jadi dengan berolahraga saya rasa cukup positif dan RRI terima kasih mengadakan acara senam spektakuler bersama ASKI dan seluruh stakeholder.
12: Sementara RRI diharapkan harus menjadi jembatan kolaborasi publik dalam mewujudkan kebersamaan serta kemajuan Kota Bogor melalui berbagai agenda yang bermanfaat bagi masyarakat.
0: Ratusan peserta memadati. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Krisis kekeringan akibat curah hujan yang menyusut mulai melanda warga Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan sumur dan sumber air bersih warga surut serta nyaris kering selama sepekan terakhir. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
5: Ancaman kekeringan mulai dirasakan sebagian warga di Kabupaten Bogor, salah satunya di Kecamatan Tenjo, tepatnya di Desa Tapos. Sudah hampir sepekan, wilayah itu tidak diguyur hujan, yang mengakibatkan sumur dan sumber air bersih warga surut dan nyaris kering. Camat Tenjo, Hendarsah, mengatakan kondisi tersebut ternyata terjadi hampir setiap tahunnya, di saat curah hujan di wilayahnya surut. Hingga akhirnya, pihak kecamatan dan desa berupaya mencari solusi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mulai dari bantuan pasokan air bersih dari BPBD hingga rencana pembangunan infrastruktur penampung air bersih.
14: Kekeringan, tapi khawatir kita kan kemarau ini panjang. Jadi kita sudah memberikan antisipasi melalui desa, duduk bersama, mengadakanlah musdes, musyawarah khusus desa. Nah, anggarannya adalah pergeseran anggaran dari anggaran dana desa. Nah, tahun ini dan mungkin bisa bulan depan sudah berjalan, itu kita akan, desa akan membuatkan satu titik penampungan air untuk diberikan, disalurkan kepada masyarakat setempat, yaitu 3 RT yang akan diberikan aliran airnya.
5: Pemerintah kecamatan bersama Muspika Tenjo akhirnya menggelar musyawarah desa khusus Musdesus dan disepakati untuk usulan rencana alokasi anggaran dana desa dibangun embung air atau bak penampungan dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga saat kemarau. Namun untuk jangka pendek, petugas BPBD Kabupaten Bogor siap memberikan bantuan truk tangki dengan kapasitas 4.000 liter untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.
15: Meminta bahwa di satu kondisi kampung tersebut kekeringannya sudah tidak adanya air hujan yang menetes ke kampungnya beliau, makanya kita kirimkan air bersih supaya mengantisipasi ke masyarakat supaya tidak terlalu kekeringan.
5: Belum dapat dipastikan besaran anggaran yang akan digunakan untuk membuat bak penampungan air raksasa. Pembangunan fasilitas penampungan air seperti waduk atau embung, termasuk jaringan pipa penyaluran air bersih akan menjadi program skala desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman Warta Sepekan, Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Ermelinda, juga penata teknik Abdul Munir, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Dangdut RRI Bogor. Ajep-ajep nih pendengar ya. Ketemu lagi bareng sama Marissa ya di program Pro Dangdut RRI Bogor yang tentunya hanya di Pro 1 RRI Bogor, radio kesayangan Anda. Dan gimana kabarnya di hari Minggu ini? Masih pada semangat kan? Semongko. Pokoknya saatnya kita lemesin otot ya. Kita akan bergoyang bersama, berdendang juga, tarik mang ya. Salam wabah untuk semuanya ya. Cuaca di luar panas pendengar ya. Pengennya sih minum yang segar-segar gitu ya. Tapi memang kalau lagi cuaca panas gini ya godaan minum yang segar-segar, yang dingin-dingin. Tapi kalau terlalu banyak itu bisa ke tenggorokan, apalagi yang manis-manis. Tapi memang godaannya tuh kalau cuaca panas ya, udah pasti nyarinya tuh minuman-minuman yang seperti itu gitu ya, untuk bisa membasahi tenggorokan yang kering kerontang. Nah kalau Anda sendiri lagi cuaca panas, kira-kira langsung cari minuman seperti apa sih pendengar ya? Silakan langsung komen aja, itu jadi topik obrolan kita siang hari ini di 0815x4200. Boleh untuk WhatsApp, live chat RRI Digital, mangga. Pokoknya kita tunggu untuk atensinya sampai dengan jam 3 nanti di Pro Dangdut RRI Bogor. Dan selamat bergabung untuk semuanya.

Panasnya benar-benar bikin keringetan ya, bikin kita jadi memicingkan mata, perih juga ke kulit, dan bikin tenggorokan kering. Dan biasanya kalau udah ngerasa haus karena panas, ya kebayangnya minuman yang seger-seger gitu ya, belum lagi minuman-minuman yang manis. Tapi mungkin ada juga bukan minuman dingin, tapi Anda cari minuman panas seperti kopi kalau lagi panas terik gitu ya. Nah, pertanyaannya sih simpel aja di Prodangdut siang hari ini. Minuman apa yang langsung Anda cari saat cuaca panas ya? Silakan langsung di 0815x4200 yang baru aja nyalain radionya. Mungkin tadi agak sibuk, jadi baru dengerin siaran dari Pro 1 RRI Bogor. Tapi kalau yang tadi sudah mendengarkan dari awal, sudah kirim atensi juga. Nah, saatnya untuk kita bacain. Ada siapa aja kah siang hari ini yang sudah gabung? Coba kita lihat di layar monitor. Yang pertama ada Heru di Legenda Wisata Cibubur. Assalamualaikum Pro Dangdut RRI Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu Kaula Muda dari Roma Irama. Sudah ya. Hey, Kaula Muda gitu ya. Khas banget sama Haji Roma Irama gitu ya. Kalau cuaca panas nih, sekarang kita bahas topik obrolannya. Jadi kalau cuaca panas, ternyata Heru mah tetap carinya air putih aja. Katanya gak biasa kalau cari minuman jenis lainnya. Ya memang kalau air putih itu lebih netral aja gitu ya. Kan kalau minuman manis kadang tuh masih udah mah panas, tenggorokan kering, terus habis minuman dingin, minuman segar tuh biasanya agak nyangkut juga di tenggorokan. Tapi kalau air putih sih netral banget gitu ya. Jadi kalau Heru sih tetap carinya air putih aja. Salam untuk Roy RRI Bogor, selamat bertugas dan juga hatur nuhun. Kemudian ada Brian Walker di Manchester yang request lagu Maya. Salam spesial aja buat Marisa. Kalau Brian tuh katanya lebih suka bikin minuman sendiri. Maksudnya adalah beli yang atau menyediakan yang minuman serbuk praktis gitu, yang tinggal seduh. Saya gak sebut merek gitu ya. Pokoknya yang rasanya seperti teh manis sama rasa buah-buahan gitu ya. Kemudian dicampur dengan es, ya digabung jadi minuman segar dan dingin gitu ya. Oke, makasih untuk atensinya. Kemudian juga ada Kang JPS di Pelabuhan Ratu. Tidak mengetik pesan singkat sih, tapi to the point kirim video. Jadi ternyata kalau Kang JPS nih ketika cuaca panas akan kebayang dan langsung cari minum kelapa, tapi kelapa asli gitu ya. Karena tadi dari video yang dikirimkan tuh langsung dari pohonnya ngambil kelapa untuk meredakan rasa haus kepanasan kalau lagi siang hari terik seperti ini ya. Oke, makasih Kang JPS di Pelabuhan Ratu. Lanjut juga ada Kang Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Teh Marisa? Kabar baik alhamdulillah. Sehat juga untuk Kang Wahyu ya. Cuaca panas mah paling enak minum es cendol pakai jambu alpukat. Minuman andalan kayaknya kalau Kang Wahyu. Minta lagunya Asraf dengan Aje Gile. Kirim salam buat Reno, Kang Boy, Julian, Handra, Bakismin, Kang Jack, Teh Yanti, Mama Intan, buat Teh Marisa. Makasih, sama-sama. Es cendol pakai jambu alpukat. Enak juga nih es cendol ya. Jadi ingat berapa hari lalu juga saya lagi ke pasar gitu ya. Kemudian ada es cendol beli. Memang enak juga sih kalau lagi panas-panas minum es cendol. Nah, atensi lainnya tentunya masih dibuka di WhatsApp ataupun live chat RRI Digital ya. Kalau lagi cuaca panas ya, seperti misalnya siang hari ini, kira-kira minuman apa yang langsung akan Anda cari gitu ya, yang dirasa bisa menghilangkan dahaga, yang bisa menyejukkan tubuh Anda juga gitu ya. Langsung gabung aja yang lagi santai menikmati akhir pekan di hari Minggu ini, atau ada aktivitas dan juga yang ada di jalan, mangga untuk gabung di siang hari ini sampai dengan jam 3 nanti.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Wingit, ditulis oleh Sara Wijayanto tahun 2020, adalah novel bertema horor, menceritakan tentang pengalaman Sara Wijayanto selama penelusuran di tempat yang sudah lama tidak dihuni, dan di dalamnya menyimpan kisah misteri, dianggap angker, atau berpenghuni makhluk tak kasat mata. Kisah yang dituangkan dalam novel Wingit berisi perjalanan hidup si sosok yang mendiami suatu bangunan kosong. Sudah lama ditinggal pergi sang pemilik rumah atau bangunan. Salah satu sosok yang diceritakan ialah Siti, mencoba bercerita lewat Sara, kisah semasa ia hidup. Siti mengungkapkan keinginannya untuk menjadi wanita berprofesi sebagai wanita pada umumnya. Tidak pernah bermimpi bekerja sebagai wanita penghibur. Siti tidak bisa memilih jalan karirnya, karena lingkungan yang membawanya harus menjalani hidup dalam sisi gelap. Tujuan penulis menuliskan kisahnya dalam menelusuri sebuah lokasi dalam bentuk buku, tak lain untuk memperkenalkan sosok yang dulunya pernah hidup dengan segala kisah manis pahitnya hidup. Tentunya kepada pembaca yang masih diberi umur panjang, agar tidak menyesal seperti sosok-sosok yang dikisahkan penulis di dalam bukunya. Pembaca akan mendapatkan rasa takut, karena terdapat gambar makhluk astral yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, dan tidak semua makhluk astral itu jahil kepada manusia yang masih hidup. Buku ini juga menceritakan kisah hidup seseorang yang sudah tidak ada sosoknya dan telah diserupai oleh jin yang bersifat tahayul. Oleh karena itu, tidak semua orang percaya dan peduli dengan adanya sosok tak kasat mata.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Baik, Anda masih di Prodangdut RRI Bogor, pendengar ya. Untuk kesempatan siang hari ini, cuaca yang cukup panas ya. Bawaannya tuh bikin, kalau panas tuh bengong. Bengongnya adalah ngeliatin cuaca di luar yang terik. Mau keluar juga rasanya harus mengumpulkan energi yang banyak gitu ya. Aduh, mager banget kalau harus keluar ruangan. Walaupun terkadang pengen cari minuman-minuman segar gitu ya, untuk menghilangkan dahaga. Nah, kalau misalnya Anda sekarang lagi merasakan hal yang sama, kepanasan, kegerahan, terus kepikiran pengen beli ataupun menyiapkan minuman-minuman yang segar deh. Nah, kira-kira apa nih yang cocok kalau lagi cuaca panas gitu ya. Saat cuaca panas, kira-kira minuman apa yang langsung Anda cari. Jadi silahkan untuk komen topik obrolan, boleh request juga, kirim salam oke, mangga gitu ya. Gampang banget, tinggal WhatsApp aja ke nomor 081-5x4200 atau boleh di live chat RRI Digital, ketik di kolom live chat kita gitu ya, di aplikasi Kelola Radio Republik Indonesia. Langsung aja sebutin nama, lokasinya di mana, kemudian komen topik obrolannya, salamnya yang pengen dikirimkan, dan juga lagu requestannya. Siapa tahu ya lagu dangdut pilihan Anda bakal langsung diputarkan habis ini. Selamat siang buat Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputarkan lagu Mas Abi Kesunyian Jiwa. Barusan sudah kita hadirkan, dan minuman yang dicari saat cuaca panas adalah es kelapa muda. Itu favoritnya Bu Siti Haryati. Untuk Mama Risa, makasih. Ucapan selamat siang juga buat Abah Kismin dan juga Kang Julian. Ada Julian juga di Cuama, selamat siang Marisa. Kalau di saat cuaca panas gini, minuman yang dicari tuh, saya nggak sebut merek ya, pokoknya Anda bisa membayangkan sendiri. Ini kalau kata Julian adalah minuman soda ya, minuman bersoda yang warnanya pink atau merah gitulah ya, Anda pasti langsung kebayang. Soalnya katanya bikin seger kena tenggorokan. Tolong di play lagunya Satu Waktu dari Lesta Mega. Salamnya buat Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, selamat ulang tahun. Semoga ibuku selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar juga. Itu juga kata Abah Kismin, katanya kalau Ibu Siti Haryati lagi utah, kok bisa bareng ya sama Abah Kismin. Oke, kalau Julian katanya mau beliin kado tapi gak punya uang, maklum tanggal tua begitu ya. Semoga langsung didengarkan nih sama Ibu Siti Haryati ya pesannya. Terima kasih untuk Julian. Terus juga ada Kang Igoi Paragoi di Jalan Batara Tarikolot Gang Sadewa. Minuman yang langsung dicari saat cuaca panas adalah es pake sirup gitu ya. Salamnya buat Kang Aden yang punya ikan gurame, lagunya Menyulam Kain Rapuh. Ini kayaknya favorit banget gitu ya, lagu kesukaannya banget. Hampir tiap bergabung pasti lagunya selalu dari Yulia Citra. Salamnya buat kru RRI Bogor, selamat tugas, sukses selalu, dan juga terima kasih. Berikutnya Abah Kismin di Pasir Ari Ciapus, minta lagunya Tembok Derita dari Jaja Miharja. Salam buat Julian yang ulang tahun, selamat panjang umur, sehat banyak rejeki. Kapan dirayakan? Ya, yang mana nih yang ulang tahun ya? Dan juga Ibu Siti Haryati, terima kasih salamnya, kapan ulang tahun jangan lupa undang. Oke, salam juga buat Reno, Umi Handra, Heru, Boy Becel, Iqbal, Yanti, Tiara, Ajeng. Ini maksudnya Mama Norma kali ya, Mama Norma, Nina Said, Dayang Sumbi. Untuk Teh Marisa, makasih, selamat tugas, sampai tuntas. Dan enaknya sih minum air kelapa dicampur gula jawa ditemani sepan sampe, katanya gitu kalau lagi panas-panas. Baik, terus juga kita lanjut deh ke lagu lainnya dulu ya, karena memang masih berderet untuk lagu-lagu yang direquest untuk siang hari ini di Prodangdut RRI Bogor.

Kilas berita siang hari ini kami hadirkan untuk Anda pendengar kabar dari luar negeri. Gubernur Osaka, Jepang, Hirofumi Yoshimura secara khusus mengundang Indonesia untuk berpartisipasi dalam ajang bergengsi World Health Expo 2026 yang akan digelar pada tanggal 2 hingga 4 Juli mendatang di Osaka, Jepang. Harapan ini disampaikan langsung kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, dalam pertemuan perdana mereka di Tokyo. Yoshimura memuji kesuksesan Paviliun Indonesia pada Expo 2025 lalu yang berhasil memikat masyarakat Jepang lewat kehangatan dan keberagaman budayanya. Selain membahas pameran kesehatan, Dubes Kartini juga memperkuat kerja sama strategis di bidang perdagangan, investasi, hingga rencana menghidupkan kembali rute penerbangan langsung Garuda Indonesia ke Osaka demi mendongkrak sektor pariwisata dan bisnis. Demikian kilas berita untuk saat ini, sampai jumpa di kilas berita lainnya.

Tentunya masih ada atensi lain yang masuk di layar monitor kami menunggu untuk dibacakan di Prodangdut RRI Bogor. Ya tentunya jangan berpindah frekuensi, tetap di 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol, aplikasi RRI Digital. Oh ya, kami juga ada di 104 MHz ya, di AM 1242 dan aplikasi RRI Digital. Streaming website juga ada di rri.co.id. Tentunya Prodangdut masih menemani Anda siang hari ini. Topik obrolan yang kita bahas adalah ketika cuaca panas, minuman apa yang langsung Anda cari gitu ya. Langsung untuk saya sapa lagi atensi berikutnya. Kali ini ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Kalau ada lagunya Buih Jadi Permadani, salam aja untuk semua pendengar setiap Prodangdut dimanapun berada. Selamat bertugas juga untuk Marisa dan juga kru, tetap semangat. Dan kalau cuaca panas gini katanya enaknya sih minum jus buah atau es buah lah ya, pokoknya yang ada buah-buahnya, segar banget dan pasti adem, sehat juga pastinya karena buah-buahan kan. Oke, makasih ya untuk Pak Onoy di Ciparigi. Terus juga selamat siang buat Ibu Supriyati di Sindang Barang. Lagunya Aku Benci Padamu, coba nanti saya cari ya ini lagu dari siapa. Hatur nuhun, selamat bertugas sampai tuntas Ibu Supriyati, sudah bergabung. Dan komen topik obrolannya adalah kalau cuaca panas itu langsung cari minuman es kelapa muda pakai gula merah gitu katanya ya. Oke, makasih ya untuk Pak Onoy, Ibu Supriyati yang ada di sesi ini tadi sudah kita bacakan. Semoga nanti lagunya masih keburu untuk kita putarkan ya, karena waktu juga yang menyisakan sekitar 16 menit ke depan untuk kita hadirkan lagu-lagu lainnya. Sementara yang sesi sebelumnya juga masih ada beberapa yang belum kita kejar untuk lagu requestan. Dan berikutnya ada Tembok Derita dari Jaja Miharja.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Itu dia obrolan siang hari ini di Prodangdut RRI Bogor, pendengar ya. Saya sudah membacakan banyak sekali atensi yang Anda kirim di WhatsApp 081-5x4200 atau juga live chat RRI Digital. Ada yang suka es kelapa muda, ada yang suka es cendol tadi ya, ada yang lebih pilih air putih aja deh. Pokoknya ya yang benar-benar bikin segar tenggorokan gitu ya, yang menjadi pilihan Anda. Dan terima kasih pastinya untuk seluruh pendengar setia Prodangdut RRI Bogor yang sudah mau komen, berbagi cerita, yang sudah memilihkan lagu juga membantu saya untuk meramaikan suasana hari ini ya. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada lagu yang belum sempat terputarkan untuk edisi kali ini di hari Minggu 21 Juni 2026. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Dan sampai jumpa lagi di edisi lainnya ya, di berbagai siaran Pro 1 RRI Bogor. Untuk siang hari ini Marisa pamit ya, kita masuk ke rangkaian Bogor sore ini. Lepas ini akan ada Alif Daita ya, yang kayaknya udah minum yang seger-seger tadi untuk melepas dahaga. Wah. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Bogor. Marisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda telah mendengarkan Bogor Siang Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Sore Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran Alif Dayita yang akan menemani Anda di rangkaian Bogor sore ini untuk edisi akhir pekan, penghujung akhir pekan banget ya. Hari Minggu ya 21 Juni 2026 dan juga bertepatan dengan Hari Musik Dunia pendengar ya. Semoga nantinya juga musik-musik yang kami hadirkan di sajian Bogor sore ini juga semakin melengkapi peringatan Hari Musik Sedunia juga, yang juga pastinya menemani Anda akhir pekan Anda di rumah ataupun juga sambil beraktivitas di sore hari ini pendengar. Sejumlah informasi juga sudah kami siapkan ya untuk mengisi ruang dengar Anda dengan informasi-informasi yang terkini, paling baru pokoknya, dan juga nantikan juga untuk informasi seputar Piala Dunia 2026 dalam segmen Pesta Bola Dunia 2026. Saya Alif, sampai nanti pukul kurang lebih sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat ya kebersamaan kita. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku yang ditulis seorang jurnalis dan juga penyiar berita Indonesia, Desi Anwar, dalam bahasa Inggris yang berjudul What I Think About When I'm On My Own, ditulis pada masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bahkan dunia. Buku ini memberikan gambaran kepada pembaca bahwa salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari pandemi adalah cara menyikapi kesendirian, karantina, dan menjaga jarak aman yang menjauhkan kita dari orang lain. Memaksa kita untuk menghadapi sosok yang biasanya sangat jarang kita sediakan waktu baginya, yaitu diri kita. Sosok diri yang telah kita abaikan saat kita sibuk berinteraksi dengan dunia luar, tetapi yang tidak dapat dihindari karena menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan menghindari tempat umum. Namun, pada masa pandemi, pembaca dapat mengubah masa sulit menjadi pelajaran yang beragam dan bermanfaat. Dengan mengurangi interaksi sosial, pembaca jadi memiliki lebih banyak waktu untuk merenungi diri dan berhubungan kembali dengan diri sendiri. Menghabiskan waktu sendirian adalah kesempatan langka dan tak ternilai untuk menemukan hakikat diri yang sebenarnya. Pembaca juga dapat mengajukan pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan keberadaan yang mungkin selama ini dianggap remeh atau jarang dipikirkan. Dalam buku ini juga berisikan kumpulan renungan dan pikiran acak yang ditangkap penulis selama pandemi. Penulis juga mencoba menunjukkan bahwa kesendirian bukanlah siksaan atau penderitaan yang harus ditakuti dan dihindari. Apabila dinikmati secara utuh, kesendirian menjadi seni yang mencerahkan sekaligus menyembuhkan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Good Side dari Crash Adams, mendengar, yang dirilis tahun sekitar, berarti sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, 2024. Dan 21 Juni memang kita tidak ada hal yang spesial begitu ya rasanya. Kalau misalnya tadi sempat siang-siang di segmen sebelumnya, Tahicha sempat menyinggung ini udah panas-panas, enaknya minum apa. Tapi nyatanya sekarang di Pangrango 34 mulai mendung, pendengar ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah gitu ya. Pastikan untuk selalu membawa peralatan yang diperlukan saat hujan datang nanti, pendengar. Dan membahas tentang Hari Musik Sedunia, pendengar, yang diperingati setiap tanggal 21 Juni alias hari ini ya. Bahasa Perancisnya ini ada nih, Fête de la Musique gitu ya. Jadi ini memang ada sebuah kebanggaan tersendiri begitu ya di Hari Musik Sedunia, sebagai salah satu momen selebrasi bagi bahasa universal yang menyatukan umat manusia di seluruh dunia. Karena sekarang musik adalah seperti yang tadi sempat saya singgung ya, bahasa yang tidak perlu diterjemahkan gitu ya. Karena mungkin dengan musik itu sendiri pesan kita sudah tersampaikan gitu. Dan memang berbicara tentang musik, sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai masyarakat Indonesia di pertengahan Juni ini. Apakah ada yang sudah menggunakan Google pada hari ini, pendengar ya? Ada yang sudah mengakses mesin pencarian Google melalui browser ataupun juga mungkin lewat ponsel Anda gitu ya. Ada satu hal yang menarik dalam perayaan peringatan Hari Musik Sedunia, di mana Google sendiri ini menggunakan doodle atau ilustrasi yang biasanya muncul di logo Google ini ya. Ternyata memang ilustrasinya dibuat khusus untuk memperingati Hari Musik Sedunia yang ada di Indonesia ini, bertemakan dangdut, pendengar ya. Kalau tadi di segmen dangdut sudah kita nikmati bersama lagu-lagunya, nah Google ikut merayakannya juga ya. Tampilan spesial ini menjadi sorotan ya, karena memang mengangkat potret genre musik yang begitu lekat dengan denyut nadi dan juga keseharian masyarakat kita. Karena seperti yang kita ketahui, dangdut adalah sebuah harmoni yang lahir dari akulturasi budaya yang indah, karena memadukan begitu unsur musik Melayu dan juga ritme India yang dinamis hingga pengaruh modern dari musik barat. Memang kalau membahas originalitas dangdut, tentu tidak bisa dilepaskan dari dua figur legendaris ya. Ada sang raja dangdut Roma Irama yang sejak era 70-an sudah berhasil memodernisasikan dangdut bersama dengan grup Sonetanya, dengan menyisipkan lirik-lirik syarat pesan sosial dan juga religi, pendengar. Dan bersanding dengan sang raja, ada juga suara emas dan juga karisma sang ratu dangdut Elvy Sukaesih yang juga menjadi pilar penting yang mengokohkan genre dangdut ini hingga diakui sebagai identitas musik nasional yang bergengsi dan merakyat ya. Kalau ngomongin dangdut, memang siapa sih yang tidak, apa namanya, tidak terkesima, tidak menyukai gitu ya. Mungkin ada ya, mungkin kalau zaman dulu dangdut-dangdut banyak yang, ah apa sih dangdut gitu. Kalau sekarang sepertinya anak muda udah mulai menyukai dangdut. Bener gak sih, pendengar ya? Ada banyak lagu-lagu dangdut yang sudah diperkenalkan juga oleh artis-artis muda, dan banyak juga orang yang menikmati musik dangdut sebagai stress relief gitu, kalau misalnya penghilang stres kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi selamat menikmati musik-musik di Hari Musik Sedunia ini, pendengar ya. Jadi sebagai salah satu upaya melestarikan musik juga, dengarkan radio. Karena di mana lagi mendengarkan musik yang gratis gitu ya, selain di radio.

Saatnya kami sampaikan kilas berita. Sekretaris Kabinet Dedi Indrawijaya menginisiasi kompetisi gagasan Set Cup Gengs di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai wadah bagi pegawai untuk menyampaikan ide, inovasi, dan solusi kebijakan. Program ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah serta astacita presiden melalui berbagai gagasan yang inovatif dan aplikatif. Berdasarkan data Sekretaris Kabinet, sebanyak 106 proposal dari berbagai unit kerja mengikuti kompetisi ini. Setelah melalui proses seleksi, 30 proposal berhasil lolos ke babak penyisihan yang digelar pada 26 April 2026. Selanjutnya, 16 proposal terbaik melaju ke tahap presentasi akhir dan dipaparkan langsung di hadapan Sekretaris Kabinet menggunakan format presentasi singkat atau 3-minute pitch pada 8 Juni 2026. Melalui format tersebut, peserta dituntut menyampaikan gagasan secara ringkas, jelas, dan efektif. Sekretariat Kabinet berharap berbagai ide yang lahir dari kompetisi ini tidak berhenti sebagai konsep semata, melainkan dapat berkembang menjadi solusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung kemajuan Indonesia. Demikian kilas berita, kita lanjutkan Bogor sore ini.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan mereka mandi. Yuk, dek. Aduh, mampok. Dek. Pintar.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, selain memperingati Hari Musik Sedunia, tanggal 21 Juni ini ternyata juga menjadi hari yang sangat spesial bagi salah satu tokoh bangsa kita ya. Karena hari ini merupakan hari ulang tahun Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pendengar. Bicara tentang Pak Jokowi, tentu saja ingatan kita langsung tertuju ya pada sosok yang lekat dengan kesederhanaan dan juga gemar belusukan, termasuk beberapa kali kunjungan kerja beliau ke wilayah Bogor yang selalu disambut antusias ya oleh warga. Dan tepatnya pada hari ini 21 Juni 2026, Pak Jokowi ini genap berusia 65 tahun, pendengar. Dan ini juga turut dirayakan secara hangat di media sosial melalui akun Instagram pribadinya juga. Presiden kita Prabowo Subianto juga secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Jokowi. Dalam unggahannya, Presiden Prabowo menampilkan foto Pak Jokowi yang tengah mengenakan setelan jas dengan posisi hormat, disertai untaian kalimat singkat namun syarat akan rasa hormat. Selamat ulang tahun Presiden ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dan tidak hanya dari Pak Presiden Prabowo ya, untaian doa dan juga ucapan selamat juga mengalir deras dari berbagai kalangan, termasuk juga dari jajaran pengurus partai serta kader partai-partai lain yang mendoakan agar beliau senantiasa dianugerahi kesehatan dan juga kebahagiaan. Jika kita menengok kembali rekam jejaknya, pendengar ya, jadi Pak Jokowi ini lahir di Surakarta tahun 1961, 21 Juni 1961, dan memang memiliki perjalanan karir politik yang luar biasa. Memulai pengabdiannya sebagai

Jika tadi sudah disebutkan kalau 21 Juni ini memiliki berbagai peringatan yang memorable begitu ya, Hari Musik. Kemudian tadi dijelaskan juga ada peringatan ulang tahun Pak Jokowi ya. Kali ini ada satu lagi peringatan yang tidak kalah memiliki makna yang mendalam, terutama untuk institusi keluarga ya, karena masyarakat dunia kali ini, hari ini juga sedang memperingati Hari Ayah Sedunia atau Father's Day ya. Selamat Hari Ayah Sedunia untuk ayah-ayah di luar sana. Berbeda dengan beberapa peringatan lain yang tanggalnya mengikat, jadi kalau Hari Ayah Sedunia ini di hari ini dirayakan secara dinamis, yaitu setiap hari Minggu pada pekan ketiga di bulan Juni. Jadi pas sekali dengan bertepatan di tanggal 21 Juni 2026 pendengar. Berbagai negara mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang hingga Afrika Selatan serentak memberikan penghormatan tertinggi mereka bagi sosok pilar keluarga di hari ini. Dan memang jika kita menengok sejarahnya pendengar, momentum hangat ini ternyata lahir dari sebuah ketulusan di awal abad ke-20. Sejarahnya adalah ada seorang perempuan asal Washington bernama Sonora Smart Dodd yang menggagas ide ini. Ia merasa kalau sosok ayah ini patut mendapatkan apresiasi yang setara setelah melihat perjuangan luar biasa ayah kandungnya yang merupakan seorang veteran perang dengan 6 orang anak, dan ini dibesarkan seorang diri sebagai orang tua tunggal pendengar. Dan bagaimana perayaannya di tanah air pendengar? Secara garis besar Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki Hari Ayah Nasional ya, yang diperingati setiap tanggal 12 November. Jadi tapi meskipun begitu, di era globalisasi saat ini tidak sedikit juga masyarakat kita yang memanfaatkan momentum Father's Day 21 Juni ini sebagai ruang ekstra untuk mengekspresikan rasa cinta, rasa terima kasih, dan juga penghormatan baik untuk ayah kandung, kakek, ataupun juga figur pelindung lainnya yang telah berkorban demi masa depan kita. Dan dari ruang dengar Pro 1 RRI Bogor, kami juga mengucapkan selamat Hari Ayah Sedunia untuk seluruh ayah hebat di luar sana, khususnya untuk para ayah yang sore ini tengah berkendara menemani perjalanan keluarga, atau juga tidak berkendara di rumah saja menemani kegiatan keluarga di rumah, sama-sama asik-asikan di rumah. Dedikasi Anda adalah kompas bagi masa depan bangsa. Dan mendengar, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti rangkuman sepekan Lintas Jabar sore pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Segera kita ikuti Lintas Jabar sepekan pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan Sore edisi Minggu 14 Juni 2026 berupa sajian berita yang telah kami siarkan selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Ian Hermawan, inilah Warta Jabar Sore sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon meresmikan mobil pangan keliling atau Malpaling di Pasar Jagastaru sebagai upaya menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon. Reporter Pipi Islamiyati berikut melaporkan.
1: Kemarin kan kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali.
2: Pemerintah Kota Cirebon meluncurkan mobil pangan keliling atau Mall Pangling sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Peluncuran dilakukan bersama unsur Forkopimda, Bank Indonesia, dan Bulog di Pasar Jagastaru, Kota Cirebon, Jumat 12 Juni 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi yang terus diperkuat. Langkah ini juga dilakukan setelah Kota Cirebon meraih penghargaan dalam pengendalian inflasi di wilayah Jawa Bali.
1: Ini meresmikan salah satu upaya pemerintah Kota Cirebon melakukan, kemarin kan kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali. Nah hari ini tentunya ini upaya kami untuk bisa menjaga dan mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di Kota Cirebon untuk mengendalikan inflasi dengan adanya mobil pangan keliling, mall pangan keliling. Ini nanti kita akan terus bergerak tentunya untuk bisa menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon.
2: Lebih lanjut, Effendi Edo menambahkan, saat ini pemerintah Kota Cirebon telah memiliki 2 titik warung peduli inflasi atau waduli yang disiapkan untuk mendukung program pengendalian inflasi. Salah satu titik berada di Pasar Pagi yang dalam waktu dekat akan segera dioperasikan. Sementara itu, lokasi operasional Mall Pangling akan ditentukan bersama dinas terkait, Bank Indonesia, dan Bulog. Penetapan titik layanan dilakukan agar distribusi pangan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kota Cirebon. Titi Islamiyati melaporkan.
0: Jemaah haji diharapkan mempertahankan nilai spiritual, disiplin, dan kesabaran sepulang dari Tanah Suci. Aulia Aulia berikut menyampaikan informasinya.
3: Kedisiplinan, kesabaran, dan lain sebagainya, mudah-mudahan berlanjut ketika di masyarakat.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi, mengajak para jemaah haji yang telah kembali ke tanah air untuk mempertahankan nilai-nilai positif yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Menurutnya, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga proses pembelajaran yang membentuk karakter melalui kedisiplinan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap aturan.
3: Jamaah yang patuh terhadap aturan, terus kemudahan nilai-nilai positif yang ada di sana ketika melaksanakan ibadah seperti kedisiplinan, kesabaran, dan lain sebagainya, mudah-mudahan berlanjut di masyarakat.
4: Yang mengatakan nilai-nilai tersebut perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah para jemaah kembali ke lingkungan masyarakat. Dengan begitu, kemabruran haji dapat tercermin dalam perilaku sosial. Ia berharap seluruh jemaah dapat mengimplementasikan pengalaman spiritual selama berhaji dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para jemaah dapat kembali menjadi haji yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Viralnya Serabi Jagastaru di berbagai platform media sosial seperti Instagram telah sukses menarik perhatian wisatawan luar kota untuk berburu kuliner tradisional di Kota Cirebon. Reporter Rina Sapira melaporkan.
5: Saya ya penasaran ya gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada.
6: Popularitas Serabi Jagastaru semakin meningkat setelah dikenal masyarakat melalui promosi digital media sosial. Jajanan tradisional tersebut kini menarik perhatian pembeli dari luar wilayah Cirebon. Penjual Serabi Jagastaru, Rusi, mengatakan banyak pelanggan baru datang karena mengetahui produknya melalui TikTok. Ia menyebut pembeli dari Bandung, Jakarta, hingga Majalengka mulai berdatangan.
5: Dari luar kota juga udah banyak yang kesini sih, dari TikTok gitu tuh ya, katanya saya dari TikTok mbak, oh iya ta, kata saya iya penasaran ya gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada. Jadi pada kesini jadi juga tahu dari TikTok itu.
6: Krusi menjelaskan peningkatan pembeli biasanya terjadi saat musim liburan atau akhir pekan. Kondisi tersebut membuat jumlah produksi serabi meningkat dibandingkan hari biasa. Dalam sehari, ia mampu membuat adonan sekitar 7 hingga 8 kg. Jumlah tersebut menyesuaikan tingkat keramaian pembeli yang datang setiap harinya. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bogor resmi memulai pembangunan kembali gedung cagar budaya Daskesia yang sempat terbakar melalui peletakan batu pertama. Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bogor memulai pembangunan kembali gedung Detasemen Kesehatan Wilayah di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bogor melalui peletakan batu pertama pada Kamis 11 Juni 2026. Proyek ini menjadi langkah pemulihan setelah bangunan yang juga merupakan cagar budaya tersebut mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi mengatakan dimulainya pembangunan merupakan hasil dari proses panjang penyelesaian administrasi dan penganggaran. Pihaknya setelah sekian lama mencoba memfinalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali fasilitas kesehatan tersebut yang terbakar beberapa waktu lalu, sehingga hari ini mulai melakukan groundbreaking dan mudah-mudahan bisa selesai dalam 5 bulan ke depan. Gedung ini sudah bisa kembali untuk secara penuh beroperasional di wilayah Bogor. Pemkot Bogor awalnya menyiapkan anggaran sebesar 4 miliar rupiah bersumber dari APBD yang mendukung pembangunan kembali fasilitas tersebut. Namun setelah melalui proses lelang terbuka, nilai kontrak pekerjaan menjadi sekitar 3,7 miliar rupiah dengan tetap mempertahankan standar fit teknis yang telah ditentukan.
8: Ini setelah sekian lama ya kita mencoba untuk finalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali dan Denkesyah yang terbakar beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita mulai groundbreaking, mudah-mudahan di dalam 5 bulan ke depan sudah bisa kembali habis dijadikan sebagai tempat untuk operasional Denkesyah wilayah Bogor.
9: Amin.
8: Lagi, sudah 3,7 miliar ya. Jadi anggaran yang Pemkot siapkan 4 miliaran, tetapi dalam proses lelang penawaran terendahnya itu 3,7. Jadi yang menang adalah yang memberikan penawaran sesuai dengan spesifikasi dan juga nilai yang paling ekonomis. Jadi insya Allah dengan nilai seperti itu, bangunan bisa kembali berdiri.
7: Sementara itu, Komandan Denkesyah Bogor Letkol Hadi Julkarnain menyampaikan apresiasi dukungan yang diberikan pemerintah Kota Bogor terhadap pembangunan kembali markas tersebut.
10: Dari tahun lalu, namun pada bulan ini bisa perencanaan pembangunan Denkesyah dan restorasi ini telah dilakukan.
9: Oh, untuk restorasi ini nanti jadi bangunan rawat inap atau seperti apa?
10: Gedung ini pada awalnya memang untuk kantor markas Denkesyah Bogor dan nanti digunakan sebagai juga markas Denkesyah Bogor.
7: TNI Angkatan Darat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemkot Bogor dalam proses pemulihan gedung sehingga berharap pembangunan berjalan lancar sehingga fasilitas ini dapat segera kembali digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan operasional satuan secara optimal.
0: Kolaborasi pemerintah Kabupaten Bogor, Perum Bulog, dan petani memperkuat ketahanan pangan melalui tata kelola hasil panen serta regenerasi petani milenial. Ade Sri menurunkan laporannya.
11: Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di Kabupaten Bogor melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, bulog hingga para petani. Selain meningkatkan produksi, perhatian juga diberikan pada pengelolaan hasil panen agar pasokan pangan tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Bogor, Dadan Irawan mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada keberhasilan produksi di tingkat petani. Menurutnya, hasil panen juga harus diserap, disimpan, dan didistribusikan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
12: Kami Bulog melihat swasembada pangan ini bukan hanya masalah produksi ya, tapi juga bagaimana nanti produksi ataupun hasil panen tersebut dikelola, terus kemudian kami serap, gitu ya, disimpan, melakukan perawatan, dan kemudian nanti didistribusikan secara berkelanjutan, gitu ya, dilakukan penyalurannya kepada masyarakat.
11: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Program ini menjadi salah satu strategi untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Inti Sutisna mengatakan, dalam 2 tahun terakhir jumlah petani milenial di Kabupaten Bogor telah mencapai sekitar 15.000 orang. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa pembinaan dan akses permodalan bagi petani muda yang berprestasi.
13: Memang mengarah kegiatan ini mencari para petani milenial. Dengan 2 tahun ini ternyata luar biasa, kita sudah memiliki 15.000 orang petani milenial. Ya, sehingga ada petani-petani milenial yang berprestasi, itu diberikan bantuan juga modal. Insya Allah, Pemerintah Kabupaten Bogor melanjutkan program ini. Kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Dalitbang. Sebab ini programnya strategis, menyasar anak-anak muda yang memang senang untuk bertani.
11: Melalui penguatan tata kelola hasil panen dan pengembangan petani milenial, Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
0: BPBD Kabupaten Bogor membentuk jasa tangguh bencana di Desa Bantar Kuning untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam. Kita ikuti laporan Yopri Haryadi.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
15: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
14: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
16: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana kita adakan yang kurang luar, indoor. Intinya pada dasarnya pada relawan ini di Stana 20 orang itu mampu benar-benar beradaptasi dengan ancaman bencana.
14: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
17: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2020 ini mengatakan peningkatan kapasitas untuk relawan kumdes tanahnya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diamankan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tangguh.
14: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan risiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka.
0: Guna mempermudah jalannya distribusi hasil bumi, kini kereta api Cikurai melayani transportasi bagi para petani dan pedagang. Irwan Rudiawan melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Garut menilai kereta api Cikurai yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan serta kereta petani dan pedagang merupakan transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, terjangkau, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat petani serta pedagang di wilayah Kabupaten Garut khususnya. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan apresiasi tinggi dan menyambut baik inovasi transportasi tersebut. Ia mencermati adanya penambahan kapasitas gerbong pada rangkaian kereta yang meningkat sekitar 10% lebih, yang diyakini dapat mendorong optimalisasi minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi massal tersebut.
19: Rangkaian, dan tadi juga kita melihat ada penambahan kapasitas per gerbongnya, kurang lebih 13 ya, dari 80-an, berarti menurut saya kurang lebih itu hampir 10% lebih. Ini juga bisa mendorong optimalisasi orang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini. Yang kedua, ini juga yang sangat menarik yang menurut saya sangat menggembirakan, dan ini mengingatkan kembali mengenai eksistensi kereta api. Jadi tadi saya baca bahwa
18: ia kemudian merefleksikan kembali sejarah perkeretaapian di Garut yang telah diperkenalkan sejak tahun 1889 dengan rute Garut Cibatu Cikajang. Sejak dahulu tujuan utama jalur itu adalah sebagai sarana akomodasi komoditas andalan Garut seperti produk perkebunan. Ia meminta dinas terkait untuk segera mensosialisasikan dan mengenalkan kapasitas baru kereta petani dan pedagang ini kepada masyarakat luas.
0: Setelah adanya sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terkait perpanjangan trayek angkutan harus ujikir, kini yang melaksanakan ujikir meningkat hingga 95%. Ian Sopian menurunkan laporannya.
20: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Cianjur terus melakukan sosialisasi terkait perpanjangan trayek kendaraan umum harus dilakukan ujikir terlebih dahulu. Dengan adanya aturan tersebut, menurut Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Cianjur, Sri Mulyani, pengajuan angkutan umum meningkat hingga 90%.
21: Harus sampai 95% ujikir kemarin, apa sebabnya ini signifikan lah dari angkutan
22: kesadaran mereka sendiri.
21: Iya, kesadaran mereka sendiri karena kita ngelakuin ke lapangan itu kan, akhirnya mereka mau kir, gitu. Dari perpanjangan trayek juga sama kalau pengawasan. Alhamdulillah sih ke perizinan juga lumayan banyak karena kan kita sekarang di perizinan kan sebetulnya di sini cuma ngeluarin rekomendasinya aja.
20: Ia menambahkan sebelumnya para petugas di sub melaksanakan sosialisasi pada semua pengurus angkutan agar disampaikan pada para supir apabila akan memperpanjang trayek harus ujikir kendaraannya. Selain itu dengan dilaksanakannya sosialisasi termasuk himbauan pada para pengusaha angkutan.
21: Sejak ada itu karena mereka salah satu persyaratannya harus ujikir sama perpanjang trayek kayak gitu kartu pengawasan kayak gitu. Nah dari situ akhirnya kita juga gerak bikin himbauan-himbauan ke para pengusaha juga para pengusaha angkutannya. Akhirnya setelah itu kita tindak lanjuti lagi ke lapangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada pergerakannya.
20: Kalau misalkan nanti akan ada lagi trayek baru enggak, Bu?
21: Tahu ya tergantung permintaannya mungkin kalau trayek baru ya. Yang jelas tuh tidak boleh ada penambahan armada. Itu mah nggak boleh.
20: Dengan meningkatnya trayek angkutan umum melaksanakan ujikir hingga 90%, di sub terus melakukan himbauan termasuk sosialisasi pada para pengusaha angkutan umum yang ada di Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung akan mengawasi pendistribusian beras premium dan stok beras secara umum. Kita ikuti laporan sekamnya yang disampaikan Ate Burhanuddin.
23: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap distribusi beras premium di pasaran menyusul meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kondisi tersebut menyebabkan beras premium mulai sulit ditemukan di sejumlah titik penjualan, terutama di retail modern. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan secara umum stok beras di Kota Bandung masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun untuk kategori beras premium, saat ini terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sehingga mempengaruhi ketersediaan di pasar. Menurut Farhan, saat ini terdapat tiga kategori beras yang beredar di masyarakat. Pertama adalah beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP disalurkan oleh Bulog meskipun stok melimpah. Beras SPHP dinilai kurang diminati oleh sebagian masyarakat karena lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri makanan. Kategori kedua adalah beras premium yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat khususnya yang berbelanja di pasar modern dan retail modern. Namun ketersediaan beras premium saat ini dimulai terganggu akibat harga dari distributor yang sudah melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Farhan menjelaskan kondisi tersebut membuat sebagian pelaku distribusi memilih menahan stok hingga pasokan yang masuk ke pasar menjadi berkurang. Dampaknya masyarakat mulai kesulitan mendapatkan beras premium dengan harga yang sesuai ketentuan.
24: Pada saat bersamaan kami pun akan melakukan pengawasan untuk distribusi dari beras premium. Beras itu kita bagi tiga nih sekarang. Ada beras SPHP, ini beras dari Bulog. Ya, stoknya banyak pisan. Tetapi kurang peminat karena biasanya SPHP dipakai untuk industri lah, dijadiin lontong, dijadiin kupat tahu dan lain-lain. Kemudian namanya beras premium. Ini yang dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat yang biasanya membeli di retail modern.
23: Farhan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di Kota Bandung karena secara keseluruhan stok pangan pokok tersebut masih mencukupi. Pemerintah hanya perlu memastikan distribusi beras premium berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Ia pun berharap langkah pengawasan distribusi dan koordinasi dengan para distributor dapat segera menstabilkan pasokan beras premium di pasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali memperoleh beras sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi kelangkaan maupun lonjakan harga yang berlebihan.
0: Pendengar, sekian warta berita sepekan sore ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Ian Hermawan, selamat sore dan tetaplah bersama kami, RRI Bandung. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di segmen Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar, seperti biasa untuk mengawali segmen ini, saya akan rekap terlebih dahulu ya, recap untuk pertandingan hari ini pertanggal 21 Juni 2026, pendengar, yang memang menghadirkan banyak drama karena beberapa tim besar sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar, sementara kekalahan telak membuat mimpi tim lain harus berakhir lebih cepat, pendengar. Untuk pertandingan di hari ini dimulai dari pertandingan yang berlangsung pada Minggu dini hari ya, tepatnya tadi pada pukul 12 malam 00 waktu Indonesia Barat ya, mempertandingkan timnas Belanda versus Swedia pada penyisihan grup F, pendengar, yang digelar di Stadion Houston. Ini menghasilkan skor akhir yang cukup dramatis ya, 5-1, dan menjadikan Swedia ini sebagai lumbung gol untuk tim oranye, pendengar ya. Yang dimana juga Brian Brobby dan juga Cody Gakpo ini masing-masing memborong 2 gol begitu. Dan dilanjutkan pada grup E. Di grup E ada pertandingan Jerman versus Pantai Gading yang berlangsung pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, yang berakhir dengan skor 2-1. Diawali Jerman yang tertinggal lebih dulu lewat gol Frank Kessie, namun kemudian bangkit di babak kedua berkat 2 gol dari pemain pengganti Dennis Undav. Jerman akhirnya memastikan lolos ke babak 32 besar. Selain itu juga ada pertandingan Ekuador versus Curacao masih di grup E, pendengar, yang berakhir dengan skor imbang, kacamata 0-0 ya. Dan ini ternyata dramatis karena ada hujan kartu kuning yang menghiasi pertandingan ini, pendengar. Yang tidak kalah seru adalah pertandingan yang berlangsung pada tadi siang ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana Jepang akhirnya memastikan untuk membuat Tunisia angkat koper dari perhelatan Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengalahkan timnas Tunisia dengan skor 4-0 ya di penyisian grup F, pendengar. Ini golnya dicetak oleh Daichi Kamada, Junya Ito, serta 2 gol dari Ayase Ueda yang memastikan kemenangan mutlak dari Samurai Biru, pendengar ya. Dan ternyata Tunisia ini sayangnya harus memupus harapan mereka untuk tampil di fase 32 besar dan juga menyusul Turki dan Haiti sebagai negara-negara awal yang dipastikan gagal menuju ke fase gugur, pendengar. Dan dominasi pemain pengganti Jerman ini ternyata ini juga menjadi rekor menarik ya di turnamen ini, karena 2 gol dari Dennis Undav menegaskan kalau barisan pemain cadangan dari Der Panzer ini merupakan bisa dibilang adalah yang paling produktif dengan menyumbang total 6 kontribusi gol sejauh ini, pendengar. Dan fase grup masih akan berlanjut nanti malam ya untuk membuka persaingan di grup lainnya. Dan juga nanti akan disiarkan juga di Pro 3 RRI di Jakarta, yang juga nanti disiarkan melalui Pro 1 seluruh Indonesia ya. Ada pertandingan di grup H, di mana nantinya Spanyol akan melawan Arab Saudi di Stadion Atlanta, pendengar ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian esokan harinya, di hari Senin 22 Juni 2026 nanti akan juga kita siarkan, kita simak bersama, kita dengar bareng pertandingan Belgia versus Iran pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dalam babak penyisihan grup G, pendengar. Jadi pastikan untuk menikmatinya, kita akan menantikan juga keseruan seperti apa yang akan disajikan dalam perhelatan akbar 4 tahunan Piala Dunia ini ya. Siapa yang harus menyusul Turki lagi, siapa yang harus menyusul Tunisia, atau mungkin juga siapa yang menyusul Jerman ataupun Amerika Serikat, kita akan nantikan bersama kelanjutannya.

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina

Pesta Bola Dunia 2026, pendengar, kita tentu masih ingat ya dengan kejutan dari laga Grup D kemarin ketika Paraguay berhasil menumbangkan Turki dan menghasilkan Turki yang harus angkat kaki ya dari Piala Dunia 2026. Tapi ternyata di balik kemenangan ini ada satu insiden yang memicu perdebatan hangat ya di kalangan pencinta sepak bola dunia, di mana di saat itu, di momen itu, ada satu kartu merah yang muncul bukan karena tackle keras, melainkan karena ternyata korban dari kartu merah ini, sang gelandang andalan Paraguay Miguel Almirón, ini kedapatan menutupi mulutnya dengan sengaja saat terlibat adu argumen di lapangan, pendengar. Dan ini mencatatkan sejarah kelam ya bagi Almirón, yang ternyata menjadi pemain pertama di dunia yang harus diusir keluar lapangan bukan karena benturan fisik begitu ya, tapi karena justru kedapatan menutupi mulutnya begitu. Banyak mungkin Anda juga yang bertanya-tanya, mengapa tindakan menutup mulut kini bisa berujung pada kartu merah langsung dari wasit begitu ya. Dan pendengar, ternyata regulasi super tegas ini ternyata sengaja dilahirkan oleh FIFA bersama dengan IFAB untuk menutupi celah dari kasus-kasus pelecehan verbal dan rasisme yang kerap lolos dari sanksi begitu. Titik baliknya terjadi pada awal 2025 lalu, pendengar, ketika dalam laga Liga Champions antara Real Madrid dan juga Benfica,

Dan belajar dari insiden kelam itu, di Piala Dunia 2026 ini FIFA akhirnya menerapkan aturan baru, di mana pemain yang dengan sengaja menutupi mulut dengan tangan, lengan atau jersey atau dengan apapun itu ya, saat situasi konfrontasi atau sedang bersih tegang baik dengan lawan ataupun juga dengan wasit, ini akan langsung diganjar kartu merah tanpa ampun ya. Wasit di lapangan bahkan dibekali teknologi VAR untuk meninjau unsur kesengajaan tersebut, pendengar. Seperti kemarin juga ya, waktu Almiron juga dinyatakan sebelum akhirnya diberi kartu merah, wasit sempat melihat VAR dulu, bagaimana apakah memang Almiron ini benar-benar dengan sengaja menutupi mulutnya begitu ya. Dan ternyata memang terbukti kalau sang pemain menutupi mulutnya dan akhirnya kartu merah itu terjadi, pendengar. Namun perlu dicatat, FIFA menegaskan kalau aturan ini tidak berlaku untuk obrolan santai antar pemain ya. Jadi regulasi ini murni untuk memberantas ujaran kebencian dan juga diskriminasi agar sepak bola menjadi lebih transparan dan juga bersih. Tentu saja kasus Almiron ini menjadi bukti nyata ya kalau FIFA ini tidak main-main dalam menegakkan aturan baru ini. Sebuah ketegasan yang mungkin bisa kita apresiasi ya demi menjaga sportivitas di atas rumput hijau, karena memang bisa berawal dari mulut, omongan seseorang, rasisme ataupun juga omongan yang tidak mengenakan itu akan berujung ke hal lain yang lebih tidak mengenakan lagi, pendengar ya. Dan informasi terkait kartu merah, sejarah kartu merah pertama yang diusir karena kedapatan menutup mulut tadi menjadi penutup segmen Pesta Bola Dunia untuk edisi hari ini, pendengar. Jadi tetaplah bersama kami, setelah ini kita akan rangkaikan lagi dengan Bogor sore ini dengan beragam informasi dan juga musik pilihan lainnya. Jadi pastikan tetap bersama kami.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: the delay is over. We are ready to go.
1: Bayangkan.
0: Here, finally.
1: Layar jadi stadion.
0: In game one.
1: Indonesia versus Brazil.
0: Brazil final versus
1: Piala
0: Indonesia.
1: World Cup 2024.
0: You've been patient. They clear it.
1: Skor akhir 2-1. Indonesia juara dunia. Ini bukan hanya menang games. Ini bukti Indonesia jadi kekuatan baru di e-sport. Pasar e-sport Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 37 triliun rupiah pada tahun 2025, termasuk kontribusi besar dari game mobile dan kompetisi global yang makin ramai. Tak hanya itu, tim-tim Indonesia bahkan mencatat jutaan jam tontonan di turnamen dunia, menunjukkan fanbase yang kuat dan global. Dengan jutaan pemain, strategi top, dan talenta profesional, Indonesia kini tampil ke panggung dunia sebagai juara, menunjukkan bahwa hobi bisa menjadi jalur prestasi.

Bogor sore ini di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dari lapangan hijau, kali ini kami hadirkan kabar yang membanggakan dan juga torehan prestasi gemilang yang datang dari panggung olahraga elektronik atau e-sport internasional, di mana sekarang Timnas e-sports Indonesia sedang menunjukkan taringnya di level Asia dalam kualifikasi regional menuju Asian Games 2026 nanti pendengar. Dari 5 nomor pertandingan kualifikasi, skuad Merah Putih sejauh ini sudah sukses mengamankan 3 tiket emas menuju babak utama atau main event Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pendengar. Yang informasi yang dihimpun dari esport.id, 3 nomor game yang dipastikan lolos tersebut adalah Naraka Blade Point, Identity 5, dan juga Honor of Kings pendengar. Catatan yang paling fenomenal dan juga mencolok ternyata datang dari nomor Honor of Kings atau biasanya sering disapa disebut dengan HOK gitu ya. Di bawah arahan pelatih Glenn Richard Pangalila, Timnas Indonesia tampil sangat dominan menghadapi Mongolia, Pakistan, dan juga Uzbekistan. Dari 6 laga yang dimainkan, Indonesia tidak hanya menyapu bersih kemenangan pendengar ya, tetapi juga menorehkan statistik yang fantastis, yakni keunggulan eliminasi 77 berbanding 0 alias menang mutlak tanpa kebobolan 1 poin pun dari lawan pendengar. Sementara itu, asa untuk menambah pundi-pundi tiket juga masih terbuka lebar. Dari nomor Mobile Legends Bang Bang atau MLBB yang berlangsung di Singapura hingga hari ini hari terakhir ya, tanggal 21 Juni 2026, Indonesia sukses mengawali langkah dengan kemenangan bersih 2-0 atas Laos dan juga Vietnam. Tetapi sayangnya di pertandingan hari kemarin, di hari Sabtu 20 Juni 2026, Indonesia terpaksa harus mengakui keunggulan dari Timnas Malaysia dan juga Filipina dengan skor yang cukup miris 2-0 begitu ya. Dan ini membuat Indonesia yang tadinya sempat berada di pemuncak klasemen grup A begitu ya, di grup Southeast Asia, grup Asia Tenggara yang menjadi pemuncak klasemen, sayangnya harus turun begitu ke posisi 3, dan akhirnya puncak klasemennya masih diduduki oleh Filipina, disusul dengan Kamboja, Indonesia, kemudian ada Malaysia pendengar. Dan di sisi lain, perjuangan berat dan juga penuh tantangan juga sedang dihadapi oleh Timnas PUBG Mobile di Ho Chi Minh City, Vietnam, yang harus bersih tegang menghadapi kekuatan besar seperti Thailand dan juga Arab Saudi demi mengamankan tempat ke Jepang pendengar. Disampaikan oleh kepala pelatih Timnas e-sport Indonesia Richard Permana bahwa hasil impresif ini merupakan buah dari disiplin dan juga kerja keras. Fase kualifikasi baru langkah awal karena evaluasi mendalam akan terus dilakukan demi menghadapi tantangan sesungguhnya di panggung utama Asian Games nanti pendengar. Jadi mari kita doakan, kirimkan doa dan juga dukungan terbaik untuk para atlet yang akan berjuang, yang sedang membawa untuk misi penting mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Tahukah Anda, ada sebuah jalur laut yang ukurannya tidak terlalu lebar, tetapi pengaruhnya sangat besar bagi perekonomian dunia. Jalur itu bernama Selat Hormuz. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara, serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Lokasinya menjadi penghubung penting antara Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Menariknya, pada titik tersempitnya, Selat Hormuz hanya memiliki lebar sekitar 39 km. Meski terlihat sempit, jalur ini justru menjadi salah satu rute paling vital bagi perdagangan energi dunia. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dari negara-negara kawasan teluk melintasi Selat Hormuz. Minyak tersebut kemudian dikirim ke berbagai wilayah, mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Karena perannya yang sangat penting, situasi keamanan di kawasan ini selalu menjadi perhatian dunia. Jika terjadi gangguan pelayaran atau ketegangan politik di sekitar Selat Hormuz, dampaknya bisa langsung terasa pada harga energi global. Selain menjadi jalur utama pengiriman minyak, Selat Hormuz juga ramai dilalui kapal-kapal kargo internasional. Tak heran, jika kawasan ini disebut sebagai salah satu titik paling strategis dalam jalur perdagangan laut dunia.

0: bangun.
1: Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
0: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
1: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
0: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda menona.
1: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
0: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
1: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
0: Alasan.

Informasi yang akan saya sampaikan ini adalah bisa dibilang adalah pengingat ya, sekaligus juga pelajaran untuk kita semua, khususnya untuk Anda yang mungkin sedang merawat buah hati yang masih berusia sangat belia ya, ibu-ibu muda, orang tua muda gitu, ayah gitu ya. Karena di China, tepatnya di provinsi Guangdong, ini ada seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan yang harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU setelah mengalami keracunan serius, pendengar. Insiden medis ini terjadi akibat kelalaian orang tua yang melarutkan susu formula bayi menggunakan jus sayuran rebus, bukan dengan air putih hangat seperti yang seharusnya. Karena ini alasannya yang saya baca dari kompas.com adalah alasannya karena jus sayur ini dipilih karena dinilai jauh lebih bergizi dibandingkan dengan air putih, begitu pendengar ya. Dan ternyata penilaian subjektif ini justru memicu kondisi fatal. Jadi sang bayi mengalami keracunan nitrit yang tinggi dan membuat tubuhnya ini berubah menjadi ungu, bibirnya membiru hingga mengalami sesak napas akut, pendengar. Tim medis rumah sakit menjelaskan sistem pencernaan dan ginjal bayi berusia 3 bulan belum berkembang sempurna untuk memproses kadar nitrit yang tinggi. Akibatnya kemampuan darah untuk mengangkut sel oksigen menurun drastis. Dan dokter anak setempat menegaskan agar para orang tua tidak begitu saja mengikuti tren atau juga persepsi sendiri. Tadi seperti yang saya ceritakan ya, dikira jus sayur ini lebih sehat. Bagi kita memang lebih sehat ya tentunya ya. Tapi kan untuk bayi perlu dipikirkan ulang begitu ya. Karena memang makanan alami sekalipun, bahan makanan alami sekalipun belum tentu cocok nih untuk organ bayi yang masih sangat rentan. Dan belajar dari kasus ini, dunia kedokteran anak ini senantiasa mengimbau agar tidak mencampur susu formula dengan cairan lain seperti air beras, jus buah, ataupun juga kuah sup, pendengar ya. Mungkin ada yang pernah mendengar MPASI, tapi itu bukan untuk mencampurkan susu formula begitu ya, karena memang judulnya adalah makanan pendamping ASI begitu, beda lagi. Tetapi di atas itu semua, ini menjadi momentum ya untuk kembali menggarisbawahi betapa krusialnya keutamaan air susu ibu ataupun ASI, terutama bagi bayi yang berada di bawah usia 6 bulan. ASI adalah nutrisi alamiah yang paling sempurna, steril, dan juga dirancang khusus dengan komposisi yang paling aman. Dan ini dirancang khusus oleh Tuhan begitu ya. Dan ini sudah pasti aman bagi sistem pencernaan bayi yang belum matang, mendengar. Jadi ASI tidak hanya memberikan antibody terbaik, tetapi juga menghindarkan buah hati kita dari risiko kontaminasi dan kesalahan takaran saji yang membahayakan nyawa. Pokoknya apapun itu, untuk bayi yang juga di awal menggunakan susu formula pun juga itu pun pasti sudah sesuai dengan arahan dari tim medis yang lebih berpengalaman begitu, pendengar ya. Jadi pastikan selain mengutamakan ASI, pendengar ya, utamakan juga untuk selalu mematuhi pesan-pesan dari tim medis gitu ya. Jangan katanya siapa. Kalau dokter sudah bilang A, coba ikuti supaya nantinya tidak ada efek atau dampak buruk ke depannya juga. Karena kesehatan apalagi menyangkut nyawa seseorang, itu dokter tidak mungkin main-main ya.

Saatnya kami kembali hadirkan kilas berita. Bareskrim Polri berhasil mengamankan Frans Antoni, salah satu buronan prioritas jaringan narkotika internasional Freddy Pratama di Malaysia. Tersangka diamankan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur sebelum dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 19 Juni 2026. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan Frans Antoni diduga berperan sebagai pengendali keuangan sekaligus penghubung operasional jaringan narkotika lintas negara. Berdasarkan hasil penyidikan, Frans Antoni berstatus daftar pencarian orang atau DPO sejak November 2023 dalam kasus narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penyidik menduga tersangka mengelola pencucian uang hasil kejahatan narkotika selama 6 tahun, yakni sekitar sejak 2017 hingga 2023. Ia juga diduga melakukan 168 perjalanan Indonesia-Thailand untuk mendukung aktivitas jaringan tersebut. Selain itu, penyidik menemukan dugaan penerimaan dana sebesar 1,2 juta dolar Singapura serta penguasaan sejumlah rekening yang digunakan untuk menampung aliran dana hasil kejahatan. Polri menegaskan penangkapan ini menjadi langkah penting untuk membongkar jaringan Freddy Pratama secara menyeluruh dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan narkotika transnasional. Demikian kilas berita, saya Alif Dayita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, pendengar, untuk hari ini Minggu 21 Juni 2026 akan berkumandang pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sambil itu juga kita akan simak bersama pengajian ayat suci Al-Quran dan juga dirangkaikan dengan lagu-lagu religi untuk meneduhkan suasana petang hari Anda, pendengar. Setelah itu juga nanti akan kami lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

tetap sholat dengan salam. Menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji. Bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Saatnya kembali kami hadirkan kilas berita. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Minggu sore. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada pukul 15.43 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di sekitar 256 km barat daya Pacitan. Gempa tercatat berada pada kedalaman 10 km di bawah permukaan bumi. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pihak BMKG juga menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan merupakan hasil analisis awal dan masih dapat mengalami pembaruan seiring perkembangan data di lapangan. Hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat guncangan tersebut. Pemerintah daerah dan instansi terkait terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan kondisi masyarakat tetap aman. Masyarakat diimbau tetap tenang serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG dan pihak berwenang. Saya Alif Deita, demikian kilas berita.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Saya ucapkan selamat bergabung juga mungkin untuk Anda yang baru saja stay tune, baru saja menyalakan radionya setelah beraktivitas di luar, sudah pulang gitu ya. Apalagi tadi juga kita sudah dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk umat muslim di wilayah Bogor Raya ya. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita akan lanjutkan untuk menghadirkan informasi menarik lainnya. Pendengar, kali ini datang dari salah satu pemain di klub Liga Inggris ya, atau mungkin kita bisa sebutnya salah satu pemain dari Inggris, bukan masuk ke timnas Inggris ya, karena memang dia tidak masuk ke dalam skuad timnas Inggris untuk turnamen Piala Dunia tahun ini ya. Ada Harry Maguire yang ternyata memilih cara yang cukup unik untuk mengisi waktu luangnya setelah dia tidak dipanggil oleh sang pelatih untuk untuk menjadi salah satu punggawa timnas Inggris ya. Karena ternyata back berusia 33 tahun itu terlihat berjualan stiker Panini pendengar di kawasan Rockefeller Center New York, karena memang dia belum ada kegiatan begitu katanya. Sebelumnya memang Maguire sendiri mengaku sempat kecewa karena ia tidak dipanggil oleh Thomas Tuchel untuk menjadi salah satu pemain yang akan berlaga di Piala Dunia. Tetapi meski demikian, ia tetap menunjukkan sikap profesional dan memilih menikmati berbagai aktivitas di Amerika Serikat, termasuk juga menyapa para penggemar muda yang antusias untuk bertemu dengannya. Selain berjualan stiker, pendengar, mantan kapten dari Manchester United ini juga menghadiri acara komunitas supporter dan juga menjadi tamu dalam sebuah podcast sepak bola. Dan meski gagal tampil di Piala Dunia, Maguire menegaskan ia tetap mendukung penuh perjuangan timnas Inggris dan juga berharap rekan-rekannya bisa meraih hasil terbaik di turnamen ini. Pendengar, respect ya, respect Maguire katanya ya. Dan informasi ini saya ambil dari Instagram infipop.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: DPR RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cinta.

0: beda negara dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jangan lupa kami memiliki segmen khusus untuk menampung aduan, laporan, dan juga aspirasi Anda dalam segmen Halo RRI, pendengar. Siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan besok ya, tepatnya besok Senin, besok akan dibuka lagi. Halo RRI, pendengar, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selama perhelatan Piala Dunia ini juga nanti akan menyesuaikan ya. Tetapi kami tetap berusaha untuk menampung segala aduan dan juga pertanyaan Anda seputar fasilitas publik ataupun juga masalah sosial begitu yang Anda temukan di lingkungan Anda sehari-hari juga, yang nantinya juga kami usahakan, kami upayakan untuk bisa disambungkan ke pihak terkait, kami hubungkan ke pihak terkait untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dan juga

mungkin solusi atas permasalahan yang terjadi, pendengar ya. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jangan lupa ada Halo RRI, dan bisa melaporkan, Anda bisa langsung mengirimkan laporannya ke WhatsApp kami seperti biasa 0815x4200 ataupun juga live chat aplikasi RRI Digital, dan layanan interaktif juga terbuka ya, ketika Halo RRI on air begitu siarannya di 0251-831-2450, pendengar, untuk Anda yang ingin mungkin terbatas begitu ya, kalau mungkin mengirimkannya via chat atau mungkin via pesan suara rasanya kurang mantep gitu ya, bisa juga nanti disampaikan via telepon langsung ke studio kami, pendengar ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga, tidak menutup line juga untuk Anda yang ingin melaporkan aduannya, mungkin Anda menemukan permasalahannya detik ini juga atau mungkin nanti hari ini juga, bisa langsung dikirimkan ke kami, nanti juga akan disiarkan langsung di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu, pendengar ya. Dan saatnya juga kita nantikan untuk segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk mengupdate informasi terbaru, informasi terpercaya, dan juga segala hal yang sedang terjadi atau mungkin yang terjadi selama seharian ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Podcast sesungguhnya.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan Permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar Rp48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara Rp20 miliar, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nyasutara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Lihareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batubara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ring coal mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PP-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan mungkin kita tahun 2026 kasus tetap akan dalam kemudian peradilan baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu, setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian Terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan
19: oleh kami. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
21: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
23: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
21: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Anda kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di Bogor sore ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Menyisakan satu segmen terakhir yaitu Mimbar Agama Kristen yang juga sekaligus menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Setelah ini juga akan dirangkaikan dengan Bogor Malam Ini pendengar, dan jangan lupa nantinya juga kami akan menyiarkan secara langsung untuk pertandingan di pertandingan Piala Dunia 2026 di grup H pendengar, antara Spanyol versus Arab Saudi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, yang juga nanti akan dilanjutkan dengan pertandingan sepak bola untuk keesokan harinya pada jam 2 dini hari, ada Belgia versus Iran sebagai laga di penyisihan grup G pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya Aldif Dayita pamit undur diri untuk Bogor Malam Ini, nanti akan ditemani oleh Kang Arul pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haleluya, puji Tuhan, pujian yang sangat indah, sangat menyejukkan hati. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang mulia, kami sungguh bersyukur di malam hari ini ada waktu bagi kami untuk membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus sertai kami, agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami melakukannya. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Ini doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu pasal ayat firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Berbahagia kita yang melakukan firman Tuhan, tidak sekedar membaca tetapi terlebih yang melakukannya. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam kenaikan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita terawang jauh lebih ke 2026 tahun yang lalu ya, tapi kita flashback, kita seakan-akan berada sedang menanti kuasa dari Tuhan. Nah, di sini saya akan merenungkan atau kita dapat berkat dengan menanti kuasa menjadi saksi. Menanti kuasa menjadi saksi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau bicara menanti tentu menunggu ya, menunggu yang diharapkan, menanti yang diharapkan, dan menjadi saksi. Kalau bicara tentang saksi, saksi adalah orang yang memberikan keterangan ya, baik itu dalam melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu peristiwa yang digunakan biasanya sebagai alat bukti ya, seperti di persidangan. Nah, saksi bertugas memberikan kesaksian yang jujur, tidak bohong, untuk memastikan kebenaran. Sering juga disebut kalau saksi yang melihat itu saksi mata, ya, secara langsung. Nah, saudaraku, firman Tuhan pada hari ini menekankan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, kepada kita lah, bisa ya, untuk menunggu kuasa dari Roh Kudus sebelum menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan atau kuasa ya untuk bersaksi tentang Kristus Yesus di seluruh bumi. Kenaikan Tuhan Yesus adalah jaminan bahwa Ia memerintah dan akan datang kembali, memanggil umatnya untuk aktif memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berikut juga ada beberapa poin yang akan kita renungkan bagaimana kita untuk menanti kuasa menjadi saksinya. Poin yang pertama, dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 berbicara jangan fokus pada yang salah. Ya, kalau sudah salah jangan diikutin, kalau dosa jangan dilakukan. Jangan fokus pada yang salah. Ketika dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudaraku, para murid bertanya, apakah Yesus akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus mengkoreksi di sini, bahwa fokus mereka itu memikirkan waktu dan politik, ya, kemandat yang lebih besar. Seringkali kita memang lebih fokus pada kepentingan pribadi kita, ya, kepentingan suku kita, dan denominasi apapun, daripada kepentingan Allah, kehendak Allah. Nah, murid-murid fokusnya pada politik dan fisik pada waktu itu, bukan rohani. Saudaraku, jika kita lihat, murid-murid masih mengharapkan Mesias, ya, yang membebaskan mereka secara politik dari penjajahan Romawi pada saat itu, dan memulihkan kejayaan kerajaan fisik bagi Israel. Fokus mereka adalah kenyamanan diri sendiri, dan tentunya status bangsa mereka diakui. Nah, bukan memperluas kerajaan Allah ke seluruh bumi. Nah, saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus tidak membenarkan ambisi politik mereka. Ia menegaskan bahwa urusan waktu, kalau dalam bahasa Yunani kairos, adalah otoritas dari Allah Bapa. Ya, Allah yang mempunyai segala sesuatunya. Waktunya waktu Tuhan. Saudara, kadang kita terlalu sibuk bertanya, kapan pergumulan saya selesai? Masalah ini masih ada? Atau kapan berkat saya datang? Ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah sikap saya ini sudah benar? Kita fokus hanya meminta. Saudaraku, jangan memiliki mental atau iman minta-minta. Padahal Tuhan Allah ingin kita fokus pada apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya kerjakan. Itu yang Allah kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan fokus pada yang salah. Carilah yang benar. Karena kebenaran itu adalah tempat yang sangat mulia. Kebenaran adalah sesuatu yang harus ditampilkan sebagai kita anak-anak Tuhan untuk menjadi saksinya. Yang kedua, menerima kuasa Roh Kudus. Di ayat yang ke-8, saudaraku, Yesus Kristus memberikan janji yang menjadi bahan utama di dalam Kisah Para Rasul ini, ya. Temanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku, kalau kita lihat di 2026 yang lalu, ketika Yesus berkumpul dan dilihat oleh orang banyak pada saat itu, ya, Dia menjanjikan bahwa Roh Kudus akan diutus dari Allah, dari tempat kediamannya, dan mempersiapkan bagi kita. Ya, tetapi sebelum itu diberikan Roh Kudus untuk kita punya kuasa. Jadi kita semua sudah diberikan Roh Kudus ketika kita percaya, mengimani bahwa Yesus sudah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum menjadi saksi, pada saat itu murid-murid perlu mengalami sesuatu dulu. Mengalami apa yang terjadi. Nah, Allah bekerja di dalam mereka. Sudah bekerja di dalam mereka sebelum Allah bekerja melalui mereka. Mereka harus menantikan kepenuhan Roh Kudus dengan sabar. Sama di seperti di ayat yang keempat kelima ke atas di paralelnya. Nah, di Kisah Rasul 1 ayat 4-5 di situ bisa dibaca. Nah, tidak perlu buru-buru meninggalkan Yerusalem pada waktu itu. Mereka harus membutuhkan atau memerlukan kuasa supaya menjadi saksi-saksi yang efektif. Ya, di ayat 8. Saudaraku, kalau bicara saksi harus ada bukti. Ya, kalau saksi itu berbicara tentang kebohongan, wah, itu tidak akan bisa, ya. Saksi itu menceritakan kebenaran, tapi ada juga, Pak, ya kan, kalau di persidangan disuap, nah, itu urusan dosa namanya, ya. Kalau bicara soal saksi harus berbicara tentang kebenaran, tentang apa yang terjadi dan sungguh-sungguh itu adalah benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita masing-masing yang sudah percaya sudah dimateraikan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hati pikiran kita. Itulah yang menguatkan, yang mengimani bahwa Allah senantiasa kita muliakan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. karya Roh Kudus bagi dunia ini harus kita tampilkan dalam kehidupan kita. Ya, merupakan suatu puncak yang pasti ketika kita memiliki Roh Kudus dan penting dalam kehidupan kita masing-masing yang tentu sudah dilahirkan baru. Saudaraku, kuasa ini, kuasa Roh Kudus ini bukan sekedar kekuatan fisik, melainkan kapasitas spiritual untuk melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau manusia, ya mungkin. Ah, saya tidak bisa Tuhan. Tapi Tuhan mampukan saudaraku. Yakinlah, ketika kau memiliki kuasa Roh Kudus itu, ketika perjalanan menghambat hidupmu, untuk kamu jatuh, berbicara kepada Tuhan melalui Roh Kudusnya. Tentu akan memberikan jalan kelegaan bagi Anda. Saudaraku, menjadi saksi bukan berdasarkan dia fasih bicara. Sales juga bisa banyak ya fasih bicara, tapi jangan ya. Kita maksudnya seperti kalau tukang obat kan pandai itu. Ayo Bapak Ibu, 10 ribu dapat 5. Waduh, berapa lagi harganya itu. Dan pintar itu, bukan hanya pintar bicara.

Kalau pembela kita bukan diri kita sendiri, tetapi ada Tuhan, ya. Kalau engkau membela kau benar, yang enggak jadi masalah, ya. Tapi kalau membela yang salah, itu yang masalah. Saudaraku, menjadi saksi menceritakan apa pengalaman hidup kita yang telah kita alami bersama Kristus Yesus. Tentu bisa. Tuhan sudah menyelamatkan saya loh. Tuhan sudah memberkati saya. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Itu ya pengalaman-pengalaman yang istilahnya kalau kita terima secara, ya, bisa dikatakan yang menjawab doa kita, bisa jadi juga. Tetapi pengalaman-pengalaman ketika kita dalam kesusahan, dalam kegelisahan, itulah yang seharusnya kita bisa ceritakan kepada orang-orang. Sehingga siapa yang menyelamatkan engkau? Tuhan Yesus yang adalah juru selamat saya. Itu bisa ceritakan, bisa kepada teman, sahabat mungkin, keluarga, ya, atau di lingkungan rumah atau dimanapun pekerjaan kita. Tetapi bukan menceritakan kebohongan, sekali lagi menceritakan kebenaran. Yaitu kebenaran apa? Tentang karya Kristus. Kelahirannya dulu, ya. Masa udah langsung meninggal, ya. Kematian, bangkit, dan saat ini dia di firman Tuhan ini, dia naik ke surga. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ceritakanlah pengalaman-pengalaman yang indah di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, memiliki pengharapan yang pasti. Kita bisa lihat dalam ayat 9-11. Pengharapan, hope, ya. Setelah Yesus terangkat ke surga, para murid, ya, terpaksa, mereka semua sedih memang, ya, dan terpaku menatap ke langit, ya. Terbang, terus saya nggak tahu ada film yang bagaimana. Pokoknya dia terangkat ke surga, ya. Dan di situ pada saat itu ada dua orang yang berpakaian putih, dia yang firman Tuhan dikatakan. Tapi banyak orang mengatakan dua orang itu seperti apa, malaikat, ya, malaikat datang dan menegur mereka. Hei, orang-orang Galilea, pada saat itu semuanya, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mereka melongo ke atas, ya kan? Tapi jangan mengapa, ya, takutnya nanti ada burung gitu, ya kan? Kenapa ke langit? Nah, kata si dua orang itu. Saya berpikir, ya, malaikat memang tidak disebutkan secara detail. Nah, saudara, iman Kristen tidak boleh hanya menjadi perenungan saja atau meditasi yang pasif. Tidak. Kita tidak bisa hanya menatap ke langit sambil menunggu mukjizat. Enggak bisa. Ibaratnya kalau kita berdoa tapi tidak ada action, sama aja bohong, ya kan? Tidak ada niat untuk bisa makan obat untuk sembuh, sama aja bohong, ya kan? Yang penting aku sudah berdoa, bodo amat obat itu. Salah, Bapak Ibu, ya. Obat itu dipakai Tuhan sebagai sarana juga, ataupun yang bisa menjaga kita ketika kita terbaring, minta tolong untuk suami atau istri atau anak, ya kan? Ketika kita ada keinginan untuk sembuh, pasti, ya. Jangan berdoa tapi tidak ada action seperti itu, ya. Dan itulah yang dikatakan iman yang pasif, ya kan? Ibaratnya datang ke gereja, ya, hanya formalitas gitu kan. Yang penting setiap minggu keluar dari rumah biar dilihat orang punya agama gitu, seperti itu. Tidak, saudaraku. Iman Kristen tidak boleh seperti itu. Hanya menjadi seperti, ya, apa itu, habit aja, kebiasaan yang, ya, formalitas saja, saudaraku, jangan. Tetapi harus ditampilkan. Pengharapan bagi kita sebagai orang percaya adalah kepastian hanya di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus akan pasti datang kembali dengan cara yang sama. Dia terangkat ke surga, demikian ketika dia datang kali keduanya dengan cara yang sama. Menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, kenaikan Yesus Tuhan ke surga memberikan umat Kristen sebuah pengharapan yang pasti, yaitu keselamatan kekal. Ya, di dunia ini, ya, meninggal, mati, ya kan, semu pasti, apa, kehidupan yang fana seperti itu, ya. Tapi ketika kita sudah dalam tubuh jasmani kita tinggalkan, kita kembali ke pangkuan Allah Bapa, kita menerima kehidupan yang kekal. Tentu lagi tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada lagi yang namanya pergumulan, tidak ada lagi yang diejek-ejek orang, ya, tidak ada yang enggak bisa makan. Yang ada di sana, di surga, kehidupan kekal nanti, hanya memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, saudaraku. Amin. Tapi jangan sekarang, ya. Jangan sekarang dulu mau ke surga, nanti tunggu kita memuliakan dulu, ya. Tiba-tiba saya sudah bosan hidup, Tuhan, saya mau ke surga saja. Jangan. Itu segala takdir, ya, segala ajal, itu adalah hak Allah, otoritas Allah, rahasia ilahi. Saudaraku, penderitaan di dunia ini sementara. Pengharapan kita

pasti, Yesus akan kembali untuk memerintah dan membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Saudara, selagi pintu anugerah masih terbuka, bersaksilah. Bersaksilah saudaraku. Yohanes 14, di rumah Bapakku luas, besar, disediakan tempat bagi kita yang rindu, orang-orang yang kita kenal, bersaksilah kepada tentang Tuhan. Bersaksilah bahwa Dia sangat baik dalam hidup kita. Kesimpulannya pada malam hari ini, saudara, hari kenaikan memberi arti dan memberitahu kita bahwa suatu hari kita akan meninggal. Siklus perputaran ini, akhir-akhir ini akan benar-benar berakhir. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini, ya. Dan juga karena Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu, dan suatu hari kekuasaannya akan dinyatakan kepada semua orang. Kapan? Nanti, kali kedua. Dan ini berarti kata terakhir di alam semesta tidak akan diberikan kepada mereka yang berpikir bahwa keuntungan membenarkan tindakan mereka. Tidak. Ya, otoritas jalannya tidak atas dasar pemikiran manusia. Dan Tuhan Yesus menginjak-injak orang yang tidak dalam kehendak Tuhan. Istilahnya menginjak-injak, memberi hukuman seperti itu, ya saudaraku. Dan juga dan yang orang yang berbuat menindas orang-orang kecil, dan kepada mereka yang membunuh, membantai, ataupun yang berbuat jahat lainnya, Allah tidak mengizinkan seperti itu. Allah yang mengajari kita jalan kasih dan belas kasihan. Allah yang mengasihi kita dan memberikan hidupnya untuk kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini memberi kita harapan untuk masa depan dan juga memberi kita kekuatan untuk saat ini. Karena kita memilih untuk setia pada jalur hidup yang Allah ajarkan kepada kita. Meskipun sebagian besar di dalam kehidupan dunia ini, di sekitar kita tidak menganggapnya sebagai ide yang baik, namun Kristus Yesus adalah Tuhan atau segala sesuatu, inilah yang ditunjukkan oleh kenaikannya. Saudara, inilah pesan bagaimana pengharapan yang kita miliki dan kita dipanggil untuk menyatakan. Hal ini membawa kita pada peran kita dalam rencana Allah. Bagian ini, dalam firman ini, memberitahu kita bahwa kita telah menerima kuasa dan menjadi saksi-saksi Yesus. Amin saudaraku. Siap bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan? Amin ya. Fokus pada kemuliaan Tuhan. Baik, jumpa lagi nanti di minggu-minggu berikutnya bersama rekan saya yang lain di Pro 1 RRI Bogor. Baik, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan tanamkan dalam pikiran kami, dalam ide-ide kami, untuk kami bisa melakukannya dan hidup kami semakin memuliakan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Terpuji-pujilah Engkaulah kami yang hidup. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom.

0: mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,
3: Bogor malam ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam jumpa pendengar. Hari ini Minggu 21 Juni 2026, kita jumpa kembali di Bogor malam ini ya, di penghujung akhir pekan. Semoga kabar Anda sehat selalu, menghadirkan jeda yang sempurna juga untuk sejenak menenangkan pikiran kita ya, sebelum kembali melangkah di aktivitas esok hari. Dan saya Nasrullah Alwi mengajak Anda untuk menikmati suasana yang lebih adem ya, lebih sejuk. Selepas tadi sore sempat ada gerimis ya, yang tampaknya menyejukkan suasana selepas cuaca terik di siang hari. Dan tentu karena setiap akhir pekan selalu meninggalkan cerita, pelajaran dan kenangan yang semoga bisa senantiasa disyukuri. Dan terima kasih untuk Anda yang memilih bergabung di Bogor malam ini. Hingga nanti tengah malam kita bersama, yang lagi istirahat di rumah, yang lagi berkendara menembus jalanan Bogor, ataupun yang masih menyelesaikan aktivitasnya. Dan semoga ini bisa menjadi ruang nyaman pendengar untuk kita hadirkan rangkaian segmen yang akan menemani perjalanan malam Anda. Kita akan awali dengan ngobras ya, ngobrol seputar komunitas. Selanjutnya nanti akan hadir ragam budaya di segmen ketiga Sandiwara Radio. Dan menjelang larut malam pukul 22 waktu Indonesia Barat akan hadir Ruang Rindu saudara, koleksi lagu-lagu nostalgia yang tentu menjadi tema playlist kita malam hari ini. Walaupun hanya 1 jam karena tepat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026, di mana grup H ini akan mempertemukan Spanyol melawan Arab Saudi saudara, melalui relay kami bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan untuk ngobras nanti, karena di tanggal 21 Juni ini dunia merayakan Hari Musik Sedunia ya. Ini sebuah peringatan yang lahir dari keyakinan kalau musik adalah bahasa universal yang mampu menyatukan manusia tanpa memandang batas usia, latar belakang budaya ataupun status sosial. Dan di kota Bogor semangat itu hadir melalui sebuah gerakan independen saudara bernama Aku Punya Musik, sebuah komunitas yang tentu merangkul banyak musisi berbakat yang memiliki karya yang didengar ribuan orang di platform digital tapi tidak memiliki kesempatan untuk tampil di atas panggung. Dan keresahan itu yang nanti kita akan ulas bersama di segmen pembuka untuk ngobras, ngobrol seputar komunitas saudara pendengar. Oke, okay? Baik, dan kita masih akan hadir untuk terus menemani istirahat dan aktivitas malam Anda di Bogor malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Kita teruskan kebersamaan kita di Bogor malam ini, pendengar. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami Pro 1 RRI Bogor. Bogor malam ini memperingati Hari Musik Internasional, saudara ya. Dan di tanggal 21 Juni kita merayakan dan dirayakan oleh dunia. Dan kali ini dari berbagai pengalaman yang membuat banyak hal yang tampaknya menjadi sebuah gerakan yang lahir atas keresahan, saudara, kita akan mengenal profil dari komunitas yang menamakan diri mereka Aku Punya Musik, ya. Jadi perjalanan komunitas ini bermula dari pengalaman yang sering dirasakan banyak musisi independen, karena di era digital saat ini membuat lagu kemudian mendistribusikannya ke berbagai platform ini menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Namun kemudahan tersebut ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan kesempatan tampil secara langsung di hadapan publik, ya. Banyak musisi melalui karya yang diapresiasi pendengar di internet, lagu diputar, dibagikan, bahkan mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Tapi ketika berbicara mengenai panggung pertunjukan, nah ini nih kesempatannya seringkali sulit untuk diperoleh. Dan kondisi itulah yang menjadi perhatian Ale namanya bersama rekan-rekannya. Mereka melihat banyak teman sesama musisi yang memiliki kualitas, kreativitas dan juga karya yang layak didengar lebih luas, tetapi belum mendapatkan ruang yang memadai untuk menunjukkan kemampuan mereka secara langsung. Dan dari situlah lahir gagasan sederhana namun penuh makna, ya. Kalau gak ada panggung yang tersedia, maka panggung itu harus diciptakan sendiri. Aku Punya Musik kemudian hadir bukan sebagai komunitas, melainkan sebuah gerakan kolektif yang berupaya membuka akses bagi musisi lokal. Jadi komunitas ini dibangun atas semangat gotong royong dan juga keyakinan bahwa setiap musisi itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Nama Aku Punya Musik sendiri itu menjadi representasi dari keberanian para musisi untuk menyatakan, ya, bahwa mereka punya karya yang pantas untuk didengar. Jadi pernyataan identitas lah yang menunjukkan bahwa setiap lagu itu punya cerita, setiap musisi juga punya perjalanannya masing-masing, dan setiap karya punya hak untuk menemukan pendengarnya gitu. Dan di perjalanannya sendiri komunitas ini terus berkembang. Mereka tidak hanya mengumpulkan musisi dari satu lingkungan atau satu kampus misalnya, ya, tapi juga punya jangkauan berbagai kalangan kreatif di Kota Bogor dan wilayah lainnya. Karena bagi para anggotanya, Aku Punya Musik ini bukan hanya tempat kumpul, tapi menjadi ruang bertukar ide, berbagi pengalaman juga, atau ada kolaborasi akhirnya, ya, yang terjalin hingga membuat kepercayaan diri untuk terus berkarya. Dan dari keresahan tadi, Aku Punya Musik perlahan tumbuh menjadi rumah bagi para musisi independen yang ingin memperjuangkan mimpinya melalui jalur komunitas, saudara, ya. Oke, nanti kita akan sambung kembali hal-hal yang tampaknya menjadi program yang tentu dirilis untuk kemudian dikenal dari komunitas ini. Nanti kita akan hadirkan kembali event saja, apa saja yang dirancang khusus untuk mereka, untuk kemudian dibagikan kepada sesama musisi, saudara.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan Kilas Berita untuk Anda. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah sepanjang akhir pekan ini. Sedikitnya 8,3 hektar lahan dilaporkan hangus terbakar. Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, karhutla melahap 5,3 hektar lahan di Kecamatan Cintapuri, Darussalam, dan Martapura. Tim gabungan BPBD setempat masih terus bersiaga dan melakukan pemadaman di titik yang tersisa. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, diduga akibat pembakaran sampah yang merembet 3 hektar lahan kering di Kecamatan Pedan hangus terbakar pada Sabtu sore. Api kini sudah berhasil dipadamkan. Tidak hanya karhutla, dampak kemarau juga mulai memicu kekeringan. Menanggapi hal tersebut, BPBD Klaten telah mendistribusikan 60 ribu liter air bersih untuk warga di Kecamatan Kemalang yang mulai kekurangan air. BNPB menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak membakar sampah sembarangan di cuaca kering, serta bijak dalam menggunakan air bersih.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Itulah kenapa musik menjadi bahasa universal, saudara pendengar. Dan tentu setiap orang terkadang memiliki selera dan menjadikan karakter pribadi begitu. Dan kita tengah membahas sebuah peringatan di Hari Musik Sedunia, saudara. Dan relate juga dengan perjuangan dari teman-teman komunitas begitu ya, yang

panggung. Konsep yang diusung Aku Punya Panggung ini sungguh menarik. Mereka menggambarkan sebuah perjalanan dari kamar menuju panggung besar ya. Kamar ini menjadi simbol tempat lahirnya ide, kreativitas, dan proses penciptaan lagu. Sementara panggung besar menjadi simbol apresiasi, pengakuan, dan juga kesempatan yang lebih luas. Dengan konsep itu, komunitas ini pun ingin membantu para musisi ya, melewati salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan berkarya, yaitu mendapatkan akses tampil di hadapan publik ya. Dan di tahun ini saja, Aku Punya Musik kembali menggelar Aku Punya Panggung volume 4. Yang diselenggarakan di salah satu tempat kopi ya di Kota Bogor ya. Acaranya juga bukti konsistensi komunitas ini untuk menjaga ruang kreatif bagi musisi lokal saudara. Dan perjalanan Aku Punya Musik tidak berhenti di penyelenggaraan konser ataupun pertunjukan komunitas semata. Mereka punya visi yang lebih besar, yaitu membangun ekosistem yang mampu mendukung perkembangan musisi lokal secara berkelanjutan saudara pendengar ya. Dan semangat itulah yang sangat relevan dengan makna Hari Musik Sedunia. Musik tidak akan hidup hanya dengan karena adanya lagu ataupun musisi, dan musik hidup karena ada orang-orang yang bersedia menciptakan ruang, membuka peluang, dan juga memperjuangkan keberlangsungan ekosistemnya, saudara. Dan Aku Punya Musik adalah salah satu contoh nyata dari semangat tersebut ya. Dan di tengah perkembangan industri musik yang semakin kompetitif, komunitas ini menjadi pengingat di mana musik pada dasarnya adalah tentang berbagi, berbagi karya, berbagi kesempatan, dan juga berbagi mimpi, saudara. Dan kami juga RRI punya ruang itu, terutama di Pro 2 ya. Ada salah satu ruang khusus ya. Nanti mungkin Anda bisa kirimkan demo musik Anda. Nanti akan dikurasi untuk kemudian nanti akan siaran langsung untuk kemudian diputarkan playlist dari lagu yang ada di karya kalian, saudara ya. Jadi silakan mungkin bisa kirim dulu ke kami di Jalan Pangrango nomor 34, ditujukan kepada Music Director Pro 2 RRI Bogor ya, untuk nanti diberikan jadwalnya. Dan selama masih ada komunitas yang terus menjaga semangat tersebut, musik akan selalu menemukan caranya untuk tumbuh, menginspirasi, dan menyatukan banyak orang. Itu mungkin yang bisa kami hadirkan untuk segmen pembuka di Ngobras, ngobrol seputar komunitas, saudara. Sementara segmen lainnya nanti akan kembali hadir. Masih akan ada segmen 2, segmen 3, dan juga segmen berikutnya di Bogor malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

Radio Bogor, kanal informasi dan inspirasi dan salam budaya pendengar. Koleksi lagu-lagu irama keroncong yang menjadi persembahan playlist lainnya untuk menemani istirahat Anda, saudara. Hingga nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, koleksi kami hadirkan untuk Anda, disertai dengan rangkaian kabar lainnya untuk terus menemani Anda di Bogor malam ini.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

lagu-lagu keroncong untuk didengarkan di edisi malam hari ini. Segmen Ragam Budaya, saudara, setiap minggu malam ya. Menyapa Ibu Maharani di Bekasi yang ingin mendengarkan lagu Bengawan Solo sudah kami hadirkan. Katanya salam untuk semua pecinta keroncong dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Terima kasih untuk Kang Arul, sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih juga Pak Parsudi di Cimanggis. Tadi sebelum lagu ini dimainkan, Keroncong Suci juga sudah hadir ya. Dan Ragam Budaya juga menyapa Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus. Lagunya Senandung Rindu dari Bruri Marantika, dikirim untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Katanya selamat malam dan bertanya kapan ulang tahunnya. Nah, boleh dijawab setelah mungkin sudah tahu nih Pak Kismin mau ngado apa. Ditujukan juga untuk Yulian, selamat ulang tahun di hari ini, berkah melimpah tentu saja ya. Mama Ardi, Bapak Ahmad, selamat malam. Untuk Kak Arul, terima kasih, salam sehat selalu. Cuaca cerah alias haridang, saudara ya. Jadi memang tadi sempat hujan, bisa jadi tidak merata ya. Ada yang hujan deras, ada yang cuma dapat gerimis, ada juga yang gak kebagian hujannya. Sabar ya. Kita akan sejukkan kembali suasana malam hari ini dengan koleksi sahdu lainnya. Ini rekomendasi dari Abah Kismin, kita hadirkan Senandung Rindu dari Bruri Marantika di Ragam Budaya.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa

0: kemudian. The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ragam budaya mendekati pukul 22 waktu Indonesia Barat. Memang singkat ya waktu yang tersedia untuk kita terus menikmati koleksi lagu-lagu musik keroncong di malam hari ini. Namun waktu juga lagi yang membatasi, kami aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi. Tadi sudah diputarkan juga rekomendasi lagu dari Ibu Anton di Cilebut ya. Lagunya tadi dingin sesuai dengan cuaca, mungkin karena di Cilebut kabarnya hujan ya, mengguyur. Demikian juga di Jalan Pangrango nomor 34 saat ini, walaupun tidak deras, tapi membuat suasana menjadi lebih sejuk, saudara pendengar, dan semoga nyaman. Demikian juga untuk Anda yang mungkin saat ini kegerahan karena gak kebagian hujan, semoga dengan hadirnya koleksi lagu-lagu irama keroncong membuat suasana menjadi lebih berbeda, saudara. Waktunya kita akhiri dengan lagu penutup dari Sundari Sukoco, Sepenggal Kenangan, yang tentu irama ini masih akan terus kita hadirkan setiap pekannya di Minggu Malam di segmen kedua Bogor Malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Bersatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, kembali rangkaian Bogor malam ini kita lanjutkan pendengar. Dan satu segmen reguler yang memutarkan sebuah kisah berbeda setiap malamnya, tersaji dalam Sandiwara Radio. Kali ini produksi RRI Gorontalo yang kami putarkan dengan judul Suara di Balik Hujan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Sandiwara Radio.
1: Hujan seperti ini selalu mengingatkanku pada lipatan banjir Bone tahun 2012. Kita kehilangan satu rekan di sana. Tapi kali ini ada bersama saya.
2: Kita satu tim, Kak. Dan kita kesini bukan hanya untuk meliput. Kita membawa harapan bagi orang-orang di Dusun Tenilo.
3: Kalau nanti kameraku mati, aku mati juga. Tapi selama kalian ada, aku ikut.
4: Mataku belum pernah melihat hujan setebal ini. Tapi jika warga di sana menunggu kabar, aku ikut sampai akhir.
1: Baik, ini bukan sekedar liputan. Ini panggilan hati.

0: hati-hati. Setiap langkah bisa menentukan pulang atau tidaknya kita.
1: Aduh ya ampun, jalurnya ekstrim sekali.
2: Salsa, pegang tanganku.
1: Aku bisa, aku yakin aku pasti bisa.
3: Itu semangat yang benar. Ingat, tidak ada liputan hebat tanpa perjuangan. Nah,

0: akan berada di area paling tinggi.
1: Tenang. Tenang, tetap tenang. Kita pernah melewati lebih buruk dari ini. Oke, jadi tenang.
2: Kamira, kakak tidak apa-apa.
1: Aku baik. Aku baik-baik saja. Oke, ayo lanjut.
0: Semua berhenti.
2: Ya ampun, teman-teman. Jalurnya hilang. Air membawa lumpur menutup semua. Gimana ini?
3: Kita harus balik. Ini gila.
4: Tidak. Kalau kita balik, warga tidak mendapatkan informasi apapun. Kita cari jalur lain.
3: Kakak, nyawa kita lebih penting daripada materi liputan itu.
1: Tidak, Dion. Hari ini suara kita dibutuhkan. Jika kita menyerah, siapa yang akan memberi kabar pada

0: berpisah sedikit pun. Aku tidak pernah lupa 2012 kabut seperti ini. Rekan kita terpisah dan kita menemukannya terlambat.
1: Kak Mira, kali ini berbeda, Kak. Kali ini kita tidak akan kehilangan siapapun. Yakinkan diri kita, Kak.
0: Terima kasih, Salsa. Terima kasih. Ayo lanjut.

0: Tapi arusnya kuat.
1: Ini gila.

0: tapi aku siap.
1: Baik, kita lakukan ini bukan untuk kejayaan kita, tapi untuk mereka. Untuk suara yang hari ini harus sampai.

0: Pendengar setia RRI, hari ini kami berdiri di puncak perbukitan Gorontalo. Setelah menembus hujan, kabut, longsor, dan sungai meluap. Di depan kami dusun Tenilo sebagian besar terendam.
1: Dengan penuh perjuangan, kami tiba di titik ini. Kami menyaksikan air menggenangi rumah. Warga masih tertahan di titik tinggi.
2: Walau perjalanan berat, kami percaya suara yang kami sampaikan saat ini adalah harapan bagi keluarga yang menunggu kabar di sana.
3: Dan kami melakukan ini bersama untuk Anda semua di rumah.
0: Dari puncak perbukitan ini, kami tidak hanya melaporkan situasi. Kami membawa pesan bahwa secercah suara dapat menyatukan hati saat bencana datang.

0: saya lagi bahwa pekerjaan ini selalu layak diperjuangkan.
1: Besok mungkin hujan turun lagi, tapi hari ini kita buktikan bahwa kabar baik bisa dilahirkan dari badai.
2: Ayo turun sebelum hujan kedua datang dan membuatku menyesali semua keputusan hidupku.
3: Drama radio Suara di Balik Hujan diperankan oleh Rahma Atamimi sebagai Mira, Raka diperankan oleh Bakri Potabuga, Ajar Yusuf sebagai Dion, Salsa diperankan oleh Indah Mulyati Mahmud, teknik rekaman Yulan Kayusuf, editing Nur Ainsa Banggai. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Drama radio Suara di Balik Hujan, persembahan RRI Gorontalo.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Salam nostalgia pendengar, kembali rangkaian playlist hadir untuk segmen Ruang Rindu. Tema nostalgia karena memang era tahun 80-90an yang menjadi playlist di Ruang Rindu minggu malam ini. Ditemani oleh saya Nasrul Alwi, saudara. Di tengah guyuran hujan yang tampaknya agak sedikit awet malam hari ini ya, berinteraksi bersama kami untuk merekomendasikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Kita tunggu di 0815x4200, saudara pendengar, hingga pukul 11 malam ini. Kita bersama setengah jam perjalanan playlist nostalgia hadir untuk Anda.

Tadi ini untuk kami hadirkan spesial untuk Kang Pandu yang request rumah kita ya. Gimana rumahnya, terang benderang atau justru sebaliknya? Karena isu pemadaman bergilir yang mungkin masih dirasakan juga di beberapa tempat ya, membuat kita juga jadi was-was ya, karena mungkin pemadamannya yang tiba-tiba begitu, saudara pendengar. Dan jangan sampai, itu tadi memang harus cross-check juga ya, untuk menanyakan langsung di apa namanya, di nomor resmi PLN begitu, untuk mencari tahu di kontak senternya 123 atau manfaatkan fitur live chat dan juga pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile, saudara pendengar. Karena bicara mengenai informasi saat ini, kita juga memang perlu lebih bijak untuk menyaring setiap kabar yang beredar, terutama di media sosial ya. Karena belakangan ramai juga nih beredar info yang menyebutkan bahwa akan terjadi pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa dan Bali. Dan kabar itu sempat menimbulkan kekhawatiran begitu di tengah masyarakat. Namun PT PLN Persero telah memberikan klarifikasi resmi dan menegaskan jika info tersebut tidak benar alias hoax, saudara. Pernyataan resminya, PLN menghimbau untuk tidak mudah mempercayai info yang belum terverifikasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan kelistrikan ya. Dan PLN memastikan hingga saat ini tidak ada pengumuman resmi mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari untuk wilayah Jawa Bali, saudara. Dan PLN mengajak untuk senantiasa memperoleh info dari kanal resmi perusahaan, baik melalui media sosial resmi, situs resmi PLN ataupun layanan pelanggan yang tersedia, saudara. Jadi sebelum mempercayai atau membagikan sebuah info, pastikan untuk terlebih dahulu mengecek kebenarannya di sumber yang resmi dan juga terpercaya. Dengan begitu kita bisa membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan juga menjaga suasana tetap kondusif di tengah masyarakat ya. Selamat malam, Ruang Rindu juga menyapa Tenina Said yang ada di ATS ya. Rekomendasi lagunya Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu. Oke, kalau enggak Nora yang Dilema juga boleh. Untuk Kang Arul, terima kasih, sami-sami. Terus berikutnya ada Ibu Anton yang masih setia gabung ya, minta dimainkan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dari Dewi Yol dan Bruri. Untuk Kang Arul, terima kasih, selamat bertugas. Baik, music director kami juga sudah menyiapkan playlist malam hari ini. Untuk rekomendasi yang sudah siap dan siap untuk diputarkan adalah yang ini dulu kali ya, Dilema, saudara. Di persimpangan dilema lebih tepatnya, dari Nora untuk kita hadirkan salah satu dari beberapa koleksi lagu lainnya dan masih hadir di Ruang Rindu.

UEFA kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

mendengarkan laga seru yang tersaji di Piala Dunia 2026, saudara. Timnas Spanyol tengah memburu kemenangan perdana mereka di Grup H malam ini saat ditantang Arab Saudi di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, pendengar. Karena hasil imbang tanpa gol melawan tim debutan Tanjung Verde di laga perdana, ini sukses memantik kritik tajam dari media Spanyol. Meski mengontrol permainan, lini serang La Furia Roja ini dinilai kurang tajam dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih Luis de la Fuente menegaskan timnya tidak panik. Rodri dan kawan-kawan justru disebut sangat terusik dan punya motivasi berlipat ganda untuk mengamankan poin penuh. Kabar baiknya, wonderkid Lamine Yamal diprediksi siap turun sebagai starter demi menambah kreativitas serangan Spanyol. Sementara di kubu lawan, Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sukses menahan imbang Uruguay satu sama lain. Kedisiplinan lini pertahanan The Green Falcon dipastikan akan kembali menjadi ujian berat bagi Spanyol. Dan tentu laga krusial Spanyol melawan Arab Saudi dijadwalkan kick off malam hari ini, saudara, Minggu 21 Juni pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, yang kami siarkan secara langsung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Apakah Spanyol mampu bangkit atau Arab Saudi kembali membuat kejutan? Segera kita akan hadirkan untuk Anda di RRI, saudara. Dan tampaknya informasi ini menutup rangkaian kebersamaan kita. Ruang Rindu selesai lebih awal, saudara. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai siaran saya untuk edisi kali ini. Dan segera laga di Piala Dunia segera akan hadir

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, terima kasih banyak udah bersama sama gue di Jaga Malam Edisi kali ini. Karena udah jam 11 ini waktunya gue udah harus pamit, teman Pro 2. Gue juga mau ngucapin special thanks buat pacar gue tersayang, ada Tiara yang lagi ngedengerin. Halo Tiara. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi nanti teman Pro 2. Besok gue libur, Selasa gue libur, baru kita akan ketemu di hari Rabu nanti teman Pro 2. Oke kalau gitu, Adam pamit teman Pro 2, terima kasih banyak. Dan jangan sedih, jangan khawatir, karena masih ada 1 jam Pro 2 FM bakal menemani lo malam hari ini di Jazz Music 1 jam cuma lagu. Kalau gitu, gue pamit, bye-bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara siaran kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di wilayah Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 22 bulan Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

dan inspirasi. Pro 1. Bogor pagi ini. Pro 1 RRI Bogor.

0: Dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali Bogor pagi ini untuk menemani aktivitas Anda 22 Juni 2026 di hari Senin awal pekan ya. Semoga ada banyak suntikan semangat yang Anda rasakan hari ini, karena selepas akhir pekan tentunya sudah bisa kembali merecharge energi dan saatnya untuk kembali tempur ya. Tentunya akan ditemani Bogor pagi ini pukul 5 hingga pukul 10 nanti dengan rangkaian acara yang dapat Anda simak melalui 102 FM, kemudian 104 FM juga di wilayah Jonggol dan sekitarnya, di AM 1242, streaming website rri.co.id, dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Pendengar, jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan. Marissa yang bertugas pukul 5 hingga pukul 10 nanti, jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan, salam sehat dan semangat beraktivitas. Kita akan awali Bogor pagi ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran ya, di program Mutiara Pagi. Kemudian juga nanti ada lagu-lagu religi dan tentunya ada kajian bersama Ustadz Mahfud ya, sekitar pukul 5.30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk pengajian ayat suci Al-Quran, kita akan dengarkan pengajian yang akan dibacakan oleh Tuti Alawiyah, Quran Surat Ibrahim ayat 1-4.

الذي

tidur tidak akan tahu bahwa dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat, tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat, kecuali setelah datangnya kematian. Setelah terbangun, tidak akan mungkin memperbagus mimpinya. Demikian juga setelah datangnya kematian, tidak mungkin memperbaiki amalannya. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu, meskipun kamu berlindung di sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa

0: boros amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bolehkah aku bertanya, apakah kau tidak lelah jika selama hidupmu penilaian manusia di sekitarmulah yang menjadi sandaran? Hal apakah yang menguntungkan bagi kehidupanmu jika penilaian manusia yang hanya kau pedulikan? Mengapa? Mengapa kau khawatir sekali difitnah? Dibicarakan di belakang, jika memang apa yang mereka katakan salah tetapi sudah benar menurut Allah. Sahabat, bermiliar-miliar manusia yang hidup di dunia ini dengan beragam pola pikir yang berbeda-beda. Tak bisa kau buat senang semua. Mengapa kau tidak fokus untuk membuat Allah senang? Mengapa kau harus membuang-buang waktu membuat orang lain senang? Tidak lelahkah dirimu? Manakah yang lebih baik? Banyak orang yang tidak peduli kepadamu, atau justru Allah yang tidak peduli kepadamu? Kau melakukan apa yang orang lain pinta, padahal sudah jelas-jelas membuat Allah marah? Atau kau berusaha melakukan apapun yang Allah cintai, tetapi orang lain di sekitarmu membencinya? Sahabat, hidup itu mudah jika kau jadikan penilaian Allah sebagai tolak ukur. Tidak peduli jutaan manusia mengatakan kau salah, tetapi jika di pandangan Allah kau sudah melakukan hal yang benar, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Serahkan kepada Allah untuk meluruskan. Allah selalu punya berbagai macam cara untuk membuktikan bahwa yang kau lakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang Ia perintahkan. Cobalah. Ya, cobalah. Maka kau akan merasa hidupmu sangat tenang. Lebih tenang

0: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi, selamat bergabung di kajian Mutiara Pagi RRI Bogor. Tentunya kita akan kembali untuk mendapatkan siraman rohani dan juga pesan nasihat kebaikan yang mudah-mudahan dari setiap materi ataupun pembahasan yang kita hadirkan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk semuanya selamat bergabung. Dan untuk pagi hari ini akan membahas mengenai peristiwa dan hikmah Asyura, pendengar ya. Kita akan bahas bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat. Beliau sudah tersambung di ujung telepon. Kita langsung sapa selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi juga, sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kita kembali lagi di hari Senin, tentunya beraktivitas. Namun sebelum kita tenggelam dengan kesibukan-kesibukan kita, kajian Mutiara pagi ini semoga bisa menyejukkan hati dan juga membawa keberkahan untuk semuanya. Mangga untuk disampaikan kajiannya sambil kita juga nantikan atensi dari para pendengar. Nanti bisa bergabung di telepon 02518312450 atau juga di WhatsApp 081-5x4200 dan juga live chat RRI Digital. Silakan, Pak Kiai.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman sahihan wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini senantiasa kita diberikan sehat wal afiat dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan kebaikan, apalagi di bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriah, dan tentunya kita menjelang 10 Muharram, menjelang hari Asyura, itu ada beberapa hal yang penting kita perhatikan terkait dengan peristiwa dan hikmah Asyura. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Asyura atau dikenal dengan 10 Muharram itu memiliki catatan sejarah yang luar biasa, dan ini adalah diabadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya. Ketika itu beliau memasuki kota Madinah, hijrah bersama para sahabatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu para orang-orang Mekah atau para muhajirin sesampainya di Madinah, mereka bergaul dengan orang-orang Madinah, melihat ternyata beberapa kaum Yahudi atau kalangan Yahudi yang ada di Madinah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi pun bertanya kepada mereka, ada apa gerangan kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram? Maka orang-orang Yahudi ini menjawabnya, hadza yaumun salihun najallahu bani Israil. Ya, mereka bilang bahwa hari ini adalah hari yang baik, hari yang bersejarah. Allah membebaskan atau menyelamatkan Bani Israel dengan dipimpin oleh Nabi Musa menyelamatkan dari Fir'aun. Nah, kita mengetahui dalam sejarah Fir'aun dan para tentaranya, mereka mengejar Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel saat kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa ini ingin keluar dari Mesir. Dikejar sampai kepada sebuah atau di pinggir laut, dan disitulah mukjizat Allah berikan kepada Nabi Musa, membelah laut ya dengan tongkatnya. Maka saat itu pun kaum Bani Israel bisa menyeberangi laut dengan selamat, sementara Nabi Musa dan Bani Israel sudah sampai ya kembali menyeberang. Nah, Fir'aun dan para tentaranya menyusul dari belakang, namun ternyata ya sesampainya di tengah laut mereka tidak selamat, dan semuanya Fir'aun dan tentaranya itu terjebak dan tenggelam di dasar lautan. Nah, ini diselamatkan Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram. Maka mereka berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menyampaikan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Wahai Bani Israel, wahai kaum Yahudi yang ada di Madinah, kami lebih berhak untuk mengklaim Nabi Musa dibanding kalian. Nah, artinya ketika mereka bersyukur atas kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun, ya, kemenangan Nabi Musa melawan Fir'aun, mereka mensyukuri dengan puasa, maka tentunya Rasulullah dan umat Islam lebih berhak untuk berpuasa sebagai rasa syukur atas kemenangan nabi-nabinya Allah. Tidak hanya Nabi Musa alaihi salam yang oleh Allah diberikan kemenangan di tanggal 10 Muharram, juga ada di antaranya Nabi Yunus alaihi salam yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilepaskan dari ikan hud, dari ikan yang besar yang melahap tubuhnya Nabi Yunus, dan Nabi Yunus berada dalam kegelapan, di tengah kegelapan, ya, gelapnya dari perut ikan, kemudian gelapnya lautan, namun itu semuanya ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, itu menjadikan Nabi Yunus pun dibebaskan akhirnya, dan terjadi itu pada tanggal 10 Muharram. Begitu pula selain itu Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibebaskan oleh Allah dari kobaran api Namrud. Raja Namrud, raja yang penyembah berhala, ya, itu sangat marah kepada Ibrahim. Ya, akhirnya dikumpulkanlah kayu bakar yang sangat besar untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat itu tiba, kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api dari jarak jauh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh api, "Ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin terhadap Ibrahim. Nah, itu Nabi Ibrahim masuk ke dalam api namun tidak terasa panas. Dan diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api ini, dari kematian ini, adalah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Selain itu, tobatnya Nabi Adam alaihissalam yang ketika keluar dari surga turun ke bumi, kemudian oleh Allah diterima tobatnya. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagai doa yang diajarkan langsung oleh Allah, dan akhirnya doa itu menjadikan password diterimanya Nabi Adam alaihissalam, tobatnya oleh Allah diterima, dan merupakan kebahagiaan yang luar biasa terjadi pada tanggal 10 Muharram. Masih banyak lagi hadirin jamaah rahimakumullah, ada Nabi Yusuf yang dibebaskan dari penjara, Nabi Nuh ya yang diselamatkan setelah banjir bandang ya, dan terdampar di Bukit Judi ketika itu pun pada tanggal 10 Muharram. Bahkan peristiwa Karbala yang menimpa salah satu atau salah seorang cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an, itu beliau terjadi Karbala ini pada tanggal 10 Muharram, di mana beliau dibunuh ya. Peristiwa Karbala ini untuk mempertahankan prinsipnya, mempertahankan kebenaran dan keadilan, beliau bahkan berjuang dan terbunuh dalam perjuangannya. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pada intinya, kita di tanggal 10 Muharram itu tanggal yang penuh dengan peristiwa yang dikenang oleh umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh dengan berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah atas kemenangan Nabi Musa, atas kemenangan nabi-nabi Allah ya, yang di dalamnya ada hikmah, di antaranya pentingnya bersyukur. Dan bersyukur tentunya salah satu bukti syukur adalah dengan berpuasa. Maka puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram itu adalah ayyu kafira as-sanatal madiyah. Ya, jadi menghapus dosa-dosa kita selama satu tahun sebelumnya. Dikarenakan ya puasa Asyura ini sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu, oleh kaum Yahudi diantaranya, maka umat Islam, kata Rasulullah, seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya untuk membedakan dengan mereka. Maka 9 Muharram itu disebut dengan Tasu'a. Ya, jadi niatnya puasa Tasu'a di 9 Muharram dan di tanggal 10 Muharramnya adalah Asyura. Nah, yang kedua adalah kekuatan sabar dan doa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kesabaran, ya, meskipun beliau menghadapi kaumnya yang mereka notabene penyembah berhala, diajak untuk menyembah Allah juga berat ya, tapi terus berdoa. Begitu pula Nabi Nuh alaihi salam yang lebih dari 100 tahun mengajak umatnya, namun sedikit sekali yang beriman kepadanya ya, tapi tidak putus asa, terus bersabar. Dan itulah kekuatan sabar dan doa, mereka diberikan keselamatan. Yang ketiga hikmahnya adalah selalu ada harapan untuk kembali. Ya, ini maksudnya harapan untuk kembali ini kaitannya dengan tobatnya Nabi Adam. Seseorang yang memiliki kesalahan tidak perlu putus asa. Ya, Allah sudah membukakan pintu tobat selama kita belum mengalami sakaratul maut. Pintu tobat dibuka, dosa kita diampuni, dan kita kembali mendapatkan rahmat Allah. Jadi tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Berikutnya tentang kemenangan dalam hal kebenaran. Yakinlah bahwa yang benar itu akan diberikan kemenangan. Ya. Jadi waqul ja'al haq. Ya. Wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Nah, jadi katakan kalau kebenaran itu akan diberikan oleh Allah kemenangan, sementara kebatilan akan dihancurkan. Maka saat kita berada dalam posisi kemenangan, disitulah kita harus istiqomah di dalamnya. Kemudian keteladanan dalam pengorbanan. Ini kita ambil hikmah ini dari bagaimana ya mereka para nabi berkorban. Tidak, bukan untuk dirinya, tapi mereka lebih mementingkan umatnya, rela mengorbankan dirinya. Dan termasuk di dalamnya adalah peristiwa Karbala, itu pun menunjukkan keteladanan dalam pengorbanan untuk memegang prinsip, menebarkan keadilan, dan menjauhi kezoliman para pemimpin ketika itu. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.
0: Baik, tentunya untuk para pendengar semua, kajian Mutiara pagi ini bukan hanya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, tapi juga ada interaktif yang dibuka melalui WhatsApp 0815x4200 ataupun di live chat RRI Digital ya. Pagi hari ini terkait dengan peristiwa dan hikmah Asyura, karena kita juga ada di bulan Muharram yang merupakan pembuka tahun dalam kalender Hijriyah ya. Dan tentu ada banyak pertanyaan juga yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita. Baik, ternyata sudah ada yang mencoba bergabung juga melalui telepon 0251831450. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana, Pak?
2: Batuk.
0: Iya, baik. Siapa di mana, Pak?
2: Ahmad Irwan di Garut.
0: Oke, baik. Mangga, Pak Irwan di Garut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Kiai. Berdiskusi, ya. Silakan.
2: Iya, assalamualaikum, Pak. Sebetulnya saya juga kelahiran Bogor, cuman besar di Garut. Bahkan bapak saya orang Bogor, ibu saya yeah. Garut. Saya sering ke Bogor, ingin jalan-jalan ke air Bogor. Teh jalan apa? Itu kan itu mungkin pertanyaan Anis nih, Pak.
0: Baik, tahan dulu Pak Irwan sebentar. Kita coba tanya Pak Kiai, mendengar suara dengan jelas?
1: Suaranya tidak terdengar.
0: Oh, tidak terdengar. Baik, oke. Mungkin nanti akan saya sampaikan. Ya. Enggak, Pak Irwan dilanjut dulu.
2: Ya begini, maaf kalau memang sedikit luar tema ya, Mbak. Ini Mbak Teteh siapa ini?
0: Marisa.
2: Oh iya, begini kan, tentang ayat undur mankola, walakan durman kola, kan seperti itu kan. Nah kita kan jangan, kalau kita berbicara tapi jangan suka melihat orang tapi apa yang dibicarakannya. Sekarang begini Pak, kan kebanyakan itu kan walaupun benar suka dilihat orangnya, itu yang pertama. Kemudian watawa sahibul hak, watawa sahibul saling mengingatkan, misalnya wajib ya Pak, saling mengingatkan, saling menasehati kan seperti itu. Tapi kan kemak orang, jangan dulu mesti ada orang lain, urus dulu diri sendiri, kan seperti itu. Kalau kita menasehati orang harus sempurna, kapan? Jadi umat Islam wajib hukumnya saling menasehati. Nah bagaimana Bapak orang suka menjawab, urus dulu dirimu sendiri sebelum mengurus orang lain, apakah termasuk itu hati manusia keras bagi lebih daripada batu? Bagaimana itu? Mungkin pertanyaan saya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan di Garut, Pak Kiai ya. Jadi inti pertanyaannya adalah, ada misalnya orang dalam Islam itu kan diingatkan kita untuk saling menasehati untuk kebaikan tentu saja ya, tapi ada juga nih orang yang ketika dinasehati malah menjawab ya udah urus aja diri sendiri baru ngurusin orang lain gitu. Jadi ibaratnya berbicara jangan suka melihat orang lain. Nah, ini bagaimana orang yang seperti ini Pak Kiai? Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Mangga.
1: Baik. Dari Pak Irwan di Garut ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan mohon maaf tidak bisa berinteraksi. Intinya adalah bahwa saling nasihat-menasehati itu adalah bagian dari ciri orang yang beruntung. Ya, jadi orang yang pikirannya terbuka, hatinya lapang, dia akan menerima nasihat-nasihat yang baik dari siapapun itu berasal. Baik dari yang lebih muda maupun dari yang secara keilmuan berada di bawahnya. Kalau itu kebaikan, kalau itu mengajak pada lebih dekat kepada Allah, karena nasihat itu dapat diterima. Bahkan ya, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya, ciri-ciri orang yang baik itu orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik lalu mengikutinya. Ya, bahkan di dalam surat Al-Asr itu ya, ciri orang yang beruntung yang tidak rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran itu adalah keluar dari kerugian atau menjadi orang-orang yang beruntung. Maka di sini ketika ada orang yang menolak nasihat kita, di situ kita jangan putus asa. Mungkin hari itu kita ditolak, tapi jangan putus asa. Besok atau lusa kita nasihati lagi. Terus sampai pada level ya mereka akan mencelakai kita kalau kita menasihatinya. Nah, kalau sudah di level itu kita pasrahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah ya. Dan tentunya inilah yang dicontohkan oleh para nabi. Bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Yunus, bagaimana Nabi Ibrahim ya ditolak oleh kaumnya ketika itu, bahkan dikatakan gila. Ya, kita mengetahui persis sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai beliau memilih Madinah padahal mencintai Mekah. Memilih dipilihkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Ya, itu dikarenakan hikmah di dalamnya adalah untuk keberlangsungan dakwah. Jangan sampai ya kesabaran Rasulullah atas caci maki orang-orang Mekah ketika itu menjadikan dakwah Islam itu pudar. Nah, kita dengan sabarnya berdakwah, sabarnya menasihati, meskipun ya orang lain kepada kita tidak suka, maka insya Allah ini akan berdampak baik bagi kita. Nah, lebih baik lagi adalah menasihati tidak dengan ucapan, tapi menasihati ya dengan perbuatan. Mencontohkan kebaikan itu juga bagian daripada nasihat. Dan tentu kata Imam Al-Ghazali, lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Nasihat berupa contoh dan keteladanan itu lebih mengena, lebih fasih, lebih tepat dibanding hanya nasihat berupa ucapan. Wallahu a'lam.
0: Yang penting niat kita baik gitu ya, untuk saling mengingatkan, saling menasehati. Urusan mungkin nanti urusan orang tersebut akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Ya, yang penting sudah ikhtiar kita berdakwah ya Pak Kiai ya. Sekecil apapun satu ayat pun itu sudah dianggap dakwah gitu ya.
1: Iya, mari saya.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Irwan ya. Dan kita ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp 081-5x200. Ada Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Selamat pagi. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 Asyura banyak menyimpan peristiwa atau sejarah penting bagi umat Islam. Namun ada salah satu kelompok yang memperingatinya kalau menurut kita berlebihan. Apa kaitannya 10 Asyura dengan peristiwa Karbala sehingga mereka atau kaum Syiah harus mengadakan ritual menyakiti diri sendiri? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Muhyi di sekitar Curug Mekar. Ya, ini peristiwa Karbala yang tentunya Karbala merupakan sebuah tempat yang ketika itu Sayyidina Husain, ya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau putri Sayyidah Fatimah, beliau dibunuh secara kejam oleh pesuruh Khalifah Yazid bin Muawiyah demi mempertahankan mempertahankan prinsip tidak tunduk kepada pemerintah yang zalim, namun beliau ingin bagaimana keadilan itu diperjuangkan, kebenaran itu dipertahankan. Namun tercium ketika ada upaya keluar untuk menuju ke Baghdad ini, ya tercium sampai atau menuju ke Kufah di tengah jalan, tepatnya di Karbala, itu diserang, dikeroyok oleh pasukan-pasukan elit Yazid bin Muawiyah ketika itu, dan dipenggal lehernya. Nah, ini sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi umat Islam secara keseluruhan, terutama mereka yang memiliki kedekatan hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cucunya itu diperlakukan seperti itu. Nah, ini dirasakan betul oleh kelompok Syiah, terutama mereka yang memperingati 10 Muharram ya dengan peristiwa Karbala ini ya. Di Asyura itu diperingati dengan cara menyakiti, itu mereka sebenarnya dalam pandangan

0: semangat mereka dalam mempertahankan atau melanjutkan perjuangan ya dari pemimpinnya itu, mereka membangkitkannya dengan cara seperti itu. Nah, kita dalam hal ini ya dengan perbedaan pemahaman tentu kita saling menghargai ya, asalkan perbuatan-perbuatan ini tidak menjadikan seseorang itu terzalimi ya, tentu kita tidak ingin ungkapan empati atau ungkapan ikut rasa sedih itu jangan sampai berlebihan, jangan sampai kehilangan nyawa, jangan sampai hal-hal yang itu oleh Allah dan Rasulnya ya, la tadzlimuna wa la tudzlamun, janganlah kalian mendzalimi, jangan juga didzalimi, la dharara wa la dirara, jangan menyebabkan bahaya untuk dirinya, untuk orang lain. Nah, itu kita hindari. Baik. Ya, artinya yang semangat meneladaninya itu bagus, namun upaya untuk mendzalimi dirinya sendiri itu jangan sampai kita lakukan. Wallahualam.
1: Baik, Pak Kiai, sebetulnya masih ada 3 pertanyaan, namun untuk 2 pertanyaan mungkin kita rangkaikan dan satu lagi juga mungkin bisa dijawab secara singkat ya, karena waktu kita juga yang terbatas di Mutiara Pagi. Bapak Andi Supriyadi, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Bulan Muharram disebut juga Syahrullah, memiliki keutamaan besar sebagai momentum peningkatan ibadah dan refleksi hijrah. Mohon pencerahannya atas hal tersebut. Kemudian juga Pak Onoi, masih berkaitan dengan bulan Muharram, ada peristiwa pengkhianatan dan perjuangan serta perubahan kondisi politik dan sebagainya. Bagaimana ajaran Islam memaknai dan memahami apa yang telah terjadi atau sejarah di bulan dan juga tahun Muharram? Dan yang terakhir, baik dan benar tentu akan kembali dan akan terlihat walaupun hasilnya ditutup rapat. Ya, mungkin seperti itu. Bagaimana hikmahnya atau memaknai bulan Muharram ini? Mangga Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak Andi Supriyadi tentang refleksi hijrah, tentu Muharram merupakan bagian daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, disebut sebagai tahun hijriah karena Muharram itu mengawali atau sebagai bulan pertama dari tahun hijriah. Nah, kita memaknai hijrah tentu adalah melakukan perbaikan dan perbaikan setelah dievaluasi bagaimana kesalahan itu tidak kita lanjutkan, kita bertobat dengan segera dan mengganti dengan kebaikan dan kebaikan. Wa'at bil hasanah ya, wa'at bis sayyatil hasanah, wa'at bis sayyatil hasanah, ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Itulah tentang hijrah. Kemudian Pak Onoi mengenai bagaimana intrik-intrik politik ya, dalam sejarah umat manusia terjadi di Asyura, itu pun tentu kita melihat bahwa sejarah itu tidak hanya sebagai sejarah, tapi sebagai cerminan hidup kita, bagaimana kita melihat prinsip-prinsip kebenaran atau perjuangan untuk menegakkan kebenaran itu akan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemenangan secara lambat laun ya, dan tidak usah putus asa ya, itu semua sudah menjadi sunatullah. Meskipun di awalnya penuh dengan kesulitan dan penderitaan, namun di akhir dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Itulah perjuangan. Dan orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Satu pertanyaan terakhir sebagai penutup, singkat juga Pak Kiai. Bulan Muharram, amalan apa yang memang bisa kita lakukan, yang bisa mendapatkan pahala berlipat ganda? Apakah memang di bulan lain amalan-amalan itu ada balasannya juga? Ini pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sinang Barang. Singkat saja Pak Kiai.
0: Ya, Ibu Supriyati di Sinang Barang, terima kasih. Amalan Muharram itu sama di amalan-amalan bulan yang lainnya, hanya bedanya kalau di Muharram lipat gandaan pahala itu disebabkan kemuliaan bulan Muharram. Ada amalan untuk puasa di Asyura, untuk lebih banyak kita kepedulian sosial pada fakir miskin.

0: kepada anak yatim, bahkan pada keluarga sendiri, itu kita perbanyak supaya mereka bahagia di bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai atas kajiannya di Mutiara Pagi, uraian singkat mengenai peristiwa yang mendalam ya di balik hari Asyura tanggal 10 Muharram yang mulia. Tentunya di setiap peristiwa yang dicatat dalam sejarah pasti menyimpan pesan ilahi, dan mudah-mudahan kajian tadi bermanfaat untuk Anda. Kita akhiri karena pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan simak informasi dalam Warta Berita Pagi.
2: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan.
2: Manasik umroh untuk calon jamaah umroh yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 4 Agustus 2026 ini.
3: Kita nggak ulang tahun, siapa aja kapan saja bisa datang ke puskesmas untuk TKG.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor, edisi Senin 22 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Dampak awal musim kemarau mulai mengancam kelangsungan kawasan Minapolitan. Ratusan peserta mengikuti manasik umroh dan muhasabah di pesantren Tarbiyatu Syiban. Program cek kesehatan gratis atau CKG kini semakin mudah diakses masyarakat. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Dampak awal musim kemarau mulai mengancam kelangsungan kawasan Minapolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan Minapolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Susmanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung pada Sabtu 20 Juni 2026. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
6: Dan cita hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari tambah satu kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Itu untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
5: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
1: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin, pindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
5: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tada hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
4: Ratusan peserta mengikuti manasik umroh dan muhasabah di pesantren Tarbiyatu Syiban sebagai sarana edukasi tata cara ibadah sekaligus pembinaan spiritual. Ade Sri Wahyuni menurunkan catatannya.

0: Ratusan peserta mengikuti kegiatan manasik umroh dan muhasabah yang digelar di Pondok Pesantren Tarbiyatu Syiban, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Minggu pagi. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk memahami tata cara ibadah umroh sekaligus memperkuat pembinaan spiritual melalui muhasabah. Selain pembekalan teori, peserta juga mengikuti praktik manasik yang memberikan gambaran langsung mengenai pelaksanaan ibadah umroh sesuai tuntunan syariat Islam. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Bogor, Rahmatullah, mengatakan, praktik manasik menjadi bagian yang paling dinantikan karena melibatkan masyarakat secara langsung dan memberikan pengalaman yang lebih dalam memahami ibadah umroh.
1: Praktik ini memang yang ditunggu-tunggu karena itu memang sangat menyentuh masyarakat yang secara langsung melibatkan masyarakat langsung dan begitu masyarakatnya juga yang begitu antusias. Artinya secara sakral, secara hati dan batin itu benar-benar menyatu walaupun prakteknya di sini, apalagi di sana.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bogor, Indra Karmawan, menilai kegiatan manasik seperti ini sangat edukatif karena terbuka tidak hanya bagi calon jamaah yang akan berangkat, tetapi juga masyarakat umum yang ingin mempelajari tata cara ibadah umroh sejak dini.
2: Kapasitasnya hari ini adalah undangan manasik umroh untuk calon jamaah umroh yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 4 Agustus 2026 ini. Jumlahnya memang belum pasti ada berapa, tapi yang sudah terdaftar tadi yang sudah pasti insya Allah ada 25 orang dan ini akan fluktuatif, mungkin akan bertambah. Dan untuk yang mengikuti manasik umroh hari ini bukan hanya 25 orang, lebih dari 50 orang tadi ya, artinya tidak ditutup untuk hanya jamaahnya, tapi untuk masyarakat luas. Saya anggap ini hal yang sangat bagus, edukatif, karena semua umat Islam berhak untuk umroh dan sebelum mereka mendaftar sudah tahu ilmunya duluan.
0: Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami tata cara pelaksanaan umroh sekaligus mempersiapkan diri secara spiritual maupun teknis sebelum berangkat ke tanah suci.
3: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG kini semakin mudah diakses masyarakat setelah Kementerian Kesehatan membuka layanan tersebut bagi seluruh warga tanpa harus menunggu momen ulang tahun seperti sebelumnya. Masyarakat kini bisa datang kapan saja ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Direktur Promosi Kesehatan dan Komunitas Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Niken Wastu Palupi, mengatakan, kemudahan akses layanan CKG juga diberikan bagi pelajar dan pekerja melalui pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di sekolah maupun di tempat kerja.
4: CKG itu dulunya untuk ulang tahun gitu ya. Kalau ulang tahun nanti dinotif di WA-nya untuk datang ke puskesmas. Nah, karena kita mempermudah, kita nggak ulang tahun. Siapa aja, kapan saja bisa datang ke puskesmas untuk CKG. Untuk mempermudah lagi nih, yang bekerja, kemudian yang sekolah, itu dilakukan CKG di sekolah-sekolah juga, kemudian juga CKG juga di tempat kerja. Ya, ada di kementerian, ada juga di tempat kerja, baik yang formal di kantor-kantor gitu ya. Sudah ada BKN dan sebagainya ya, sudah banyak yang melakukan. Kemudian juga ada yang informal. Informal itu kami juga bersama dengan ojek online ya, itu juga sudah melakukan. Kemudian ada tani, petani, nelayan dan sebagainya.
3: Melalui perluasan pelaksanaan CKG hingga sektor formal dan informal, Kementerian Kesehatan berharap program ini dapat diterima dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dinilai penting untuk mendeteksi faktor risiko penyakit lebih dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
5: TBC masih menjadi ancaman kesehatan, namun kita bisa mencegahnya.
6: Saya selalu pakai masker kalau batuk.
7: Saya juga rutin membuka jendela supaya udara segar masuk.
5: Langkah sederhana seperti menutup mulut saat batuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
6: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
7: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
5: Bersama kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Konsistensi kelompok ramah lingkungan membawa 11 lokasi di Kabupaten Bogor sukses menembus program Kampung Iklim Tingkat Nasional. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
8: Menghadapi perubahan iklim global tentunya juga diantisipasi oleh kelompok masyarakat terkecil di lingkungan terdekatnya. Salah satunya melalui gerakan atau kelompok yang sudah memiliki pengalaman dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Di Kabupaten Bogor ada gerakan yang dinamakan Kampung Ramah Lingkungan, KRL, yang berdiri di hampir seluruh desa se-Kabupaten Bogor. Namun hanya ada beberapa penggerak yang konsisten menjalankan program dalam melestarikan lingkungan. Dan mereka yang konsisten dalam menerapkan program Kampung Ramah Lingkungan itu pun terpilih menjadi bagian dalam program nasional, yakni program Kampung Iklim atau Proklim. Hal tersebut diungkapkan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Unu Nur Iman, dengan mengumpulkan para penggerak Kampung Ramah Lingkungan di Geraha Dinar Cisarua Puncak Bogor pada Sabtu 20 Juni sore.
9: Kita sedang mengadakan bimbingan teknis untuk Proklim, program Kampung Iklim tahun anggaran 2026. Bagaimana komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Bogor sadar terkait dengan perubahan iklim. Jadi Kampung Iklim ini bertujuan untuk masyarakat yang ada di di RT atau ada di RW itu mampu mengadaptasi dengan iklim perubahan yang sangat cepat ini. Misalnya dengan cara mengolah sampah, kemudian juga melakukan penghijauan, penampungan resapan air, kemudian biofori, kemudian juga misal nampung air hujan untuk dimanfaatkan.
8: Ada sekitar 11 lokasi yang dipilih dalam program Kampung Iklim. Mereka dibina langsung dan mendapat penghargaan Proklim dari DLH Provinsi Jawa Barat. Dengan rincian kategori 1, lokasi Proklim utama di Dusun 06 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, 8 lokasi Proklim Madya tersebar di beberapa kecamatan pendukung, dan 2 lokasi Proklim Pratama yang berada di tingkat rukun warga dan dusun rintisan awal.
10: Kabupaten Bogor bisa memberikan sumbangsih karena adanya program Kampung Ramah Lingkungan. Jadi Kabupaten Bogor menjadi promotor untuk program Proklim yang berkelanjutan karena sudah punya program unggulan yaitu Kampung Ramah Lingkungan.
8: Praktisi lingkungan Bambang Nugroho mengatakan kegiatan diberikan tidak hanya menangani sampah dalam tata kelola 3R saja, namun lebih dari itu, yakni meningkatkan keterlibatan masyarakat di tingkat tapak melalui aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, menggalakkan pemanenan air hujan, menurunkan emisi gas rumah kaca, hingga memberikan dampak ekonomi dan sosial.
3: Mengisi libur sekolah, Kebun Raya Bogor menghadirkan kegiatan kultura sebagai wisata edukatif yang memadukan edukasi budaya lokal dan konservasi lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
11: Kegiatan kultura di Kebun Raya Bogor menjadi salah satu pilihan wisata edukatif bagi masyarakat selama masa libur sekolah. Beragam aktivitas budaya, seni, dan konservasi dihadirkan untuk memberikan pengalaman belajar yang informatif sekaligus menghibur bagi generasi muda. Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirancang untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada para pelajar dan keluarga melalui pendekatan yang interaktif. Selain menikmati pertunjukan seni, pengunjung juga diajak memahami pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan budaya sebagai bagian dari identitas daerah. General Manager Event Kebun Raya Bogor Abi Irawan menjelaskan bahwa kultura dikembangkan sebagai ruang edukasi yang memadukan unsur budaya, konservasi, dan rekreasi dalam satu kegiatan. Menurutnya, pengunjung tidak hanya memperoleh hiburan, tetapi juga pengalaman belajar mengenai budaya dan lingkungan yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda.
12: Kami sih memberi nilai lebih bahwa edukasi itu kami di sini juga menyelenggarakan edukasi budaya. Edukasi budaya yang kami tampilkan saat ini adalah edukasi budaya Sunda. Selama rentang waktu 20 Juni hingga 12 Juli. Jadi sifatnya ini temporer. Kenapa temporer? Kembali lagi ke 5 fungsi tadi, karena ini ada sebuah tempat wilayah konservasi, jadi segala hal yang kami lakukan di sini tidak bisa merusak nilai konservasi tersebut. Salah satu upaya kita untuk tidak merusak konservasi tersebut dan tetap selaras dengan program kami, kami membuat sebuah program di mana bangunan ini adalah non-permanen. Jadi ketika selesai acara ini dapat dibongkar kembali. Jadi ini adalah suatu added value kita, suatu upaya kita yang dimana kita menyelenggarakan atau mengoptimalkan fungsi wisata, namun kami tidak lupa juga untuk fungsi-fungsi yang lain, fungsi edukasi, dalam hal ini added value kita tambahkan budaya Sunda, bukan hanya edukasi lingkungan, juga tidak lupa dengan fungsi konservasi.
11: Salah satu daya tarik kegiatan ini dengan kehadiran para pelaku budaya dan pengrajin yang memperkenalkan berbagai karya khas Bogor kepada pengunjung. Pengrajin Kujang asal Bogor Ki Wahyu menilai kegiatan tersebut menjadi sarana efektif untuk mengenalkan sejarah, filosofi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Kujang kepada kalangan pelajar dan masyarakat.
13: Saung-saungnya atau rumah-rumahannya memang sebaiknya panggung begitu seperti apa adanya di rumah-rumah Sunda tempo dulu atau rumah-rumah yang ada di kampung-kampung adat. Itu lebih gimana, lebih terasa sekali ini adalah perkampungan Sunda begitu. Nah, informasi yang terpampang itu berupa apa namanya tulisan-tulisan yang sudah dijejer di pintu masuk, itu bagus sekali tuh. Banyak orang membaca, kemudian ada juga yang bertanya-tanya yang masih sempat saya jawab pertanyaan mereka itu. Bagus tuh, informatif sekali.
11: Kultura di Kebun Raya Bogor diharapkan mampu memperkuat fungsi kawasan konservasi sebagai pusat edukasi budaya dan wisata keluarga. Melalui kegiatan ini, generasi muda didorong untuk lebih mencintai budaya daerah sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan bagi masa depan.

0: Saya Angga, anggota FCBFI, FC Bayern Fan Indonesia. Pada Piala Dunia kali ini, saya mendukung timnas Jerman. Karena selain Jerman adalah tim favorit saya, tetapi Jerman juga tahun ini punya pemain yang cukup bagus seperti Leroy Sané, Kimmich, Lennon Carl, dan lain-lain. Terima kasih RRI.
1: Kita beralih ke Warta Olahraga. KONI Kota Bogor mematangkan 20 venue strategis demi sukseskan prestasi atlet dan dongkrak ekonomi lokal menjelang perhelatan Porprov 2026. Petinju Sasana Kujang Asri gencar lakukan uji coba ke berbagai daerah. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Persiapan Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 terus digenjot. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor Dedi Sumarna menegaskan bahwa kesiapan tempat pertandingan venue menjadi salah satu fokus utama yang saat ini dikejar. Menurut Dedi, Kota Bogor telah menyiapkan 20 venue strategis yang tersebar di beberapa titik. Selain berpusat di kawasan gelanggang olahraga Gor Pajajaran Kota Bogor, KONI juga memanfaatkan fasilitas ballroom sejumlah hotel yang representatif untuk menggelar beberapa cabang olahraga. Dedi menekankan bahwa momentum Porprov 2026 ini membawa misi besar yang tidak hanya berorientasi pada medali.
3: Karena Kota Bogor menjadi tuan rumah Porprov 2026 diantaranya adalah ada 20 venue yang di Kota Bogor sudah dipersiapkan. Diantaranya adalah seputaran Gor Pajajaran, kemudian hotel-hotel barum yang ada di Kota Bogor. Itu kita maksimalkan, artinya kegiatan ini bukan hanya kegiatan sisi prestasi olahraga saja, tapi bagaimana bisa meningkatkan PAD Kota Bogor karena mendatangkan orang dari luar, kemudian juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat yang di UMKM.
2: Di sisi lain, kesiapan para atlet yang akan berlaga juga terus dipantau secara ketat. Humas KONI Kota Bogor Mary Mangunsong menjelaskan bahwa seluruh atlet masih harus melewati satu tahapan krusial sebelum benar-benar diterjunkan ke arena Porprov. Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada awal Juli mendatang. Atlet-atlet Kota Bogor akan menjalani serangkaian uji kelayakan terakhir guna memastikan mereka berada dalam kondisi puncak.
4: Kita masih ada satu periode lagi, awal Juli ini kita masih mengadakan cek fisik dan kesehatan atlet. Itu kita lakukan secara berskala, melihat atletnya, kesiapannya, fisik dan kesehatannya.
2: Mary menyebutkan rangkaian tes ini menjadi fitur penting agar kontingen Kota Bogor hanya diperkuat oleh para patriot olahraga yang benar-benar siap baik secara mental, fisik maupun klinis. Dengan sinergi kesiapan infrastruktur dan performa atlet, Kota Bogor optimistis mampu meraih hasil maksimal di Porprov 2026. Sejumlah petinju binaan Sasana Kujang Asri yang lolos masuk kontingen Kabupaten Bogor gencar melakukan laga uji coba tryout ke berbagai daerah termasuk Semarang dan persiapan menuju Bupati Cup di Bandung Barat pada 10 Juli 2026 guna memantapkan kesiapan fisik serta mental bertanding menjelang Porprov Jabar pada November mendatang. Pelatih Sasana yang berlokasi di Cibinong tersebut, Kristi Indri Makawimbang, menegaskan bahwa rangkaian tanding ini krusial bagi 4 atlet yang didelegasikan, yaitu Roy Alexandro Lake, Surya Alam, Joy Pergas Ladiki Simorangkir, dan juga Angela Christy Patinama agar mereka siap memperebutkan prestasi tertinggi.

Sedara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda juga penata teknik Debbie Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro1 RRI.

0: info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya akan disampaikan informasi yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Karena apalah gunanya rencana yang indah jika tidak tahu bagaimana kondisi alam yang akan kita hadapi, pendengar ya. Supaya aktivitas kita lebih bisa terencana, perjalanan juga makin aman, dan kita bisa lebih waspada dalam beraktivitas di luar ruangan ataupun mungkin juga di dalam ruangan, kita simak informasi lengkap mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat ya, yang akan disampaikan oleh prakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, ada Asri Rahmawati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami juga menyapa untuk seluruh sobat BMKG yang saat ini stasiun di Radio RRI Bogor. Sobat BMKG, kembali lagi saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Mengawali aktivitas di hari Senin ini, mari kita simak informasi perakiraan cuaca yang akan saya sampaikan. Pagi hari ini cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan ya, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal hingga menjelang siang hari nanti di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian wilayah Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan juga sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Kemudian potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal diperkirakan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan juga sebagian Kota Depok. Untuk malam harinya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang nampaknya masih akan terjadi pada skala lokal di sebagian wilayah Kota Bogor, Kota Bekasi, dan juga Kabupaten Sukabumi. Sedangkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal diperkirakan masih akan bertahan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan juga Kabupaten Cianjur. Untuk dini harinya diperkirakan cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan, namun potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan masih akan bertahan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur. Sobat BMKG, suhu udara diperkirakan akan berada pada kisaran 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya berada pada rentang 40 hingga 95%, sedangkan untuk anginnya dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Kami juga menghimbau untuk selalu waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dan durasi yang relatif singkat yang terjadi pada rentang waktu antara siang hingga malam hari untuk sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca, iklim dan juga kegempaan di official platform kami, jangan di sumber yang tidak terpercaya. Baik sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan untuk menunjang aktivitasnya di hari Senin ini. Tetap semangat dan semoga aktivitas kita semua bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.

dari Bogor, terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan di rangkaian Bogor pagi ini. Bagi Anda yang tengah bersiap-siap untuk berangkat, masih mendengarkan siaran kami, baru mau starter mobil ya, atau baru mau keluar rumah radionya belum dimatiin, lagi siap-siap pakai helm, siap-siap pakai jaket, jangan beranjak dulu ya. Karena biasanya jam-jam segini, biasanya sih volume arus kendaraan lagi padat-padatnya. Biar perjalanan Anda aman, nyaman, dan gak terjebak macet di jalan. Kita coba bagaimana update situasi arus lalu lintas terkini ya di sekitar kita. Saya coba ambil pantauannya dari Bogor Smart Windows ya. Kita coba dulu dari sekitaran underpass Kota Bogor, pendengar. Ternyata untuk pagi hari ini arus lalu lintas cukup lancar ya, masih lancar di menit 54 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, yang akan mengarah juga ke arah Tugu Narkoba ya, atau juga memang yang akan mengarah ke Jalan Baru, yang juga akan ke arah Cilebut ya, melintas di pinggir. Itu memang masih cukup lancar untuk arus kendaraan. Kemudian kita bergeser juga ke simpang RSUD Kota Bogor. Biasanya ini juga jadi tempat yang padat gitu untuk arus lalu lintasnya. Pagi hari ini memang terlihat cukup ramai, tapi masih cukup kondusif gitu ya, dimana kendaraan juga saling antri di posisinya masing-masing, karena di sana ada persimpangan ya, ada traffic light juga yang membantu agar kendaraan ini tidak semeraut gitu ya. Dan ya memang sudah masuk ke libur sekolah juga ya, jadi tidak terlalu banyak terlihat siswa-siswi gitu ya, lebih kebanyakan para pekerja ataupun orang biasa yang akan beraktivitas. Kemudian bergeser ke tempat lainnya. Sebentar, kita cek dulu pantauan yang sudah kita dapatkan. Baik, sekarang kita ke depan alun-alun Kota Bogor ya, di mana untuk pantauan arus lalu lintas masih terpantau cukup kondusif ya, dengan ada beberapa petugas dari Dishub dan juga pihak kepolisian. Kalau yang akan mengarah ke kawasan Balai Kota sih memang ada sedikit ketersendatan terlihat ya dari CCTV yang terlihat, yang memang ada di sekitaran stasiun, tapi di depan alun-alun tidak ada angkot yang mengetem, mungkin karena ada petugas juga yang membantu di sana. Kemudian dari arah sebaliknya yang mau masuk ke arah Jembatan Merah, ini tepatnya di X Matahari Plaza ya, itu memang ada beberapa angkot yang terlihat mengantri gitu ya. Entah ini apakah memang kemacetan atau kepadatan ini karena ada kereta yang melintas yang ke arah Sukabumi atau seperti apa gitu ya. Kemudian kita bergeser juga ke arah BTM Simpang Kota Bogor, pendengar. Ada petugas juga yang standby di sana untuk membantu mengatur arus lalu lintas, dan memang tidak terlihat ada penumpukan kendaraan. Kemudian bergeser juga ke kawasan lainnya ya.

Kita tutup tadi informasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang BTM Kota Bogor ya. Jadi itu dia beberapa pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini, yang mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk Anda yang akan berlalu lintas di sejumlah wilayah Kota Bogor.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lepas.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
4: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah,